0: informasi atau sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Komisaris jadi ini Pak, orang apa Pak? Jadi komisaris?
2: Pokoknya saya marah, kalau bisa buktikan.
3: Menteri Sekretaris Negara Pras Setiawadi merespon sorotan publik mengenai berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Pras itu mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Pras Setiawadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
4: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
3: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
5: Komunikasi Bapak dan dikritik Pak katanya Pak.
6: Apaan?
5: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
6: Saya komunikasi, oh, komunikasi yang mana?
5: Ya terlalu selengean, gak
6: ada. Ya gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta, gimana gak selengean di situ lah.
7: Cukup ya.
6: Kecuali sesuatu yang tenis banget, baru saya akan serius. Kalau ini kan bukan sesuatu yang serius, ya semua gimana.
3: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
8: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya. Ya, mereka juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
9: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
3: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Pak Bupati Zaini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, yaitu Sudirman, serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen, Alfonsus Gani, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
7: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu, benar terima duit, Pak? Benar terima duit,
13: Pak? Ada yang ingin disampaikan apa?
12: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke PPP BIN apa?
14: Ada permintaan.
13: Ada aliran uang ke PAN.
14: Ada permintaan apa?
11: Konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
15: Hari Anak Nasional
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan. Maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
17: Warga binaan, perayaan hari anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir di sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kondisi.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
18: Laporan khusus.
19: Tapi saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
20: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
19: Tapi saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan dan sebagainya, supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
20: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
21: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas untuk media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sekali kami dari terima kasih.
20: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
1: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam menuntut 400 ribu bintang rumah atau BSP istilahnya, khusus Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan. Tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik. Karena masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
20: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
2: Menurut saya kalau bantuan yang diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
22: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya sih pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
23: Saya sebagai warga sangat berharap program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. kesehatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovits, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
4: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovits yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
5: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
4: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
5: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
4: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
5: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
4: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Medesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menutaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ame Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026. Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh. Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam. Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3. Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap. Info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, atau Anda pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi melimpahkan 10 warga negara asing WNA terduga kasus investasi bodong kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, di mana mereka diduga kuat melakukan tindak pidana keimigrasian dengan modus menjadi investor fiktif atau investasi bodong. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsom Marantoko juga mengatakan para WNA tersebut ini berasal dari Pakistan dan Iran, dan menurutnya kasus ini juga terungkap berawal dari kecurigaan petugas terhadap investasi mereka di apartemen Great Western Tangerang pada bulan November 2025. Tapi meski demikian, memegang izin tinggal terbatas atau TTAS, investor gaya hidup dan juga lokasi tinggalnya dinilai tidak sesuai dengan profil penanam modal. Nah, setelah dilakukan penyelidikan dan juga penyidikan secara detail, baru diketahui secara jelas kegiatan mereka ya, dan para pelaku juga diketahui membuat akte notaris yang memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan saat dilakukan pengecekan, ternyata pada tanggal tersebut para WNA ternyata sedang tidak berada di Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Tahukah Anda pendengar bahwa Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti masih terbatasnya tenaga medis di Rumah Sakit Ainun Gorontalo saat membahas kebijakan umum APBD dan juga prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 bersama manajemen rumah sakit pada Senin 20 Juli kemarin. Tentunya anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo Sri Darsianti Tuna menegaskan bahwa pemenuhan sumber daya manusia kesehatan harus menjadi perhatian utama agar kualitas pelayanan kepada masyarakat ini tidak terganggu. Karena menurutnya pendengar jumlah dokter umum yang tersedia saat ini belum sebanding dengan beban pelayanan yang terus meningkat di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut. Di mana dalam pembahasan terungkap, Rumah Sakit Ainun memiliki sekitar 16 dokter umum berstatus aparatur sipil negara ASN, namun sebagian masih menjalani pendidikan sehingga belum dapat memberikan pelayanan secara optimal. Sementara itu jumlah dokter umum berstatus tenaga kontrak hanya sekitar 10 orang, dan kondisi tersebut ini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan terutama pada jam-jam sibuk maupun layanan malam ya. Nanti berdasarkan informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, jangan lewatkan setelah ini pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami akan ajak Anda bersama dalam sesi dialog Gorontalo pagi ini. Ya, sesi dialog pendengar pada pukul 9 dalam Gorontalo pagi ini dengan topik pemuda menuju Indonesia Emas 2045, apa tanggapan, apa tantangannya?

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Koperasi Desa Merah Putih diharapkan ini mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Perluasan pasar hingga penguatan usaha produktif, di mana kehadirannya pun ini mulai mendapat sambutan positif dari masyarakat di berbagai daerah. Tentunya pendengar, salah satunya adalah Koperasi Keluarga Merah Putih atau KKMP, Geraha Indah di Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana koperasi tersebut ini fokus pada usahanya dalam menyediakan kebutuhan pokok, juga menampung dan mempromosikan produk unggulan UMKM lokal. Pendaftaran bahkan sempat dihentikan sementara karena pengurus masih memperbaiki sistem manajemen dan juga administrasi koperasi. Dari sini pendengar, Nurul menyampaikan bahwa hambatan terbesar adalah mengubah pandangan warga yang masih mengira koperasi hanya sebagai tempat simpan pinjam. Di sisi lain, Kopdes Merah Putih di Desa Tula Denggi, Kabupaten Gorontalo juga mendapat reaksi yang sama dari masyarakat. Dan tentu Ketua Kopdes Merah Putih Tula Denggi, Martin Nusi, juga mengatakan halangan berikutnya ialah membangun pemahaman masyarakat mengenai fungsi koperasi yang lebih luas. Disebut sejak dibuat pada bulan April lalu, pendirian koperasi ini didatangi 500 warga. Mereka berharap koperasi mampu menguatkan perekonomian desa ya, dan untuk menjaga kepercayaan para anggota, pengelola koperasi ini melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan melalui rapat anggota. Transparansi tersebut ini diharapkan bisa mendorong partisipasi aktif warga peringar ya. Nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1. Dan apa kabar Anda yang masih setia mendengarkan kami hingga saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah ya. Ini pendengar, kalau bicara soal generasi muda, ini memang menjadi salah satu penentu arah pembangunan Indonesia menuju tahun 2045. Di tengah perkembangan teknologi, persaingan global hingga perubahan dunia kerja yang begitu cepat, tentu pemuda dituntut untuk terus meningkatkan kualitas diri sekaligus tetap memiliki karakter dan juga kepedulian terhadap daerahnya ya. Dan pagi ini pendengar, dalam sesi dialog Gorontalo pagi ini kita akan bahas lebih lanjut topik tentang pemuda menuju Indonesia Emas 2045, apa tantangannya. Tapi sebelumnya saya akan menyapa rekan Rusdi Aneta. Halo, selamat pagi Rusdi.
3: Iya, selamat pagi Bakri.
2: Iya, baik. Rusdi, tentu berbicara tentang Indonesia Emas 2045 tentu tidak bisa dilepaskan dari peran generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa, di mana pemuda hari ini adalah pemimpin, inovator dan juga penggerak ekonomi di masa depan, Rusdi ya.
3: Iya, benar Bakri. Nantinya Bakri kita akan memperdalam dengan narasumber yang saat ini sudah bersama kami di pagi hari ini, Bakri.
2: Oke, baik. Untuk membahas lebih lanjut pendengar, untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz untuk sesi dialog, saya serahkan kepada Rusdi Aneta. Silakan ya, Rusdi.
3: Bakri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Rusdi Aneta hadir di ruang dengar Anda pada dialog dialog luar studio. Hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026. Topik kita di pagi hari ini sudah disampaikan tadi, pemuda mewujudkan Indonesia Emas 2045, apa tantangannya? Nah, kita akan memperbincangkan topik tersebut dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Kami perkenalkan yang pertama ada Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Bapak Romi Mogo MPA. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak. Sek.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Rusdi.
3: Ya. Terima kasih Pak Sek sudah bersama kami di dialog pagi hari ini, Pak. Baik. Kami siapa juga ada Ketua Bidang Kebijakan Publik Kahmi Provinsi Gorontalo, Bapak Muhammad Reza SSPI. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Reza.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung.
3: Ya. Terima kasih ya sudah hadir di dialog kita di pagi hari ini. Kita juga masih menunggu satu narasumber, ada Pak Muhlis Suntua, Kabid Pemuda Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga. Dan pendengar, seperti biasa dialog pagi hari ini kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk berpartisipasi pada dialog kita melalui line interaktif di 0821-9664-8664. Dan juga bagi Anda yang saat ini sementara menonton dialog kami melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, Anda juga bisa memberikan masukan, saran, pendapat di kolom komentar. Topik kita di pagi hari ini, pemuda wujudkan Indonesia Emas 2045, apa tantangannya? Ya, lebih dahulu saya berikan kesempatan ke Pak Sek untuk memaparkan bagaimana dari pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga ini memandang posisi strategis pemuda Gorontalo dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Silakan Pak Set.
4: Terima kasih Bung Rusdi. Jadi yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada RRI sebagai kanal publik yang hari ini terus menyiarkan dan juga mempublikasikan program-program pemerintah dan juga program-program nasional searah dengan pembangunan manusia dan juga khususnya generasi muda.
3: Ya.
4: Jadi tentunya yang pertama pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi hari ini menempatkan pemuda sebagai garda terdepan dalam rangka untuk menjadi bagian penting untuk mewujudkan generasi emas 2045. Yang pertama tentunya program yang menjadi hal penting yang hari ini digagas oleh Pak Gubernur Gusnarisma dan Ibu Ida Saidah Rusli Habibie adalah yang pertamalah peningkatan SDM. Nah tentunya peningkatan SDM ini ini adalah bagian penting daripada di mana generasi muda juga ada di dalam.
3: Ya.
4: Maka itu penting kita hari ini IPP kita, indeks pembangunan pemuda kita itu di atas rata-rata nasional, ya, yaitu 62,03. Kalau data nasional itu di angka 50-56%. Maka tentunya ini yang kita jaga. Apa yang menjadi indikator penting daripada indeks pembangunan pemuda ini? Yang pertama adalah peningkatan SDM yang seperti yang saya katakan tadi adalah merupakan program unggulan daripada pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi tentunya kami dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga tentunya menjadi bagian penting untuk menyukseskan program tadi. Ya. Jadi dari sektor kemudian peningkatan sumber daya manusia, di mana itu ada indeks pembangunan pemuda kita akan senantiasa naikkan, kita menurunkan angka net yang sesuai data BPS itu ada di 23,09. Itu apa indikatornya? Yang pertama tentunya tidak punya pekerjaan. Yang kedua tidak punya bersekolah dan juga no training. Nah ini yang kemudian kita programkan dalam program-program kita untuk khususnya dalam rangka untuk menurunkan angka net tadi. Apa yang kita programkan di pemuda itu ada pembinaan, pemberdayaan kepemudaan.
3: Ya.
4: Baik itu yang bersifat personal maupun dia organisatoris, OKP-OKPI. Maka tentunya ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan tadi indeks pembangunan pemuda. Yang kedua tentunya di kami itu juga ada bidang olahraga yang khusus untuk kemudian meningkatkan indeks pembangunan olahraga, di mana pemuda tadi yang di umur 16-30, ya, jadi 16-30 itu menjadi bagian dari ranks kita untuk membangun pemuda di Gorontalo. Nah, apa yang kita kemudian siapkan? Yang pertama tadi peningkatan SDM. Seluruh sekolah-sekolah hari ini pemerintah itu Pak Gubernur minta untuk dari dulu sampai sekarang itu digratiskan.
3: Ya.
4: Bahkan sudah ada perdanya. Ini dalam rangka untuk mendukung itu. Yang kedua, kita menyiapkan SAPRAS. Jadi SAPRAS itu kita di SPOPDA itu, di Pusat Pelatihan Olahraga di Gorontalo itu sudah memiliki SAPRAS dalam kerangka untuk melakukan pembinaan terhadap generasi tadi yang 16-30 tadi yang saya bilang. Nah ini tentunya menjadi bagian penting dari program pemerintah untuk mewujudkan tadi. Yang kedua tentunya kami juga mengajak kepada generasi muda, tentunya pemerintah hari ini telah menyiapkan program, telah menyiapkan wadah, dan generasi muda harus aktif berpartisipasi dalam hal ini. Tentunya di kita semakin kesini semakin banyak tantangan. Khususnya program pemerintah pusat itu dalam rangka untuk menuju generasi emas 45 itu bukan sebuah visi yang kemudian tidak dipikirkan, tidak diukur. Tetapi dia sudah memiliki sebuah etape-etape program untuk menuju ke sana. Maka tentunya Renstra, Renja, RPJMD maupun juga Rencana Pembangunan Nasional yang hari ini sudah ditetapkan oleh pemerintah step by step, tahun demi tahun, itu dalam kerangka untuk kemudian mewujudkan itu. Apa yang kemudian diwujudkan tadi? Yang pertama, pembangunan pemuda, pembangunan keolahragaan, pembangunan tentunya generasi yang tadi yang di umur 16-30 itu sudah kemudian mulai kita arahkan kepada bagaimana mereka proaktif dalam hal pembangunan. Karena tantangan ke depan kita itu banyak.
3: Ya.
4: Maka tentunya ada 4 hal yang menjadi kunci penting sebelum mungkin. Yang pertama tentunya, generasi muda yang kemudian diperlukan di tahun 2026 sampai dengan 2045 itu ada 4. Yang pertama tentunya dia punya inovasi. Yang kedua dia punya self of management. Bagaimana dia memperbaiki diri, yang ini kurang dia kemudian perbaiki, dia harus kemudian perbaiki. Yang ketiga dia harus memiliki skill teamwork of people. Jadi bagaimana dia mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama. Jangankan personal pemuda, pemerintah hari ini di tengah kebijakan efisiensi itu harus berkolaborasi.
3: Ya.
4: RRI hari ini kemudian dengan pemerintah daerah harus berkolaborasi dalam kerangka untuk mewujudkan visi tadi. Dan yang keempat adalah adaptation of teknologi. Tentunya perkembangan hari ini teknologi dari hari ke hari, bukan bulan per bulan, bukan tahun per tahun, tetapi hari per hari, menit per menit, itu menjadi bagian tantangan. Kita harus kemudian beradaptasi dengan teknologi tersebut.
3: Pak Asyik, tadi cukup menarik apa yang disampaikan terkait dengan peningkatan SDM. Nah, dari pemerintah daerah ini sudah melakukan kegiatan semacam pelatihan, peningkatan soft skill kepada generasi muda di dinas yang Bapak saat ini di dinas pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Ini kan empat bidang ini berkaitan langsung dengan pemuda. Nah, bagaimana peningkatan-peningkatan SDM di dalamnya yang dilakukan oleh dinas ini, Pak Asyik?
4: Ya, jadi yang pertama tentunya di bidang ekonomi kreatif itu kami punya program juga. Jadi ada beberapa program yang memang itu khusus untuk generasi muda. Di samping juga ada bidang kepemudaan yang memang khusus untuk pembinaan dan pemberdayaan. Jadi kita melakukan pembinaan. Pembinaan itu apa? Adalah peningkatan kapasitas mereka di pendidikan-pendidikan informal non-formal. Tentunya kalau formal kita kerjasamakan dengan lembaga-lembaga kependidikan. Yang kedua tentunya kita memiliki juga program pemberdayaan. Apa pemberdayaannya adalah bagaimana kita memberikan bantuan, stimulus apa itu dalam bentuk pendanaan maupun juga dalam bentuk barang dalam kerangka untuk meningkatkan partisipasi pemuda baik secara personal maupun secara kelembagaan. Yang kedua, dalam sektor ekonomi kreatif tentunya kami punya program banyak. Tentunya kalau kita melihat data hari ini IKM Gorontalo yang hari ini sudah berkembang itu ada sekitar 250.000 IKM. Tentunya di situ tidak saja orang-orang yang kemudian sudah berumur tua, tapi juga ada generasi muda yang hari ini banyak memiliki produk-produk pelaku IKM. Itu yang kemudian kami dorong. Yang ketiga tentunya tidak sekedar kemudian kami melakukan pemberdayaan mereka, tapi juga kami dorong mereka untuk kemudian bisa punya hak merek, hak produk. Itu yang kami fasilitasi. Karena merek produk yang kami kerjasamakan dengan Kemenkumham itu menjadi bagian penting dalam hal untuk meningkatkan daya saing. Daya saing produk itu menjadi penting karena ini bersifat menjadi bagian trust daripada masyarakat. Konsumen itu bisa kemudian membeli sesuatu produk kalau dia tahu, paham, dan juga percaya bahwa produk ini memiliki kualitas yang baik. Maka salah satu indikator produk itu memiliki kualitas yang baik itu harus memiliki hak merek, memiliki sertifikat HKI, hak kekayaan intelektual, yang itu kemudian bisa mendorong beberapa indikator. Yang itu yang pertama. Yang kedua itu kita dorong juga untuk dia bisa ada sertifikat halal. Maka berapa juga sekarang kita kolaborasi dengan Perinda, kolaborasi dengan Dekranasda, kolaborasi dengan Bank Indonesia, kolaborasi dengan Kemenak untuk mendorong zona khas. Jadi zona khas itu zona aman halal dan dia memiliki kualitas produk yang higienis. Seperti itu. Dan dalamnya adalah pemuda juga.
3: Iya. Jadi kalau kolaborasi dengan Kahmi misalnya sudah hadir di sini, Pak, bagaimana kolaborasinya, Pak, dengan perguruan tinggi termasuk di dalamnya?
4: Iya, tentunya kami khususnya di bidang pemuda itu punya program juga dengan teman-teman OKP-OKPI yang ada di ekstra kampus. Nah, beberapa juga kami tahun ini dan tahun depan itu ada pemberdayaan peningkatan kapasitas mereka juga ada. Jadi kita ada semacam youth camp kepemudaan, ada juga peningkatan kapasitas untuk ekonomi kreatif. Tentunya program-program ini pemerintah tidak sekedar kemudian memberikan ikan, tetapi memberikan kail, memberikan soft skill, memberikan kemudian keterampilan kepada pemuda baik secara personal maupun secara kelembagaan. Ini dalam kerangka apa? Dalam kerangka memberikan mereka semacam modal, semacam soft skill untuk jadikan modal ke depan untuk berusaha. Itu yang paling penting. Karena itu menjadi bagian penting dari tujuan Pak Gusdar dalam kerangka untuk membangun SDM tadi.
3: Ya, baik. Saya ke Pak Reza. Pak Reza, dari sisi kami melihat, dari kami, seperti apa karakter generasi muda khususnya di Gorontalo untuk menyongsong terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045 ini, Pak. Silakan.
6: Baik, Bang Gusdi, terima kasih atas undangannya, kesempatannya kepada pada generasi muda, khususnya kita, kami di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Provinsi Gorontalo, yang alhamdulillah diundang pada pagi hari ini dalam mengisi kegiatan yang membicarakan tentang generasi muda dan menyongsong masa depan para pemuda di tahun 2045. Baik, untuk karakteristik yang ada di pemuda-pemuda di Gorontalo, saya kira menjadi satu hal ketika para pemuda mampu
3: Ya. Ya. Pendengar, Riri, dimanapun Anda berada, kita masih mengalami sedikit gangguan dengan peralatan yang ada. Kita nantinya pendengar akan memberikan masukan, saran, pendapat kepada Anda yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan, masukan kepada dua narasumber kami yang saat ini sudah bersama di Riri Gorontalo. Kita akan membuka line interaktif di 0821-9664-8664. Atau yang saat ini Anda menonton dialog kami melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, Anda juga bisa memberikan kolom komentar. Silakan. Dilanjutkan, silakan Pak Reza.
6: Ya, baik Bang Rusdim. Untuk pemuda dan karakter, tentang karakter para pemuda di Gorontalo, saya kira itu sudah layak. Dan mungkin ada satu hal yang perlu kita tekankan lagi, yaitu tentang integritas. Dan tentang bagaimana kita berbicara tentang moral, karena di era sekarang, khususnya di globalisasi sekarang ini, kita melihat bahwa berbagai banyak tantangan yang perlu kita hadapi, karena pemuda sekarang terlalu banyak, ya, sering melihat berbagai kanal-kanal medsos dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ketika para pemuda terlalu banyak mengalami apa yang namanya salah satu kegiatan di media sosial, yeah. Itu akan mengurangi moral mereka dan integritas mereka, karena di medsos itu berbagai banyak produk-produk negatif yang dimunculkan di TikTok dan sebagainya, itu akan mengurangi tingkat integritas kita. Coba kita lihat sekarang bahwa di Indonesia sekarang kita disodorkan berbagai macam integritas yang di bawah, yang diperlihatkan kepada generasi muda, ya. Baik korupsi dan ya. Sebagainya. Itu terlihat jelas. Nah, ini yang harus ditekankan kepada generasi muda, bahwa integritas betul-betul harus kita tingkatkan. Agar supaya ketika mereka akan menyongsong masa depan generasi emas 2045, itu bisa tercapai.
3: Iya, ya. Kalau saat ini menurut Pak Reza sendiri, apa yang tantangan yang saat ini yang sulit dihadapi oleh generasi muda Gorontalo, Pak?
6: Diri sendiri, saya kira.
3: Diri sendiri, ya?
6: Iya, karena diri sendiri ini ketika kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita, ketika kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita, itu berbagai hal akan bisa terjadi.
3: Ya.
6: Contoh ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita dalam menggunakan medsos misalnya, itu terkadang akan membawa kita ke hal-hal yang negatif.
3: Ya. Kalau dari kami sendiri untuk meningkatkan soft skill, keterampilan daripada generasi muda, kalau tadi sampaikan Pak dari pemerintah daerah banyak program yang dilakukan. Dan kalau dari kami sendiri, apa ya program prioritas yang dilaksanakan agar para pemuda di Gorontalo ini meningkatkan soft skill atau keterampilannya nih, Pak?
6: Ya. Di kami sendiri itu ada berbagai macam kegiatan yang sering kita gelar,
3: ya.
6: Baik pelatihan-pelatihan khususnya dalam meningkatkan kualitas pemuda yang akan menumbuhkan soft skill dan upgrade diri, dan juga sebagai self improvement, pengembangan diri dalam sebuah organisasi, seperti berbagai macam pelatihan kayak pelatihan jurnalistik, terus pelatihan desain, itu berbagai kegiatan kita gelar di sana.
3: Ya, termasuk di dalam juga penggunaan teknologi, karena sekarang kan di era teknologi betul. Seperti ini,
6: penggunaan teknologi juga harus dilatih oleh para generasi muda sekarang, ya. Khususnya kita juga di kami sendiri juga melakukan pelatihan-pelatihan digital, ya. Seperti itu,
3: ya. Baik, pendengar, kita buka line interaktif. Sudah ada yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat, silakan di 0821-964-8664. Sudah ada yang masuk, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pendengar, halo. Ya, silakan kita buka line interaktif di 0821-964-8664. Halo, assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Sudah masuk? Halo. Ya, silakan, atau yang bagi Anda yang saat ini sementara menonton dialog kami di kanal YouTube RRI Gorontalo, Anda bisa memberikan masukan, saran, pendapat. Kita buka sesi dialog di pagi hari ini, dan kita buka untuk 3 penelpon di sesi pertama. Sudah tersambung mungkin penelpon di pagi hari ini. Baik, sambil menunggu dari tim TMB untuk memperbaiki sistem telepon, saya kembali ke Pak Reja. Pak Reja, kalau dari kami sendiri, bagaimana melihat program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, tadi disampaikan oleh Pak Sek, tadi banyak yang dilaksanakan, apakah sudah menyentuh dari kepemudaan yang ada di organisasi kami sendiri, Pak?
6: Saya kira bagus kegiatan-kegiatan yang digelar oleh pemerintah provinsi, baik itu pelatihan dan meningkatkan kapasitas pemuda di Gorontalo. Tapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu terkait bagaimana cara pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan peluang kerja.
3: Ya,
6: ya. Ini juga saya mohon izin Pak.
3: Jadi tantangan ya?
6: Ya, menjadi tantangan. Karena di era sekarang kerja itu sulit didapatkan oleh para pemuda, apalagi para pemuda yang belum memiliki kapasitas.
3: Ya.
6: Mereka sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, Pak.
3: Ya.
6: Nah, ini menjadi tantangan pemerintah provinsi, bagaimana ke depan itu bisa meningkatkan peran-peran dalam hal seperti ini. Kalau misalnya pelatihan, saya kira itu sudah bagus, Pak. Ya. Untuk peningkatkan kapasitas pemuda, tapi lebih khusus itu kepada
3: penyerapan tenaga kerja.
6: Ya, betul-betul. Ya,
3: Oke, silakan Pak Asik bisa ditanggapi terkait dengan apa yang masukan disampaikan Pak Reza tadi, Pak.
4: Baik, makasih Bung Rusdi, makasih Dida. Jadi memang salah satu tugas pemerintah itu dalam kerangka untuk bagaimana masyarakat maupun generasi muda khususnya itu bisa kemudian terperdayakan.
3: Ya.
4: Maka tentunya tadi dari aspek kemudian menyiapkan tenaga kerja itu menjadi bagian penting juga dari program itu. Tentunya ada beberapa hal yang memang menjadi program pemerintah. Yang pertama tentunya beberapa sektor yang hari ini secara nasional itu kemudian digalakkan. Itu yang pertama adalah pembentukan koperasi desa
3: kelurahan Merah Putih.
4: Desa Merah Putih tentunya.
3: Iya.
4: Ini yang sekarang oleh pemerintah daerah digalakkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah MBG. Kita tahu bersama bahwa MBG ini satu sisi juga memiliki dampak positif yang begitu banyak.
3: Ya.
4: Maka Pak Gubernur sekarang itu lebih bagaimana membangun ekosistem MBG. Apa yang dibangun dari ekosistem MBG? Jadi kebutuhan MBG hari ini itu yang pertama telur, sayur, rempah-rempah. Itu kan kalau kemudian menjadi bagian daripada pengembangan ekosistem tadi MBG, maka tentunya ini menjadi peluang usaha.
3: Ya.
4: Peluang usaha kita bersama. Jadi sekarang beberapa lahan kosong yang kemudian menjadi pilot project kita adalah bagaimana generasi muda ini kemudian yang punya lahan kosong itu kemudian ditanami yang tadi. Apa yang ditanami di situ adalah yang pertama tentunya tadi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan daripada MPG tadi. Mulai dari peternak ayam, kemudian beras, kemudian rempah-rempah, kemudian hal-hal lain yang memang menjadi bagian dari ekosistem tadi MPG. Itu yang kemudian sekarang Pak Gubernur sangat getol banget untuk kemudian membangun ekosistem tadi. Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, termasuk juga kami Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, itu kemudian didorong untuk berkolaborasi membangun ekosistem tadi.
3: Ya.
4: Kalau kemudian ekosistem ini kemudian terbangun, maka tentunya tadi yang beliau khawatirkan tadi, Dinda khawatirkan tadi, itu menjadi kemudian terobati dengan tadi. Lapangan pekerjaan tadi itu juga menjadi bagian penting dari tadi, membangun tadi ekosistem MBG. Itu baru dari salah satu sektor program nasional. Kemudian ada Koperasi Merah Putih. Dan juga program-program lain yang hari ini sementara digalakkan. Khususnya dalam hal untuk peternakan. Ini yang sekarang menjadi program penting. Kemudian yang kedua, program juga penting yang di sementara kami bangun adalah program kepemuda. Jadi program kepemudaan itu dalam kerangka untuk bagaimana pemuda itu setelah kemudian dia selesai, misalnya SMK. SMK itu kan kemudian dia hanya, kalau kemudian dibalatkan orang kemudian seorang bas itu, kalau sudah dia haluskan, dia baru potong-potong. Belum terbentuk seperti jendela. Belum terpotong seperti daun pintu. Maka tugas kami, tugas bidang pemuda itu adalah melakukan peningkatan kapasitas mereka. Nah, kapasitas mereka itu kami kolaborasikan dengan Bank Indonesia, dengan kemudian Perindak, dengan kemudian lembaga-lembaga yang punya sertifikasi, untuk menyiapkan mereka, membentuk mereka, meningkatkan kapasitas mereka dalam hal soft skill, supaya mereka betul-betul mampu dalam hal bidang yang tadi, misalnya wirausaha, entrepreneur. Itu yang kemudian kami sementara galakan. Tetapi hari ini kami dengan Pak Kabid Pemuda tadi sementara membangun sebuah roadmap, sebuah perencanaan besar, database besar kepemudaan. Jadi ada dua hal yang kami secara jangka pendek sekarang sementara kami siapkan. Yang pertama adalah roadmap pembangunan kepemudaan. Jadi step by step, tahun demi tahun kami rencanakan berdasarkan big data daripada pemuda. Maka Pak Kabid dan teman-teman di dinas Disparekraf sekarang sementara membangun satu data pemuda Gorontalo. Kenapa ini penting? Karena kami ingin mengidentifikasi, kami kemudian ingin melihat data terpilah pemuda ini hari ini apa dari 16.30 tadi. Jadi berapa pemuda yang belum dapat pekerjaan, berapa pemuda yang belum dilatih, berapa pemuda yang kemudian sudah dapat pekerjaan, berapa pemuda yang kemudian sudah memiliki usaha, itu yang kami kemudian data dalam satu data pemuda Gorontalo. Itu berbasis digital. Dan teman-teman yang kemudian menjadi bagian dari pemuda tadi itu berhak juga masuk dalam pendataan itu. Dan akan kami jadikan sebagai sebuah salah satu enumerator untuk kemudian mendata itu. Itu identifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan kemudian menyiapkan sebuah regulasi data rencana pembangunan pemuda Gorontalo. Ini sangat penting. Karena hari ini tanpa perencanaan yang besar, dengan data yang kemudian didukung tadi, itu kemudian tidak akan terlaksana perencanaan tadi. Maka itu yang sementara kami bangun dalam kerangka untuk bagaimana indeks pembangunan pemuda Gorontalo itu menjadi naik dari tahun ke tahun dengan tadi perencanaan.
3: Pak Reza ada tambahan? Silakan, apa yang disampaikan oleh Pak Pasek tadi?
6: Iya, baik. Untuk terkait kegiatan dan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah provinsi, saya kira itu sudah bagus. Cuma saya belum dengar dalam sisi pertanian dan perikanan, Pak. Ini kan kita dalam Provinsi Gorontalo itu salah satu yang terbesar adalah perikanan, bahari, dan pertanian. Nah, ini bagaimana cara kita dalam mengelola potensi ini agar bisa diberdayakan oleh para pemuda. Mungkin ada solusi.
3: Saya kira Pak Reza, banyak ya program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi terkait dengan bagaimana peningkatan dari sisi pertanian, dari sisi perikanan. Tapi Pak Sek bisa menanggapi sedikit saja, Pak Sek, apa yang masukan disampaikan Pak Reza tadi.
4: Baik, terima kasih Bung Rusdi. Jadi memang baru-baru kita telah sukses melaksanakan PENAS. Maka tentunya tadi kita telah melihat, kalau Adinda pernah ke lokasi PENAS, ada namanya program gelar teknologi. Di sana bagaimana petani-petani sekarang milenial itu bertani, baik itu di lahan yang sangat sempit, di lahan yang ada air, di lahan yang kering, semua digelar di sana. Maka itu sebuah pengetahuan baru bagi petani, bagaimana kemudian mengintensifikasi pertanian dengan berbasis teknologi. Bagaimana seorang petani tidak saya, misalnya dia dalam posisi oh banyak airnya, maka ada kemudian teknologi yang kemudian bisa bertanam di atas air. Ada yang kemudian tidak ada airnya, maka juga ada gelar teknologi atau teknologi yang kemudian bisa menanam di tanah yang kering. Itu sudah kemudian digelar di sana. Maka modal-modal pengetahuan tadi tentunya saya tambahkan bahwa hari ini kawasan gelar teknologi itu oleh Pak Gubernur itu tidak kemudian di apa namanya dijadikan sebagai edu agrowisata. Nah hari ini teman-teman kalau misalnya dan seluruh masyarakat Gorontalo kalau ingin kemudian melihat bagian daripada pagelaran PENAS nasional, hari ini masih terbuka untuk kita kemudian lihat, saksikan bahwa pasca PENAS itu kita masih melihat kawasan gelar teknologi itu menjadi kawasan edu agrowisata. Itu yang sekarang sementara kita pertahankan terus-menerus dalam kerangka untuk melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya para petani dan juga generasi muda.
3: Ya.
4: Jadi seperti itu.
3: Ya, baik Pak Asep. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjutkan dialog kita di pagar ini, kita riap sejenak, kita ikuti dulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Mi? Nunggu aja.
2: Cepat, Katana. Luar biasa, sampai dari Witan
3: Sulaiman. Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sangat banyak.
1: Ini dia mana?
2: Yes, teman.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau macam punya tanggungan dulu. Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Sek terlebih dahulu. Pak Sek, bagaimana pemerintah ini mendorong lahirnya entrepreneur atau pemuda-pemuda yang berusaha di berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Gorontalo, Pak? Dan daerah mana saja mungkin yang menjadi fokus yang sementara dilakukan ini, Pak Sek? Silakan.
2: Terima kasih, Bung Rusdi. Jadi memang kalau kita melihat sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, maka jelas tertera di sana beberapa kewajiban pemerintah dalam kerangka untuk bagaimana menumbuh kembangkan, meningkatkan partisipasi kepemudaan. Tentunya yang pertama kita kemudian harus menyiapkan sapras dan juga tadi berbagai macam program dalam kerangka untuk menstimulus program kepemudaan. Jadi tentunya yang pertama, apa program berkaitan dengan tadi? Yang pertama dari bidang ekonomi kreatif. Tentunya kami di Dinas Pariwisata itu memiliki sebuah program, khususnya subsektor ekonomi kreatif itu di 6 sektor. Fokus di 6 subsektor. Itu yang pertama. Apa yang menjadi lokus kami? Yang pertama subsektor fashion. Jadi teman-teman yang kemudian memiliki keahlian dalam hal fashion karao, tentunya ini kami dukung. Itu berbagai macam juga hari ini pelaku-pelaku fashion itu telah kami intervensi, kolaborasi bersama Bank Indonesia, kita siapkan modalnya. Jadi kami itu sudah membangun business matching dengan perbankan. Nah tentunya kalau kemudian itu telah terbangun, maka perbankan tidak kemudian menaikkan suku bunga tadi. Jadi bunganya bunga KUR. Kalau kita melihat tadi yang program KUR itu bagian penting dari business matching yang kemudian kita lakukan dalam kerangka untuk menstimulus para pelaku di bidang tadi, di bidang fashion. Itu yang pertama. Yang kedua, di bidang kuliner. Jadi teman-teman generasi muda juga yang memiliki usaha-usaha kuliner, baik itu kuliner misalnya rumah makan, restoran yang skala-skala kecil, itu kemudian kita kemudian beri stimulasi. Begitu juga dengan teman-teman juga yang punya pelaku usaha kuliner olahan pangan. Misalnya snack-snack yang hari ini kita banyak lihat di gerai-gerai, baik itu di Alfamart, Indomaret, maupun di toko-toko, di mall, di apa itu. Itu juga bagian penting daripada pembinaan yang kita lakukan. Stimulus yang kita lakukan. Kemudian juga di sektor kriya. Kriya itu adalah kerajinan. Kerajinan misalnya upiah karanji. Kemudian juga sektor kriya mini paus yang memiliki juga keahlian dalam hal untuk sablon. Itu menjadi bagian penting. Itu yang ketiga. Yang keempat, musik. Jadi kalau misalnya punya generasi muda yang memiliki juga talenta musik, itu kita dukung, kita stimulus, kita berikan bantuan, baik itu sapras misalnya marwas yang musik etnik Gorontalo, Polo Palo, itu kemudian kita dukung. Itu kerjasama dengan juga Perinda, kerjasama dengan Bank Indonesia, kerjasama juga dengan teman-teman dari Dikbud. Kita kemudian beri mereka bantuan dalam hal program pemberdayaan. Terus dalam hal kemudian fotografi, fotografer. Tentunya berapa juga generasi muda komunitas, kita juga punya komunitas fotografer. Itu juga kita menjadi sentuhan kita di beberapa juga wilayah, termasuk di Kota Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo, di Bone Bolango juga kita dukung dengan apa? Yang pertama kita menyiapkan event. Banyak event-event yang kemudian pemerintah lakukan hari ini, termasuk yang event besar kita yang kemarin PENAS. Itu kita kemudian mengakomodir puluhan sampai ratusan pelaku usaha di sektor yang saya bilang tadi.
1: Artinya Pak Sek, ini semua daerah terakomodir yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
2: Karena ini kan skala provinsi.
1: Iya.
2: Kemudian musik, kemudian seni pertunjukan. Jadi teman-teman yang memiliki juga keahlian talenta di seni pertunjukan, kita kemudian dukung. Beberapa komunitas juga kayak di Bolyahutu itu, kan beberapa juga mereka kita dukung untuk sektor musik. Kita beri mereka sapras, kita beri bantuan mereka sapras dalam kerangka untuk meningkatkan mereka punya talenta tadi.
1: Ya, baik Pak Sek. Kita buka line interaktif, silakan di 0821-9664-8664. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat, kita buka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat, silakan di 0821-9664-8664. Silakan di 0821-9664-8664. Sambil menunggu penelpon, artinya apa Sek? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi yang saat ini sudah mulai digencot kepada kabupaten kota, artinya ini tidak bagaimana generasi muda tidak hanya mencari kerja, tetapi membuka peluang kerja. Seperti itu ya Pak Sek, silakan Pak Sek.
2: Ya. Baik, betul Bung Rusdi. Jadi kami tidak hanya kemudian memberikan program peningkatan kapasitas. Jadi memang di kami itu oleh khususnya rekomendasi dari BPK itu bahwa kami tidak sekedar kemudian memberikan mereka stimulus dana, stimulus sapras, tetapi sebelum kami memberikan kemudian stimulus itu kami tingkatkan kapasitas mereka. Sejauh mana mereka kemudian mampu melaksanakan program yang kami lakukan, itu harus kemudian didukung oleh peningkatan kapasitas mereka. Itu akan kemudian bullshit programnya. Mereka tidak tahu, tiba-tiba kami berikan program, mau diapakan program tadi tanpa kemudian ditingkatkan dulu kapasitas mereka, ya. Itu yang paling penting. Karena hal-hal yang kami kemudian programkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, itu harus kemudian mereka punya talenta dulu, punya habit dulu, kemudian punya kapasitas, punya profesional di situ, kemudian kami berikan bantuan. Itu akan kemudian langsung meningkat usaha mereka. Ya. Dibanding kemudian kita langsung berikan mereka bantuan program, tanpa mereka ketahui kalau mau diapakan ini program. Ya. Seperti ya. Itu.
1: Pak Harisya, kalau di penanganan Pak Harisya sendiri bagaimana? Ketika pemerintah sudah melaksanakan berbagai program kepada generasi muda, sehingga mereka tidak lagi mencari kerja, tetapi soft skill yang sudah dibentuk oleh pemerintah itu bisa mereka gunakan untuk membangun usaha mereka sendiri, Pak. Silakan Pak Harisya.
3: Iya, ini menjadi peluang bagi generasi muda juga. Karena dengan berbagai macam bantuan dari pemerintah provinsi, ini akan mendorong dan melakukan stimulus kepada para pemuda agar lebih berkembang dan mengembangkan diri dalam hal entrepreneur. Tapi perlu yang mereka harus ketahui juga ketika melakukan membuka lapangan kerja seperti yang disampaikan tadi, bukan hanya memfasilitasi untuk menambah soft skill, tapi juga membuka lapangan kerja kepada generasi muda. Tapi untuk generasi muda, mereka juga harus melakukan kolaborasi dengan berbagai lini agar mereka tidak bekerja secara superman, tapi super team. Sehingga dengan begitu, apa yang menjadi tantangan kita di Gorontalo itu sudah bisa mendapatkan solusi.
1: Kalau menurut Pak Reza sendiri, sumber atau sektor apa yang saat ini yang diperlukan oleh para generasi muda untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya, Pak? Dari sektor apa saja mungkin yang bisa dikembangkan?
3: Dari berbagai banyak sektor itu, yang paling utama adalah sektor yang paling utama itu sektor dalam bidang pekerjaan itu juga salah satu bidang kreatif, yaitu bagian ekonomi yang langsung menyentuh dengan masyarakat.
1: Ya. Kalau berwirausaha seperti itu, Pak, itu bagi juga untuk para generasi muda saat ini, Pak. Di kami ada semacam
3: di kami ada beberapa kader yang melakukan wirausaha juga, dan mereka sekarang sudah mendistribusi berbagai produk mereka ke berbagai supermarket dan sebagainya.
1: Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah bersama di ujung telepon ada Pak Kepala Bidang Pemuda Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Mulis Suntua. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mulis. Ya. Halo, assalamualaikum, Pak Mulis. Bisa monitor, Pak? Ya, terputus. Pak Mulis bisa masuk lagi di line telepon. Kita lanjutkan dialog kita di pagi hari ini. Ya, Pak Sek, dalam rangka berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, apa ya tantangan yang utama yang sering menjadi hambatan dari pemerintah selain tadi disampaikan adalah efisiensi anggaran ini, Pak Sek?
2: Jadi, Bung Rusdi, beberapa memang tantangan kita yang hari ini sangat kita rasakan adalah yang pertama tentunya kontinuitas daripada konsistensi daripada komunitas yang kita bantu.
1: Ya.
2: Memang kita banyak membantu komunitas kepemudaan. Memang kalau kita melihat 1-2 bulan itu mereka masih konsisten,
1: masih aktif, Pak.
2: Masih aktif.
1: Ya.
2: Tetapi setelah itu kemudian buyar lagi.
1: Ya.
2: Seperti itu. Itu jadi tantangan pertama. Yang kedua, memang kami melihat sektor modal itu yang sangat penting sekarang. Jadi ketika kemudian kita melihat komunitas-komunitas yang memang perlu harus kita berdayakan, mereka kemudian banyak mengeluhkan terkait, oh tidak ada modal. Nah ini yang kemudian kita kolaborasikan dengan Bank Indonesia melalui program Business Matching. Business Matching itu menjadi penting bagi kami, pemerintah, dalam rangka untuk mendorong para komunitas pelaku usaha ini untuk kemudian diberikan modal dengan bunga yang kecil. Karena kalau kemudian mereka dibantu kemudian dengan bunga konsumtif seperti yang kemudian diberlakukan di pinjaman-pinjaman lainnya yang konsumtif, itu langsung baru 1 bulan 2 bulan sudah bisa kemudian kolaps.
1: Ya.
2: Tapi kalau dengan sektor misalnya program KUR, itu lebih kemudian ringan tetapi memiliki dampak yang sangat luar biasa. Jadi itu yang pertama, sektor modal. Yang ketiga, dalam aspek juga proporsionalisme. Jadi tentunya kami sangat hati-hati dalam membantu menstimulus komunitas generasi muda. Itu kami kemudian, kenapa program pemberdayaan itu kami ikutkan dengan peningkatan kapasitas.
1: Ya.
2: Karena apa? Karena kami tidak ingin bahwa program ini seperti menggarami laut. Kita berikan, kita berikan, kita berikan, kemudian hasilnya tidak ada,
1: tidak
2: punya dampak. Apa yang jadi tantangannya adalah pertama tidak profesional dalam hal untuk mengurus tadi bantuan, tidak kemudian profesional dalam hal menjalankan program tadi. Maka tentunya program kami ikutannya harus kemudian dia peningkatan kapasitas dulu, betul-betul kami lihat dia sudah mampu baru kami berdayakan. Dan itu yang kami lakukan selama ini. Untuk kenapa? Dalam menjamin keberlanjutan tadi program tadi, keberlanjutan usaha mereka. Karena program pemerintah yang kita gelontorkan setiap tahun itu setiap tahun juga diaudit. Kalian memprogramkan ini apa dasarnya? Kemudian apa dampaknya? Apa multiplier efek yang kemudian dampak dari program itu? Itu kemudian dipertanyakan oleh auditor.
1: Ya.
2: Nah, dengan itu kami sangat hati-hati. Bukan kemudian kami pelit dengan program, tidak. Tetapi memang kami betul-betul pastikan bahwa program itu memang dia tepat sasaran. Tepat tepat keuangannya, tepat kemudian punya kerangka yang jelas dalam hal untuk meningkatkan daya saingnya, meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan dampak kesejahteraannya. Itu yang kami kemudian pastikan, sehingga kami melihat, wah ini tiap tahun, seperti Bank Indonesia itu dia kemudian mengevaluasi setiap tahun, mengevaluasi setiap pelaku usaha yang mereka bantu, oh ini dia sudah naik kelas tidak, berapa persen, berapa persentase keuntungannya, itu sebenarnya dia hitung tiap tahun, tiap bulan. Karena program-program di tengah efisiensi ini memang kita betul-betul mengidentifikasi mana yang paling prioritas,
1: ya.
2: Mana yang paling berdampak kepada masyarakat, mana yang kemudian punya nilai punya nilai ekonomi yang betul-betul kemudian kita bantu dia langsung kemudian bisa meningkat. Itu yang kemudian kami pelajari.
1: Ya.
2: Dan itu tantangan-tantangan yang kami hadapi selama ini. Itu yang ketiga. Yang keempat tentunya berkaitan dengan regulasi yang memang kami itu sekarang pemerintah itu banyak. Kenapa hari ini Pak Prabowo, Pak Jokowi dulu kemudian ini regulasi harus disederhanakan. Karena apa? Semakin tidak sederhana regulasi, maka tentunya punya dampak ke kami dan punya dampak juga kepada masyarakat yang kami bantu. Kemudian kalau tidak sesuai dengan regulasi tadi, antara perencanaan, eksekusi dan kemudian hal-hal yang ini, itu bisa berakibat fatal. Banyak contoh kasus yang hari ini kita lihat bersama, betapa program yang kemudian kita lakukan, pemerintah lakukan, tidak sesuai dengan spek, akhirnya bisa kemudian ya, berdampak pada.
1: Ya, artinya Pak Sek, semua program yang dilaksanakan ini, itu dilakukan evaluasi secara berjenjang. Ya, Pak Sek, ya, agar program dilaksanakan ini tepat sasaran kepada penerima manfaat, baginya masyarakat maupun pemuda di Gorontalo. Tanggapan dari Pak Reza sendiri bagaimana Pak Reza? Apa yang disampaikan oleh Pak Sek ini Pak?
3: Ya, memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Kabit. Jadi memang dari kita saja di kami, ketika ingin mengkader para para kader-kader yang ingin berusaha, kekurangannya satu, modal. Tapi alhamdulillah tadi sudah dijawab oleh Pak Kabit. Tapi ini
1: Pak Sek, juga Pak Sekretaris Dinas.
3: Pak Sek, Pak Sek, jadi ini menjadi salah satu peluang buat kita semua, kepada khususnya di generasi muda, karena dengan tantangan kita yang tadinya modal yang kurang, tapi sudah disebutkan bahwa itu akan juga bisa dibantu oleh pemerintah provinsi. Nah ini juga kembali lagi ke diri kita ketika ke generasi muda sebenarnya, bahwa ketika sudah diberi modal, sudah ditingkatkan kapasitasnya, ini tergantung kemauannya lagi, generasi mudanya lagi, mau tidak untuk berubah, mau tidak untuk bertindak, mau tidak untuk mengembangkan diri dalam berbagai potensi yang sudah difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.
1: Sampaikan banyak juga program yang sudah dilaksanakan oleh kami di para pemuda yang bernaung di bawahnya. Nah, ada evaluasi juga kepada para generasi muda yang sudah diberikan pelatihan, keterampilan, agar yang didapatkan itu bisa diterapkan di lingkungan atau di masyarakat seperti itu, Pak.
3: Khususnya di kader kami. Ya,
1: khusus di kader.
3: Khususnya kami. Di kader kami, kami selalu melakukan evaluasi juga. Baik secara internal, kan kita di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ini ada tingkat komisariat universitas, ada juga tingkat daerah, ada juga tingkat wilayah. Jadi semua itu kita secara keseluruhan melakukan evaluasi dari berbagai program yang telah dilakukan, agar semua yang diprogramkan oleh pemerintah provinsi bisa menjadi salah satu faktor pengembangan buat kader-kader kita yang saat ini sedang melakukan upgrade soft skill seperti itu.
1: Pak Sek, kalau dari dinas sendiri, sektor apa mungkin yang perlu terus dikembangkan saat ini yang kayaknya akan kedepannya bisa memberikan dampak ekonomi bagi generasi muda kita di Gorontalo, Pak Sek?
2: Makasih Bung Rusdi. Jadi memang kami dari sektor ekonomi kreatif itu ada 8 subsektor yang memang jadi program prioritas kami untuk dikembangkan. Jadi yang pertama tadi fashion saya sudah jelaskan. Kenapa fashion? Karena memang fashion itu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat vital dalam tanda petik oleh masyarakat. Dimanapun di era sekarang kita melihat beberapa gerai-gerai yang ada di sini, kita banyak menemukan sektor fashion. Itu yang pertama. Jadi itu kenapa kami membaca bahwa sektor fashion itu menjadi penting. Karena memang sekarang.
1: Tapi keterlibatan masyarakat atau generasi muda cukup banyak peminat itu, Pak.
2: Banyak. Generasi muda yang kemudian kami bantu dengan itu. Tanpa kemudian itu melihat siapa dan bagaimana. Tapi yang jelas kami dalam hal untuk kemudian memperdayakan itu ada di sektor fashion. Yang kemudian kedua di sektor kuliner, olahan pangan. Itu banyak juga generasi muda. Generasi muda yang umur di 16-30 itu kami banyak membantu, banyak memberikan stimulus. Baik juga di sektor kriya, di sektor games juga jadi subsektor ekrap itu penting juga. Seni pertunjukan, fotografi, musik itu menjadi juga penting. Bung Rusdi kemudian bisa melihat bahwa sekarang musik itu sangat digandrung oleh generasi muda seperti itu.
1: Iya, baik itu Pak Sek. Saya sudah bersama dengan Pak Mulis Huntua, Kabid Pemuda. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kabid.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: ya Pak Kabid sudah memulai dialog kita di pagi ini, Pak Kabid. Pak Kabid, ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin sampai saya tanyakan Pak Kabid terkait dengan bagaimana program-program yang sudah dilaksanakan oleh bidang kepemudaan khususnya dalam rangka mewujudkan generasi muda kita di Provinsi Gorontalo dalam rangka pemuda mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Silakan Pak Kabid.
4: Baik. Saya berangkat dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 ya tentang kepemudaan. Kalau kita mau mengaitkan itu, pertama ini merupakan fondasi di mana mengarahkan bonus demografi Indonesia yang menjadi tema kita, ini menjadi pilar utama bagi visi Indonesia emas di 2045. Nah, dengan adanya Undang-Undang Kepemudaan ini, kemudian di Gorontalo itu diperkuat dengan Perda Kepemudaan, dan ini kita akan melahirkan pergub tentang kepemudaan, maka ini kalau kita bicara demografi, maka ini batasan usia, kemudian hal-hal yang menyangkut transformasi kepemudaan, pembangunan, termasuk juga di dalam membangun karakternya, membangkitkan potensi kepemimpinannya, apalagi mengasah kompetensi.

0: perlu kita benahi secara bersama. Bagaimana teman-teman pemuda ikut berbaur dalam proses pembangunan dan mengisi ruang-ruang yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan di satu sisi pemerintah, dalam hal ini Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, yang konsen dalam pemberdayaan kepemudaan dan juga pengembangan. Adanya Dinas Pemuda Olahraga, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, sebenarnya ini ruang-ruang yang harus di manfaatnya oleh teman-teman OKP dan OKPI,
1: bukan
0: hanya sekedar mengkritisi.
1: Baik Pak Kabit, singkat saja mungkin ada closing statement terakhir dialog kita di pagi ini karena kita sudah dibatasi oleh waktu. Singkat saja Pak Mulis.
0: Pertama, pemuda itu harus menjadi agen perubahan. Yang kedua, dia harus bisa mampu menjadi kekuatan moral. Dan yang ketiga, kontrol sosial. Maka pemerintah juga harus bisa memberi ruang kolaborasi dalam hal kebijakan-kebijakan untuk mendorong Indonesia emas di 2045. Saya kira itu.
1: Baik Pak Kabit, terima kasih Pak Mulis di pagi hari ini.
0: Sama-sama.
1: Pak Reza, closing statement singkat saja Pak, karena kita dibatasi oleh waktu. Closingnya seperti apa, silakan.
2: Iya, untuk closing statement saya, Indonesia emas itu tidak diraih dengan kita duduk diam saja, tapi generasi emas dimulai ketika kita hari ini pemuda Gorontalo selalu memperjuangkan dan melakukan eksekusi-eksekusi di lapangan. Karena pemuda itu bukan hanya urun angan, tapi turun tangan. Mencari solusi dan memberikan dampak sebesar-besarnya kepada masyarakat dan memberikan solusi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo. Mungkin itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Reza. Terakhir Pak Sek, closing statement-nya singkat saja Pak, silakan.
3: Ya. Tentunya menuju generasi emas, kita tidak butuh pemuda yang hanya mengkritik saja. Tetapi pemuda yang kaya akan taktik dan pelopor solusi. Jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan. Mari kita bergandengan tangan, berkolaborasi, menyatukan visi, dan membuktikan bahwa pemuda Gorontalo siap memimpin Gorontalo dan Indonesia. Generasi emas harus generasi yang berkarakter, cerdas dan berdaya saing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sek sudah bersama kami, Pak Reza dari kami provinsi. Terima kasih sudah hadir Pak Kabit, Pak Mulis juga kami juga terima kasih. Kita akhiri dialog kita di pagi hari ini karena sudah dibatasi oleh waktu. Saya Rusdi Aneta mewakili seluruh kabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
5: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI. Halo RRI.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Radio Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bakri Putabuga kembali hadir menyapa Anda dalam Halo RRI untuk edisi Rabu 22 Juli 2020, 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang dan terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1, tentu masih dalam Halo RRI. Selamat pagi untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan kami di Pro 1 ya. Tentunya Halo RRI pendengar kembali membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, saran maupun informasi seputar pelayanan publik yang di tentu pelayanan publik di daerah kita tercinta, dan apapun persoalannya mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, administrasi kependudukan, baik itu kebersihan lingkungan, infrastruktur hingga berbagai pelayanan publik lainnya ya. Tentu kami hadir sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan instansi yang berwenang. Silakan Anda yang punya keluhan pendengar, silakan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami di 0821-9664-8664. Baik pendengar, untuk menemani Anda sembari menantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami, kami juga sudah siapkan satu informasi yang tentu dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan nilai tukar nelayan atau NTN ini meningkat hingga di atas 120 dalam 2 tahun melalui percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penguatan fasilitas penunjang kegiatan perikanan. Nah, target tersebut ini disampaikan Zulkifli Hasan saat memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri mengenai percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Jakarta. Dan rasa rapat tersebut ini membahas percepatan pelaksanaan program lintas kementerian dan lembaga agar manfaat ini segera dirasakan masyarakat pesisir begitu ya. Dan tentunya pendengar, menurut Zulkifli Hasan, keberhasilan pemerintah meningkatkan nilai tukar petani menjadi modal optimisme untuk mendorong peningkatan NTN. NTP tercatat naik dari 104 pada tahun 2024, ini menjadi 127,73 pada bulan Juni 2026. Di mana ia juga menjelaskan pemerintah menargetkan pembangunan 1.369 kampung nelayan Merah Putih selesai hingga akhir 2026, dan program tersebut tentu menjadi bagian dari target pembangunan 5.000 kampung nelayan Merah Putih hingga 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa persoalan utama nelayan selama ini bukan terletak pada kemampuan menangkap ikan, melainkan lemahnya posisi tawar akibat keterbatasan fasilitas pasca panen. Karena itu pemerintah menyiapkan berbagai sarana pendukung untuk meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan, pendengar ya. Baik, nanti informasi tersebut Anda bisa akses kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Dan tentunya menit ke-9 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di Halo RRI. Anda pendengar yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1, apapun persoalannya mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya, kami akan membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, saran maupun informasi seputar pelayanan publik di daerah kita tercinta ya. Silakan Anda bergabung melalui layanan interaktif 0821 9664 8664.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Dengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RR di Gorontalo, pendengar, dan tentunya masih di Halo RRI. Anda pendengar yang saat ini masih sedang mendengarkan kami di Pro 1 di Halo RRI, pendengar, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda pendengar untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, saran maupun informasi seputar pelayanan publik di daerah kita tercinta, ya. Apapun persoalannya pendengar, silakan Anda bergabung di 0821 9664 8664.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk menemani suasana aktivitas Anda, satu informasi yang perlu kami sampaikan untuk Anda, di mana bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemenp3A ini mengampanyekan permainan tradisional dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026, dan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya membentuk karakter anak sekaligus menghadirkan alternatif kegiatan di luar penggunaan gawai. Tentunya pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau P3A Arifa Fauzi juga mengatakan bahwa gerakan tersebut ini telah dimulai sejak peringatan HAN 2025, dan menurutnya anak tidak cukup hanya dibatasi penggunaan gawainya, tetapi juga harus diberikan ruang bermain yang sehat dan mendidik. Arifa juga menjelaskan pihaknya telah meminta pemerintah daerah sejak tahun lalu menyediakan permainan tradisional berbasis kearifan lokal. Setiap daerah ini memiliki permainan khas yang tentu mengandung nilai pendidikan karakter bagi anak juga. Dan menurutnya permainan tradisional ini mengajarkan anak bekerja sama, menghormati sesama, menunggu giliran, kemudian bersikap sportif, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehari-hari ya. Nilai kebersamaan itu tumbuh secara alami melalui aktivitas bermain bersama tanpa membedakan latar belakang, agama maupun sosial anak. Di sisi lain juga peringat Arifa mengingatkan orang tua agar tidak merasa aman hanya karena anak lebih banyak berada di rumah. Menurutnya ancaman terhadap anak kini justru banyak muncul melalui ruang digital yang sulit diawasi. Dan ia juga mengaku kerap menanyakan kepada para orang tua apakah mampu memantau seluruh aktivitas digital anak selama 24 jam. Namun menurutnya hampir tidak ada orang tua yang dapat melakukannya secara penuh. Karena itu peringat Arifa juga menegaskan perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada keluarga semata. Pemerintah, sekolah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Nanti peringat informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Silakan pendengar, masih kami terus nantikan Anda bergabung di 0821-9664-8664 di siang hari ini pendengar. Halo RRI. Tentu kami ingatkan untuk Anda dan sampaikan bahwa kami akan terus membuka seluas-luasnya bagi masyarakat. Anda yang saat ini masih mendengarkan kami di Pro1 untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, saran, maupun informasi seputar layanan publik di daerah kita tercinta ya. Apapun persoalannya pendengar, apalagi juga mengingat cuaca yang kemarau gitu, yang berkepanjangan seperti ini, ada nggak sih keluhan dari Anda, mungkin dari akses air bersih dan sebagainya? Silakan Anda boleh sampaikan pagi ini pendengar melalui layanan interaktif. Nanti insya Allah dari tim Halo RRI akan menghubungi pihak terkait untuk menyampaikan solusi begitu ya, atau keluhan yang Anda sampaikan pagi ini pendengar. Silakan di 0821-9664-8664.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tidak menutup kemungkinan di beberapa wilayah, termasuk Anda juga yang saat ini tengah mendengarkan, mungkin sebagian Anda juga sempat mengeluhkan air bersih begitu ya. Keluhan terkait mungkin distribusi air PDAM ya, sudah beberapa hari mungkin sering tidak mengalir, terutama pada siang hingga malam hari. Kalaupun mengalir ya mungkin debitnya sangat kecil sehingga sulit digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci maupun memasak ya. Dan memang pendengar, memang saat musim kemarau ini kebutuhan air bersih menjadi perhatian bersama. Dan tentu keluhan ini juga menjadi keluhan bersama juga begitu ya. Tentu yang mengalami keluhan tersebut juga berharap pihak PDAM juga dapat memberikan juga informasi yang lebih cepat kepada masyarakat apabila terjadi gangguan distribusi, sehingga memang pelanggan dapat mempersiapkan juga kebutuhan air bersih dengan lebih baik ya. Dan semoga ini mendapatkan tindak lanjut dan juga solusi dari pihak terkait. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan, silakan masih kami terus nantikan 082196648664 di menit ke-28 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI pendengar, silakan 082196648664. Anda yang saat ini tengah mendengarkan Pro 1, apapun persoalannya, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, administrasi, kependudukan, kebersihan lingkungan, infrastruktur hingga berbagai pelayanan publik, Halo RRI hadir sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan instansi ya. Baik, di line telepon

0: Ya, pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, dan pagi ini kami sudah tersambung dengan Ibu Ridu di Bulango Ulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ridu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita di Halo RRI, silakan, keluhan apa yang Ibu sampaikan?
1: Cuma mau tanya saya pertanyaan Jumat yang 3 minggu mungkin. Masalah rumah sakit Multajam dan Toto. Belum terjawab, Pak.
0: Okay. Itu terkait administrasi ya, Bu, ya?
1: Iya. Itu rumah sakit Multajam kalau operasi ERAS kan saya pakai BPJS. Saya pertanyaan Jumat lalu ini belum terjawab, kalau MBG sesudah.
0: Okay, baik.
1: Yang baru operasi ERAS itu pakai BPJS. Baru kenapa ada bayar 2.500.000 yang di Multajam. Kalau di rumah sakit Toto 1.750.000. Sedangkan di Siti Hadijah tidak mau bayar. Baru yang orang sakit, kenapa yang BPJS itu dicueki? Baru yang pakai yang di uang begitu.
0: Baik, bisa dipahami.
1: Cuma itu saya mau tanya, belum terjawab itu yang saya pertanyaan lalu, Pak.
0: Okay.
1: Saya minta tolong dijawab.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ridu di Bulango Ulu ya, yang tadi sempat mengeluhkan beberapa waktu lalu menjalani operasi gitu, katanya menggunakan BPJS ya, namun Ibu Ridu masih diminta membayar biaya lebih begitu ya. Sedangkan di salah satu rumah sakitnya juga begitu dan apakah memang ada biaya yang harus ditanggung pasien BPJS untuk tindakan operasi seperti ini, dan kalau memang ada, yang tentu pihaknya dari Bu Ridu ini berharap pihak rumah sakit ini dapat menjelaskan secara rinci gitu biaya tersebut, agar masyarakat ini memahami apa yang ditanggung BPJS dan apa yang menjadi tanggungan pasien begitu. Selain itu juga dari Ibu Ridu yang tentu keluhan ini disampaikan juga dari sebelumnya, merasakan bahwa pasien yang menggunakan BPJS ini terkadang harus menunggu lebih lama dibandingkan pasien umum gitu, dan harapan ya seluruh pasien dapat memperoleh pelayanan yang baik, sebaik-baiknya tanpa membedakan status pembiayaan begitu ya. Terima kasih buat Ibu Ridu, dan seperti yang sudah dikeluhkan tadi bahwa terkait pertanyaan mengenai adanya biaya yang dibayarkan saat operasi menggunakan BPJS kesehatan, tentu hal ini perlu mendapatkan penjelasan langsung dari pihak rumah sakit maupun BPJS kesehatan ya. Demikian pula mengenai pelayanan terhadap pasien peserta BPJS, berharap seluruh pasien ini memperoleh pelayanan yang cepat, ramah, dan juga sesuai dengan standar pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi keluhan dan pertanyaan Ibu akan kami teruskan juga ke pihak rumah sakit begitu ya, serta BPJS kesehatan, agar ini dapat diberikan juga klarifikasi mengenai biaya yang dikenakan dan penjelasan terkait prosedur pelayanan kepada peserta BPJS ya. Semoga Halo RRI ini masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan solusi atas persoalan yang dihadapi. Buat Ibu Ridu juga mohon bersabar, karena dari tim Halo RRI juga berusaha untuk menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seperti apa ya.

0: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Pak Azhari Fadliansa yang merupakan asisten Ombudsman Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Azhari.
1: Ya, selamat pagi Pak.
0: Ya, baik Pak Azhari, ini kami mau konfirmasi terkait dengan jumlah aduan yang paling banyak diterima ini Pak.
1: Baik, baik, baik.
0: Iya.
1: Ya, untuk saat ini kalau berdasarkan data yang kami himpun sampai dengan semester 1 Pak ya, di akhir Juni kemarin itu, untuk 3 substansi tertinggi yang masuk ke kami itu ada di peringkat pertama itu masih pendidikan.
0: Baik.
1: Kemudian peringkat kedua itu berkaitan dengan perbankan, dan yang ketiga itu kepegawaian.
0: Oke. Iya, baik. Untuk tindak lanjutnya ini bagaimana Pak?
1: Untuk tindak lanjut dari semua pengaduan ini, alhamdulillah dari tim pemeriksa itu sudah menyelesaikan hampir sekitar 80% laporan yang sudah ditangani. Dan untuk 3 besar ini kemungkinan besar sudah selesai semua Pak, untuk terkait dengan substansi pendidikan, perbankan, kepegawaian. Yang masih on the track itu substansinya terkait pertanahan yang kebanyakan. Yang membutuhkan banyak proses pemeriksaan.
0: Oke, jadi aduan ini ada hasil penelusuran ombudsman, bukan laporan begitu Pak?
1: Ini dari berbagai kanal pengaduan sih Pak. Jadi ada yang masuk melalui laporan resmi masyarakat datang ke kantor, ada yang sifatnya investigasi atas prakarsa sendiri, ada juga yang sifatnya nanti kita jemput bola di lapangan, kemudian kita dapat laporan itu dari keluh kesah masyarakat di lapangan.
0: Oh, oke, baik. Menyambung apa yang disampaikan Bapak tadi tentang keluhan pertanahan, artinya masih banyak juga masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan kepemilikan tanah ini ya Pak? Seperti untuk sertifikat dan sebagainya begitu?
1: Ya, untuk pertanahan masih masuk dalam kategori 5 besar lah. Untuk laporan yang masuk ke ombudsman.
0: Oke, baik. Kalau PPDB kemarin bagaimana aduannya ke ombudsman? Bagaimana juga masukan gitu? Ada pos aduan dari Dinas Pendidikan atau seperti apa?
1: Iya, terkait PPDB kan ombudsman juga membuka kanal khusus untuk pengaduan PPDB.
0: Baik.
1: Setelah kita membuka kanal khusus itu, kami langsung berkoordinasi dengan panitia PPDB masing-masing. Baik yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, maupun PMBM yang ada di madrasah, di bawah Kemenag.
0: Okay.
1: Jadi kita sudah melakukan koordinasi di awal, yang nantinya mekanisme penyelesaiannya itu kita lakukan langsung ketika ada laporan, sifatnya respon cepat namanya.
0: Okay.
1: Nah, alhamdulillahnya dari berbagai permasalahan yang masuk itu bisa langsung kita selesaikan bersama. Dan alhamdulillah itu untuk laporan PPDB sejauh ini sudah tidak ada lagi yang on the track, semuanya sudah selesai.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Azhari atas waktunya sudah menyampaikan informasi di RRI.
1: Terima kasih.
0: Ya, baik. Dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, baru saja saya berbincang tadi dengan Pak Azhari, merupakan asisten ombudsman, dan saat ini menit ke 39 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1, silakan pendengar 082196648664. Anda yang tentu mempunyai atau ketika Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1, apapun persoalannya, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, administrasi kependudukan, kebersihan juga, infrastruktur, hingga berbagai pelayanan publik lainnya, silakan Anda boleh sampaikan keluhan Anda melalui layanan interaktif di 082196648664.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke-41 dari pukul 10. Masih ada waktu pendengar untuk Anda yang mau bergabung, silakan 0821 964 8664 ya. Tapi kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
0: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI. Untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Anda masih mendengarkan Halo RRI.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10.47 menit waktu Indonesia Tengah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda pendengar, kami masih membuka untuk Anda semua pendengar untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, saran maupun informasi seputar pelayanan publik di daerah kita tercinta. Anda bisa bergabung di 0821-9664-864 apapun persoalannya. Silakan Anda bisa bergabung 0821-9664-864. Pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk menemani Anda, di mana bahwa pemerintah Kota Gorontalo mengajak masyarakat berperan aktif menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal itu juga disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Gorontalo, Dandi Datau, saat menghadiri silaturahmi pemerintah Kota Gorontalo bersama masyarakat di Kelurahan Heledula Utara, Kecamatan Kota Timur pada Minggu 19 Juli kemarin. Menurut Dandi, keamanan menjadi salah satu pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modal di suatu daerah. Karena itu, pendengar, kondisi yang aman dan juga kondusif ini perlu terus dipertahankan agar mampu menarik investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ia juga menjelaskan, Kota Gorontalo tidak memiliki sumber pendapatan dari sektor pertambangan maupun kehutanan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah ini sangat bergantung pada sektor jasa dan investasi.

0: Iya, pendengar, nanti informasi tersebut Anda bisa akses kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Dan pagi ini kami juga, siang ini ya, kami juga sudah tersambung dengan Ibu Moce. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Moce.
1: Ya, selamat siang Pak Bakri. Ada sedikit keluhan ini Pak Bakri.
0: Oke.
1: Tentang koperasi Merah Putih gedung-gedung yang di beberapa wilayah kan masih belum selesai juga. Sudah sampai sekarang masih banyak yang belum selesai. Di desa saya saja belum sepenuhnya selesai. Dan ini
0: di mana desanya, Bu?
1: Banyak masyarakat yang mempertanyakan.
0: Ibu di Ibu Moce di mana dulu desanya?
1: Desa Ihula loh Pak Bakri.
0: Sebutkan lagi desa apa?
1: Desa Ihula loh, Kecamatan Jambusopat yang Balemo. Belum selesai Pak. Sudah teratap, sudah dicat, tapi belum bisa dipergunakan begitu. Belum bisa beroperasi lah maksudnya. Keluhan ini atau pertanyaan, kira-kira kapan penyelesaiannya, kemudian kapan juga beroperasi. Kan masyarakat itu Pak banyak yang menanti. Namanya koperasi. Koperasi itu kan yang kita tahu bersama bahwa koperasi itu mempergunakan simpan pinjam.
0: Okay.
1: Ini yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Agar supaya masyarakat tidak selamanya pinjam di koperasi jalanan. Bersyukurlah masyarakat ada pembangunan gedung koperasi Merah Putih untuk meringankan masyarakat bagaimana mengembang ekonomi, bagaimana mencari secara mandiri, bagaimana memikirkan bisnis-bisnis dengan adanya guncangan era globalisasi, sehingga masyarakat yang menanti-nantikan bagaimana beroperasi, kapan beroperasi koperasi Merah Putih ini.
0: Okay.
1: Sekedar itu Pak Bakri, mudah-mudahan ini yang berkompeten insya Allah menjelaskan apa kendala, apa, kapan, dan bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Kembali waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan dari Ibu Moce atas pertanyaan dan aspirasi yang telah disampaikan juga ya. Dan memang masih banyak gitu ya. Banyak masyarakat yang menaruh harapan juga terhadap kehadiran koperasi Merah Putih sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian desa juga ya. Oleh karena itu, informasi mengenai progres pembangunan maupun rencana operasional ini sangat dinantikan oleh masyarakat seperti yang dikeluhkan disampaikan sama Ibu Moce tadi ya. Keluhan dan pertanyaan Ibu ini akan kami sampaikan juga kepada instansi yang membidangi program koperasi Merah Putih agar dapat memberikan juga penjelasan mengenai perkembangan pembangunan gedung, kendala yang dihadapi apabila ada, serta perkiraan waktu kapan koperasi di wilayah tersebut ini mulai beroperasi begitu ya. Semoga dalam waktu dekat masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan koperasi dapat segera beroperasi sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga ya. Kami juga dari tim Ahlo RRI ini akan berusaha untuk menghubungi pihak terkait untuk sekedar menanyakan terkait dengan keluhan dari Ibu Moce juga ya. Baik, kami akan menampung keluhan Anda, silakan sembari menantikan dari tim Halo RRI untuk menghubungi pihak-pihak terkait. Anda yang saat ini masih mendengarkan kami di Pro 1 di menit ke-52 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah 0821 96 64 664. Kami masih terus menanti Anda bergabung di layanan interaktif kami.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung waktu menit ke-53 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah setia menyimak, khususnya Anda yang telah berpartisipasi juga menyampaikan keluhan, aspirasi, saran maupun informasi seputar pelayanan publik. Dan tentu setiap suara yang Anda sampaikan ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mendorong pelayanan publik yang semakin baik, semakin responsif, dan semakin berpihak kepada masyarakat ya. Dan untuk Ibu Mauce juga sama Ibu Ridu ya, tadi insya Allah keluhannya akan kami sampaikan di pertemuan berikutnya. Tentu kami dari HLRI akan terus berkomitmen juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan instansi terkait, serta mengawal setiap aduan sesuai dengan kewenangan yang berlaku ya. Untuk Anda pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

kasih. Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita Bahasa Gorontalo bersama Hasdi Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo, Butiapo 5, Bandabandalo, Habali, Lo, Hulondalo, Habali, Uhiwania, Metolipundo Butia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudulawa mengutato, Tolipundo hulondalo botia mati lumuoto ode polo dulahe. Eleponu to umehilungolo lo tambati he ode hualo didi. Tuo tio dilamalo wadetalo polo dulahe. Sabu to uewo lo tambati donggohe modehu didi. Eleponu dilamalo mo ohuu. Ahli pengamat bidang meteorologi Army Pratiwigani lo otanggulai deheto to Indonesia tidio potohulon dalo botia ngope-ngope heumbala lo dutalo to taunu boti dutalo otutumo ohuu tunggulo iilangi didi wau owolu lo taluhu iilangi umai owalia lo polohengu. Ode mengotani pohile lio u isi-isi ali. Sabu hulon dalo donggo umbala lo dutala muhengu-hengu. Wau wadeta lo polo dulahe.
1: Huhuta'a. Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau fondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Ini wajib menjadi huhuta'a seorang olongia raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhuta'a seorang olongia ditunjang oleh empat prinsip yang dilambangkan dengan wopato putu buwata, empat potong bambu yang kuat, yaitu motoheto tohilao, memegang teguh moral dan nurani, motoheto toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, motoheto tohuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, moto toheto to adati, memegang teguh hukum adat.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. O woluolo UMKM to kota lo hulondalo debo ma olai iyo. Ma modata tahi popotalia to bihu dalalo, tunggulo uhui. Ikadis tenaga kerja koperasi wau UKM to kota lo hulondalo Muttakim Adam lo otanggulai pamalenga mai mongohihiango odetahi o usahawa polidio ma'a UMKM sabu to pisi misi lo wali kota ito to ungohoi ito ekonomi musimorodawa. Tulade uwoluo to pamalenda modanta tahi popotalia mongo ditimoli. Odeta mopopotalia uiluma wau utamilola buti mai lohialiohiango umopotalia to bihu dalalo sambelo uhui. Modanta tambati lo upopotalia labuti imodanta mai olota mopotalia. Pamalenta kota lo hulondalo membangohi pahamu potunua potuhata ode mengoliti moli umahi pomu oa usaha.
1: Tahuda lo mongo panggola hiang bola pingge to tahua debo motelenggela dabo dilabibi ela.
2: Seperti piring yang tersimpan tetap bersentuhan tapi tidak saling ngotot, artinya berselisih paham tapi tidak bermusuhan.
0: Odu olo itu donggo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Tibu pati bone bolango ismet mile lo otanggulai ma mohenga mongotani mai mopolai ahasili Wau olo upa lalu olo mengetani ma poposi ya puolo pamalenda. Pamalenda ma modupita mengetani hama lo mai mopolai ahasili tunggulo umo potali hasili lo mengetani. Mopo ujudu ketahanan pangan dila owalilio wanu mengetani dila ohu ila. Pohilelio ode mengetani umo kalajahe lumo walo penyulu lo pertanian. Pamalenda to umo pohuna utanggulalio teknologi pertanian. Alihu hasili wauti lapulo olai iyo. Huyula wauhe luma to walota lo mengetani wauta hidupita mengetani musipo upouda. Alihu utanggula lio ketahanan pangan beti owal lio to bone bolango.
3: Lumadu lomongo panggola.
4: Bo ode lo wale longgalo, mabolohi apolalo.
1: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
0: Odu olo itu donggola miati atau habali ubah bahasa lo hulondalo. UMKM u hipopotalia to limbunga lo center point to bone bolango. Pohile lio u dilatonu lalo mao u pemahula lalo puputo. Sabu limbunga lo center point boti ma lo wali tambati lo wisata u musi bere-beresi. Ikadis lingkungan hidup to bone bolango Lukman Daud lo otanggulai. Ode UMKM uhipopotalia to center point udila bolo to nulalo mao upo mahulalalo puputo. Tidiopo mamao pomaito huta ukosongi. Ipo tugas lo kebersihan umahiti dehua umola moheyumai puputa buti. Wisata center point buti tambati umusidahalo to beresilio. Pohilelio odetahi popotalia to center point buti umo pemahula puputo to tambati uma sila diama olo pamalenda. Alihu limbunga lo center point buti bere-beresi umai mo'o anga to tau utong kona umeo.
3: Lumadu lomo panggola.
5: Bo odelo didi londo hulungo.
6: Seperti hujan dari langit, artinya banyak sekali.
0: Odu olo ito nonggola miatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Dabo maapuju danu maha bali pulitio. Pamalenda kota lo hulondalo u wali-wali to dinas perdagangan perindustrian ma ima-ima to halaga to papa talialo. Ikabit perdagangan to dinas perindak kota Feniar Doda lo otanggulai uhi pengima to harga buti to patali ungohi-ngohoi wau to patali ungodi-ngodi minggu. Hasil lo imato buti ma pola purulio ode pamalenda to daera wau pamalenda provinsi wanu bolo lo bobotulah harga. Dinas perindak kota malo posadia wanu bolo mobobotula haraga lo sombako. Tidiopo wanu motalua wolo utanggula lio hari besar keagamaan. Ulolahe ode patali buti inulo bongo umot atatai lo tali. Mohe tuto lo karton uma siladia lio uharaga lio motu ude wolo harga eceran tertinggi mealo head. Potala uwolo lo pasar murah uau operasi pasar buti dila mo obotula haraga to papa talialo.
3: Lumadu lomo panggola.
5: Bo ode lo kasubi ila lipa.
6: Seperti ubi dikupas, artinya putih mulus.
0: Mengundula awa mengotato tanu bo o. Odi mola uma pilo pesambe umain lamiatia to hianga betia insyaallah poni de modudungga ya to hianga peenda wai.
7: Mengerti lo mengerti amo pola tamao
0: bali botia ju tanu mai la pato udila mo patato ma apu ode mongo tato utila la to bahasa bolo poilea la potunu au potuhata wa utila la to lo ia inde bolo potunu lo mai amiatia wa tiate has di Daniel bolo me i odu ola po opo oda ta da bo ando to uli pomo hindu amia tiata ta pomo po ela mai u lo laita isi isiani wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti dio po udong ko helam tonga lo polo dula he odie inde bo oditopo wa antia mo hindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

よ。

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, penindakan terhadap aktivitas ilegal di Kabupaten Pahuwato ini menunjukkan hasil signifikan sepanjang semester 1 tahun 2026. Hingga Selasa 21 Juli 2026 kemarin, Polres Pahuwato berhasil mengungkap puluhan kasus pertambangan emas tanpa izin atau peti. Nah, penyalahgunaan bahan bakar minyak, BBM bersubsidi, serta peredaran minuman keras ilegal dan capaian tersebut ini dipaparkan Kapolres Pahuwato AKBP Busroni dalam gelar operasional semester 1 tahun 2026 yang dipimpin Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol Simpson Z. Ringu di Aula Titinepo Polda Gorontalo. Nah, dalam paparannya pendengar, Kapolres menyebut penanganan kasus peti ini selama bulan Januari hingga Juli 2026 tentu menghasilkan juga pengamanan terhadap 21 orang terlapor, dan polisi juga menyita 21 unit alat berat jenis eskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal. Nah, di sektor penyalahgunaan BBM bersubsidi, Polres Pahuwato mencatat 11 orang terlapor serta 3 laporan polisi dengan barang bukti yang belum diketahui pemiliknya. Nah, dari pengungkapan tersebut ini polisi juga mengamankan 405 jerikan berisi 11.870 liter solar bersubsidi dan tambahan 8.280 liter solar, sehingga total barang bukti yang disita mencapai 20.150 liter. Selain itu juga operasi kepolisian juga berhasil menyita 797 minuman keras berbagai merek, 397 botol cap tikus ukuran 600 mm, serta 806,3 liter cap tikus yang diduga akan diedarkan secara ilegal. Nah, pendengar AKBP Busroni juga menegaskan pengungkapan berbagai kasus tersebut ini merupakan bentuk komitmen Polres Pahuwato dalam menjaga keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai aktivitas yang melanggar hukum. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa akses kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 11.55 waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan dan kami informasikan untuk kumandang azan zuhur hari ini pada pukul 11.58 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus saya Bakri Putabua pamit untuk Anda pendengar, jangan lewatkan setelah ini pada pukul 12 akan ada beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama Pro 3. Dan selanjutnya kita akan jelang kumandang azan zuhur pada pukul 11.58.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama Pro 3 untuk mengikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam dinamika olahraga.

dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak

Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

laga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di

0: Chelsea.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana, serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Chelsea for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton is that the pass was a bit square and edges, you know, just half a chance. And he gets just that deflector on it.
1: Well, Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Radio Republik Indonesia RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman di Fabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman di Fabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas pada teman-teman di Fabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia. Ya, waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya iya ya ternyata, kalau suara itu boleh dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya karena itu the best gitu menurut gue itu jarang orang kesadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya. Tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia, PP Perpani, Irawadi Hanafi, mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial tersertifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: pendengar, ada baru saja mengupdate beberapa informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Selamat siang pendengar Pos 1 RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada. Kita ketemu untuk layanan Gorontalo siang ini edisi Rabu 22 Juli 2026. Anda bersama saya Yusri. Satu lagu pembuka yang mengawali kebersamaan kita dari kolaborasinya Albert Avi Junior. Apa kabar ya si Albert? Pasti udah gede lah ya dengan dia ngikut ajang kontes nyanyi di salah satu TV sekarang, ya udah sumuran lah kita ya. Yang berkolaborasi dengan Glenn Fredly, salam bagi sahabat. Di siang hari ini juga kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi menarik nih dari portal berita online kami, rri.co.id. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deang dikabarkan mengundur diri nih dari jabatannya pada hari ini. Pengumuman mengenai hal tersebut disampaikan langsung melalui unggahan pada akun media sosial pribadinya. Mantan wartawati itu mengungkap alasannya untuk mundur terkait masalah kesehatan. Dirinya juga mengaku telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatannya. Meski begitu, dirinya mengaku masih diminta oleh Presiden untuk tetap memberikan pengawasan terhadap kinerja Badan Gizi Nasional. Asisten khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirga Yusa Setiawan juga membenarkan terkait pengunduran diri dari Ibu Nanik ini ya. Menurutnya yang bersangkutan akan menjalani pengobatan jantung sehingga memerlukan waktu untuk memulihkan kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Pihak istana juga menyampaikan Presiden menerima keputusan tersebut setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Dan pemerintah juga memastikan proses transisi kepemimpinan BGN tetap berjalan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu sama sekali. Well, kita tunggu ya siapa yang bakalan gantiin ibu siapa namanya tadi ya? Ibu Nanik ya, Sudaryati Deang sebagai posisi Kepala Badan Gizi Nasional. Kita tunggu aja nanti kabar dari Istana Negara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1177 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjadi perwira remaja TNI dan Polri. Pelantikan dilakukan dalam upacara prasetya perwira atau praspa di Istana Merdeka Rabu pagi tadi. Presiden memimpin langsung pengambilan sumpah sebagai tanda dimulainya pengabdian para perwira muda kepada bangsa dan negara. Sebanyak 1177 perwira remaja yang dilantik terdiri dari berbagai matra TNI dan juga Polri. Prosesi diawali dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pelantikan para perwira. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan sumpah yang diucapkan para perwira bukan sekadar rangkaian kata-kata. Sumpah ini adalah janji suci yang harus dipegang teguh sepanjang masa pengabdian.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah Mario Geklau yang nyanyi. Aduh, bisa diulik sampai sedemikian rupa gitu ya. Terlebih kalau kita ingat hasil karya beliau ini sukses gitu ya di belantika musik Indonesia, lagu-lagunya pemenang Idol, lagu-lagunya si siapa tuh artis-artis terkenal, itu hasil karya beliau gitu ya. Sekarang posisi waktu 52 menit saat ini dari jam 12 siang. Kita update dulu satu informasi terakhir dari portal berita online kami rri.co.id. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A mengampanyekan permainan tradisional dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Langkah ini pendengar dilakukan sebagai bagian dari upaya membentuk karakter anak sekaligus menghadirkan alternatif kegiatan di luar penggunaan gawai atau gadget atau HP. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan gerakan ini telah dimulai sejak peringatan HAN 2025 tahun lalu, dan menurutnya anak sebenarnya tidak cukup hanya dibatasi dengan penggunaan gawainya, tapi juga harus diberi ruang bermain yang sehat dan juga mendidik. Saat lagi kami ajak Anda bersama dengan Tipe Kuni di jam 1 nanti untuk Lonta Lolipu. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Frank Rocky Vigil adalah sosok nyata di balik karakter kartun legendaris Popeye. Ia hidup di Chester, Illinois pada awal abad ke-20. Bertubuh kekar, bermata satu setengah tertutup, selalu menghisap pipa dan dikenal temperamental. Vigil sering terlibat perkelahian, namun hampir tak pernah kalah. Meski tampak kasar, ia punya sisi lembut terutama pada anak-anak kota yang ia lindungi. Elsie Chrysler Segar, kreator Popeye, tumbuh di kota yang sama dan menjadikan Vigil sebagai inspirasi utama tokoh pelaut kuat, pecinta sayuran bayam itu. Kebiasaan Vigil menghisap pipa, gaya bicaranya yang cadel, hingga kekuatan fisiknya tercermin jelas pada Popeye. Menariknya, Vigil tak pernah tahu bahwa dirinya akan menjadi ikon budaya pop dunia. Ia meninggal pada tahun 1947, namun kisahnya hidup abadi lewat karakter yang dikenal lintas generasi.
2: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Boodelo hemohila dehandang atau payata.
1: Seperti menjemur celana dalam di tali jemuran, artinya mempertontonkan aib sendiri.

itu. Alhamdulillah. Dia wau syukuru bapetalu antamala ode hadrati lio eya. Tio eya tamulama hetutu. Tio eya eya lo umu a'a milalamah luku. Salawati wa salamu bapetalu antamala ode nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggila batama o. Ode onggong ala alio, mongo sahabat ilio, wolo tonulata, lo dudu ahi lingalio, lu ando tima-tima manga sere atilio. Syukuru itu donggolo oto duo umuru, usyukuru hiang donggolo oto duo, insyaallah itu amia tiada boi sehati ahi ku, ati ahi orjiki atau dulahe botia, tungkulo mola akhiria, wa utipi aminia. Mengodula au mengau tato tantu lima dapat dapat to lowati au tato dapat dulolo itu mo aamila mo po talulo dua ode olio eyata kawasa tio eyata ima ima to mei dunia botia wolo polo utia lio agama potala moto dua jurah mati umatu hutalio mei didi sabu donggolo udumudu polo mao botia dulahu bodolo ulo ulo po tunggulo umma sabotia nunggu dumodopo pol moti langai pol moti ulopo moti langai moti ulopo moti ibotala jude mamamo dehu didi insyaallah amin anti olo madadata upo boti pilomulo malo koko hengoti dio po atita lulu de lo binde na itu bai teju i muali olo menghime informasi to olamiati olo duo duo mo atau mahipele-pelea atau malu dehudidi dan lain-lain sebagainya. Karena uti ati ma boleh pula talo mengotani ati tak mahi mulai lemai bintelio mahilili bedungio bolo moluang ataba apa tak bolo tenggelalo. Nyo, nyo, nah itu betul. Nah itu jo petala de umat hutalio meju rahmati. Umat hutalia meididi. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk jumlah mengutato. Walau maafkan kira-kira Allah tak bila-bila itu. Bila-bila itu Facebook. Wati aja lo poma ilo laku. Ya. Poma ilo laku to maik. Nah bo. Ya. Lo lembek dua wati aja dia lo ah. Ya. Nah itu. Eh betima mau lo. Ya. Indah lo pemain laku juga boleh lempet itu body atal dungo. Jo. Ibu hati atu tua ulo tato studio. Jo. Nah itu baik itu. Nah uti ju mengu tato ju. Jo. Ma walo tipa pasanulin nabi. Jo. Odu ulo umale i amin ya rabbal alamin. Masa tiap beti ma didutan tu cuaca kunie. Beti bomomo yongo dulahu. Dupoto ma odelo, adelo wolo itu, ma odelo bayang-bayang, lo helikopter, jo, adelo bayang-bayang, ojo, bayang-bayang, bayang-bayang lo helikopter, jo. Nah, indomito jo, ya, indomito, tapi insya Allah buat dia to Orlando, dila malo total ju polo hengu, full heng. Jo, dia malah total karena walau ada informasi di bagian ada di wilayah-wilayah lain itu dahudidi untuk begitu. Nah, uti itu dia berarti dia malah peta alio lo dulah itu tu ti. Insya Allah jo, untuk begitu. Ati Allah tamat di dumu ahu bintelio begitu ati. Jo, untuk begitu tadi dumu ahu bintelio ati mau lolo ti. Nantolantongo dulah wa buti timur odi oh iya ande buti tieni tidak bawa mau hudu pato ju hati-hati udu wa dua dupa mula buti mula de di luar mula ne belah bo me dungo buti upilo-pilo mula nanti na itu ba itu ju na ba insyaallah ju da bu mam de buti adidi ju mengodla mengotato di polo uolo wolo buti mato tu TikTok ju ma mango palunta. Hibal balun tak awak. Enjo, kalau maaf bolo tidak. Hibal balun tak awak untiau. Kalau bolo maaf pulon tidak. Opo baca lo hati yang mau ami. Banyak kuat pak. Kalau maaf bolo tim. Nah itu baik itu. Tahu dia opo baca mak kasihan ya. Enjo, hati olo orang sebab bak ketik kamari. Nah itu bolo maaf bolo olo jo.
Nah itu cuma ngontan tamang dula. Insya Allah juga bermodehu didi. Dah berpoli modehu didi. Poli walau watia poli bodihu dihu pahamu lo mengopanggola. Yo. Beto didi. Wanu awali lo umai pileta alo didi. Bai pileta alo dula hupata awali lo umodehu didi. Keket dibuh pemak pola huwalungo. Ngolah tiap pola ngolah tiwalungo. Dipopola huwalungo. Sabu uwalio humbu oh huta boti itu kira-kira tu di tu tuju walio humbu oh huta ti jo mo pelenguto humbu oh huta mo pelenguto artinya wotia mo huodu mo pelenguto tial kan pelenguta yo no bedo angku kata yang sudah mulai terancam punah ini hutang tanggulama itu ye yo itu ya, nah itu teh pelang pula, ya pelah walungo sudah kadang itu pak, ya, itu bedo kadang sekali itu bedo, nah, mawolok tiba sanuri nabi, jo pak guru, belum apa kuni, de utia lo gabung to kalu bebe, donggo hemopesta lo kemenangan Spanyol. Tikuni Argentina, waduh, Spanyol di situ wah, dende, enjo, nama latihan itu atau Spanyol ada tiga orang kalau tidak salah ya, yang wanu tinggal dia betul mau sujud di tanah lapak, waduh betul moli Allah apa tu pak, timi itu dia mau sujud Yaumil akhir wan tonton betang gula beto wanu tiu mau sujudu watialati Allahu Akbar pa muli Allah apa to kena hal yang unik bagi saya itu beto untuk beto aku tima butima tali tima pete ti abali ti walati jo dah boleh itu mantingan tiu mau tapi ya haraga liu hati beto timongoli yo nah itu beto watiata dia okulupu. Mantia dia okulupu ju. Nabo otoh hilalati itu memilohu siapa yang gagamainnya. Indo beito. Semua klub indo memilahe bagaimana taktiknya, bagaimana caranya, bagaimana seninya. Itu lebih latihan puas nontonnya. Kalau kita menjagokan satu klub atau tu lama bangka dada. Paling tidak muka luar walati jalo masaloma paling tidak paling kecilnya itu yang keluar iwanu matimbu timbu ongo abolo puayo walau dia luar loli matimbu timbu onga itu ande dia botia tinggal bayar dunga hemat dia oh iya firma bumalali kebun binatang botite nak wey nyo oh bele sudah lo main kilo mahal ngol ko ni oi dolo ti mandi do tangi ya ma topol huabe mama paya malang aku lo melaju ma paya ina lo butia bu ma ma puayo le tu ma puayo le mo data kebun binatang mo tanggul mo ngol oh ina lo mati butim buang ama pato bataru itu ju yo lanjut. Yang punya nama Risnawati Akuba. Assalamualaikum bakuni jo alaikumussalam. Topuh wayama maluk dehudi. Alhamdulillah. Jo alhamdulillah rabbil alamin jo. Odu ala paodata informasi mondok ribu Risnawati Akuba bet alhamdulillah jo. Topuh wayama petala de bodong mo ahu jo buti binte. Jo. De bodong mo ahu wa de bopok tulialio. Na buan mailat eta lo dulah awali odi ya wallahu alam ju na ya pada de bo wali le bo wali meti anu bo kale banga jo wali le meti aju kale bango ti u binde beti na itu beto alhamdulillah jo dong ko tonton ta menghime informasi mal de hudidi ado to alam meti ado do omo jo anta ulo tama komentar mai mamo du amai mo du amai mo petala mam de hudidi jo indo ga ido jo kana ngak mila buti pengaruh pa pengaruh buti du foto mo ohu kana pilele mila BMKG buti ye buti du foto buti mo ohu ya umo heyu
Pahayu de de wayu le de ungu de u ngopahia ma beti ai umo didi da wido beida iti dia lan tu beti Indonesia lan tu beti atu hulan talo jo nda beida na apa tala ju dila dila walilio e total insyaallah amin jo timat tu pahaya ma mal deh yo ai jo bolo dua lapo data beitu malang me po ota jo. Wati aju ode TikTok ngadatono Firminion sesehati pakuni alhamdulillah. Yang punya nama Arjuna Madui Duomo, o Maduo Duomo uito. Ma spasi Duo Duomo. Ya. Jo itu beto. Kan itu. Ma itu spasi Duo Duomo. Bolo maaf bolo. Firminion, tak lah miatia melo dehudidi pakuni, to tila muta. Oh, jo, alhamdulillah. Cuma to tila muta mal dehudidi cu, alhamdulillah. Lanjut lagi, sabda alam. Yo, boleh elamu elah lagu Kristus ti sabda alam Ya, lanjut pas sabda alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dibakuni selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jawab walau dua lapo data yang punya nama hantu alam. Rindu siaran pakir bejo mai dulu atim. Mengutaman buti atim mai lele munoma. Ya. Per million pakai biru begini tikuni berarti Argentina. Jadi tolo jo nyama hutu adi tu ilong lapor kekei nyama hutu adi memang dina selamia ti auti jauh hubungan se ilong lapor mah popo hubungnya adi sama kekei nyama hutu adi tu anjo. Anu artinya boleh SS memakai mewah na lo Spanyol permatang bulan to Spanyol. Ha? Amai laba. Yo. Bolo mabol. memang baju dinas uti keke. Nyame utu-utu adita se. Lanjut. Yang punya nama Manches. Assalamualaikum. Kau nijau. Waalaikumsalam. Yang punya nama Tio. Salam. Yo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Bakri. Seni Mahemo. Ulutima. Hepo o aalipa o seni. Seni mahipo aalipa kuni. Wau pintu mahemo dulaupa. Anjo. Itu seni ati mahipo tompotok dupoto ati baito. Seni ya. Itu baito. Karena mau hu dupoto ju. Minta wau pintu kalau ngopeng-pek poli dulangkul anjeh utala. Wuh, mam tatala mak ma walo pintu umar ma potong putih tabo ya, balo tim. Yang punya nama wanita idaman, bagaimana taktiknya? Bagaimana? Oh, taktiknya lo bola kaki? Itu taktik itu. Bagaimana pelatihnya mau susun strategi untuk melawan ini, melihat kelemahan ini. Kan lihatnya dari situ. Itu strategi mainnya itu ada yang operan segi tiga, ada yang operan segi empat, bahkan ada yang operan segi lima, ada yang operan melambung, main belakang begini. Itu taktik itu. Di situ kita menilai. Yo, maklum patah latihan, catatan sih. Yo, pernah luar tiap itu 47 reporter, wong. Lanjut yang punya nama Rio Samai. Malah dehudi di pakun to utonu. Ngido, aya mau kasih informasi, malah dehudi almat mati tamal tea malah dehudi di tea itu to utonu. Ngido. Jadi di desa kecamatan itu disebut karena banyak nama desa yang sama. Ngido. Makanya sebut Walo kecamatan. Walo maafu. Tok ton be tolo deh na aku ei. Yo. Lanjut. Sampai ini Firmilion anu uga gaitohu ito hulio ito hio. Yo, dari kata utuh ito hulio nama ito hio. Berarti Spanyol pakuni antingan olowatia itu gagah semua. Indo boido, wah uti tuju, wan tinggal bilah meluat dia, semua putih kuat, sama,
bolo adu mujur. Itu final itu, final itu adu mujur, Pak. Kalau mau dilihat sama kekuatannya, wanu menurut Allah atia sama kekuatan. Bolo ton bolo adu mujur, ton talolahu oloi o ata oloala, ton talolahu o ata oloi. Nabu anu lohintu Allah atia, pilu polahu lo atia ju. Untuk itu lo, Mak. Yo, wak dongko lahu alati atau dutulah buti timungoli. Wak dia lutal hintu olo wati hati hati. Hilya lama, uti dutulah limungoli, ilang tolah lima botuti. Padi bihu. Enjo. Lanjut. Pak Adam Male. Kuni, bo duo doa mahulungo, bo jamo dehudidi. Imbihu utonu, Pak. Tok lah miyati Allah duo doa mo. Berarti mak tutut ulun gonggolo hati-hati dah buat hati berarti talu-talu ju ode mat ode otolopa tatal de otolopa tak bubilhen talawati atau otolopa hati ju de lo dua dua mo jo lanjut yang punya nama Riden Pasue. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Wa muhabari kira-kira menurut info sama tikuni omolua di dibeti modehu wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau uwa lo BMKG ma'o, wanu pantangalio botidulahu, demola September. Tapi, poli wanu popo bibi lo humota, to uwewo lo tambati di lain tempat itu ju, hemodehu didi. Wanu berarti ju, di lama lo pantangalio dulahu, tiano di. Ndok itu. Karena to uwe hemodehu didi. Ndok itu. Di lama lo pantangalio. Donggo uwewo donggo he bola ele ponu didi betu je malo mo ohu tinggal bagi tu pon jo ya bolo ma bolo yang abang jai alhamdulillah sesehati bakuni jo alhamdulillah jo yang punya nama kade omolua odunggalo didi ya omolua wallahu a'lam bisawab bolo mo potalu lo dua ode takawasa jo. Jo, wano bolo walo BMKG mak itu sambil umur September. Ini di Pontawa. Wallahu a'lam bisawab. Lanjut, Pak Adam Male. To isimu bodu odu omo hulungo bojamo dehudid. Nah, itu jelas. To isimu kan. Jo, bodu odu omo sama. Tiap malam atau lam niatnya buti maju. Dari pagi itu, boleh lele dua insya Allah bom dehudid tiati. Jo. Ndak itu. Sekalipun kita siram ini sana tanaman ju, elepun itu utih pemuhutan pilomulo, dila ode lo ode walau di di itu. Karena di dibuti ju pupuk ode ode pilomulo, mali pupuk. Itu itu. Wanu itu tu perlu hengu ode musim memuhutan buti pilomulo, walau dungio penta. Karena dungio olo itu kena abu. Oh lalu pihahu kan? Nah, sedangkan daun itu kan tempat memasak makanan untuk pohon itu. Nah, dia agak terganggu. Nah, itu baik-baik. Agak terganggu, makanya beresiola walau dungnya beenda. Putah tala lo taluhu. Ya, itu baik-baik. Adih utio, seger. Ah, gitu loh, ma. Bulu seger, oh lo. Yang, lanjut. Yang punya nama G2. Walaulah habar pakun. Ya Alhamdulillah sehat. Yang punya nama Riden Basue. Watia to tilong kabila kuni. Di po'odi di kun utilong kabila. Ula ati di po'odi. Tapi dua-dua omah ya Pak Riden ya. Ya. Cuma tak lah miyati al dua-dua omah. Ya siapa tahu jom. Pak Riden mau hilang dua. Ya. Yang punya nama Warni Kadir. Assalamualaikum kuni. Toto dito malo dehu didi bo boluti pele pele iyo bo pele pele yo pele pele ta iyo atau bo yo itu toto dito yo itu dito beti dong kayak banjir yo karena toto dito beti anti yo beli oi walo istilah yo diibaratkan bolo itu temas itu yang bilang pakuni. Wang Toidito ini di hulu sana kencing aja Toidito banjir wali. Nebe bo wito. Jo. Allah maaf wala. Sampai ini yang punya nama Fansam. Mana tebakiki? Tebakiki hakiki. Oh tebakiki itu maksudnya. Tebakiki kalau yang bakiki itu sudah meninggal. Ah ti eh. Jo. Tinenggo seolah anti sudah meninggal.
ti bali idi ti alpe ti opu ti nenek sari ti pali sudah meninggal in yo lanjut mana ini Thomas Yusuf Bolio huto hujan deras putih tima tapi ulihut alhamdulillah jo Bolio huto putih mak petau didi hujan keras jo nyanya keras kuat jo alhamdulillah jo yang punya nama kade pohuan to madu odu omokun jo sama to alamiyati al dua odu omo yang punya nama Inton Jamil RRI Gorontalo Bolihuto sudah hujan sekarang milu sementara keluar mayang oh ya ya semula iba barambut to ya insyaallah jo bisa sukses itu ya ndo baido ya terima kasih lanjut yang punya nama Mulis Mono. Paguyaman hujan deras betih. Ada data informasi, Pak. Topo Huayama Didi. Didi kuat. Didi da'a. Yo. Tiara. Suara yang dari Kacili kita juga dapat dengar di radio saya juga. Yo. Nanti ini kita, jangan kita... Dapat lihat DP muka di Pakuni. Masa Allah. Nanti ini Allah. Enggak itu untung ya. Untung dapat Riki kemarin ini. Kecanggihan-kecanggihan. Kalau tidak orang tidak tahu apa. Karena selama ini kan beradio dulu. Beradio dongko pakai radio Pak. Demo bisa lawati ya. I ala suara di Pakuni. Baru orang bilang. I sama suara di Pakuni. I. Pata utuh radio wau di latur radio jatuh wau dan dia bos sama. bos sama ju. I anak sama di pesuar. I pata apa mau tanya. Ya itu. Itu bolo maaf bolo kita tiara hilangkan kata saya. Itu. No bolo maaf bolo. Lanjut. Ba Yudin Mustafa tok desa Lakea Kecamatan Tolango Hulang. Lengkap itu kagak. Tok desa Lakea Kecamatan Tolango Hulang de bomalo dehu di olo. Didi pakunilio. Oh jo beti. Sebelah sana mah dehu didi eh. Uti tok lami saya di polos eh. Jo. Maloti. Ma waloti. Siapa akan dulu ketua? Siapa? Siapa yang mau siapa? Siapa? siapa ini yang mau siapa? Siapa? Yo, angma bingung eh. Yo, yang punya nama Pajrin Lasaluto. Salamu Londo Lemito Pakun. Koi, koi Lemito koi lah jatumba. Yo. koi, makasih banyak koi ya. Jo. Bol salamu adele wawan guamo. Cubi ke sana dia. Bilang ke sana tiba kuni pesalam. Kubi gak mati yo. Bilang ke sana. Di masalah muli bakuni dia bilang kemarin dia mesti cubi ke sana. Sudah aman. Jo. Bolo ma bolo. Yang punya nama Udin Plus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama Wilson Talibi. Tipa kuni wau moitomo apa? Ya. Itu. Itu. Tipa kuni wau moitomo. Semuanya putih kan? Itu. Kenapa? Itu peradaban Pak. Orang mengatakan bahwa itu mas. Sudah banyak kali ini saya jelaskan. Orang mengatakan bahwa itu pelecehan. Kalau menurut saya tidak. Bukan pelecehan. Justru itu penghargaan. Peradaban Gorontalo sampai begitu Pak peradaban Gorontalo. Idongona di mana letak peradaban? Tibu pulau Atia umpamanya, tibu pulau Atia baito hepe ipakuni lo tahu. Itu baito. Sedangkan tibu itu kepipastenya di saya. Kepipastenya sama saya. Itu baito. Pohuawa alio, poh bisala lio, poh nona olio, semua. Kopi pasti tia ali jo. Sehingga nama libupu itu dilekatkan ke saya. Apakah bukan ini peradaban? Itu betul kan? Poh delo dongko tumu-tumu lo tibupu. Tima otioti. Itu. Itu.
Indo maido, itu satu. Kedua, ilong lati lang lain tika panjat, tipa tinggi, tika pe, tipa limbo, tika doo, dan lain-lain sebagainya. Itu karena walopa itu penghargaan. Itu penghargaan. Indo maido. Wow, itu karena itu tio molangato hahaya otakahaya tikahaya tipa tinggi walo hilaraga lelo tanggula beto karena uito ilo ilo ea olio. Jo, hiam balato nabi jo diberi gelar dito. Jo, ndak begitu tu nabi. Jo, ya walo maaf walo. Mungkinkah ini keturunan dari sana sehingga begitu itu nama-nama gelaran itu dilekatkan terus. Wallahu a'lam bisawab. Demikian Pak Wirson Talipi. Sudah singkat padat jelas. Lanjut. Sampai ini Vermilion Amerika Latin Wito Tiombulo Ukasari Pakuni Jo Indo Bedo Tangalo Titati Bet Tangalo Tangalo Mati Lindang Abeto Ti Mongolia Ando Atu Tiloma Jabu Jabu Jo Andila Ungango Jo Nah, indo awal ma'abolo. Lanjut Subroto di Marisa seujan deras pakun Utima, to Meksiko, itu Marisa. Marisa juga pilih al didi. Potala ju, odia mai, olo botia didi, dudu ai mai ju. Nah, wido. Lanjut, pada male, hengo mo, olo, hengo mo itomo kuni, potala ma dehu olio didi. To isimu. Potala ma mo dehu mai didi. Ya. Berarti dahulu lio, lio itu huruf besar. Karena lio itu berarti kekuasaan Allah. Lio itu mesti huruf besar. Karena lio itu atas nama Allah. Lanjut. Thomas Yusuf. Polio huto, hujan. Turun, hujan. Dibidih polo. Didi. Polo itu nana. Jo, polo dua lapo. Data informasinya. Te agya. Kuni. Te agia atau ti agia uti? Kuning kirim salam pada istri saya. Oh, te agia. Yang bernama Putri Sulaiman. Ibu Putri Sulaiman. Ada kiriman dari suami. Salam sayang selalu katanya. Maaf. Allah maaf. Lanjut. Sampai ini. Iya, Bu Mailuman di ada. Poli abah. Itu. Satu kalimat masa itu banyak sekali. Amat di rumah tapu poli bodongko mau scroll dulu nana jo bu ma belali jo ma tonu beti jo jo saya ke Facebook dulu jo jo tunggu bolo kukube olo beti ulu nana bolo tonu la mouse o di himan aku oh nana aku. Lanjut. Endi beti lehulito Ibu Risnawati aku lanjut lagi Ibu Ainar Akili. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Sudah mulai mendung-mendung. Tentu semua dekat hilal hujan akan datang. Amin. Nah itu baik.

0: hujan, kukudidin.
1: Kalau mau suka mau kukudidin, nah itu namanya hijau itu. Ya itu biarkanlah hujan turun, kukudidin. Sampai lagu lagi ya. Tetes hujan di bulan April, apa kukudidin Allah itu? Ya. Nah, hujan di malam minggu. Eh, buku kudidi Allah itu toh. Ya, lanjut. Sampai tolong aku, Ini lanjut. Yang punya nama Onan Olan di Facebook. Assalamualaikum, Bang Uni. Alhamdulillah. Tomo Odu, Deboma, Orencana, Modehu Didi. Tima, Taman-taman imahi pe oh timao taman taman itu tamani mahi pele pelenguta mahi pele pelenguta seitu abah sebilang kamar jangan minum es minum kesana yang basam-basam kalau tidak itu tak bulo kalapa jangan mapo dung himongoliti ya hah bulali asik wapeto hi mak bode lo nek lain malah pengoli bapu dadi teh dia lo mak podung ngohi mongoli poli ya ade mama Allah tak apa lo tak uti mongoli gagal udah waktu mete waktu dia tahu pro tali babu ulang ka uti mongo tak dah biar nanti pica-pica tidak pusing ti mabu apa yo biar nanti pica-pica umumnya ti lambai lo tak apa tu tunggilo mau pica bibir tidak pusing ti mabu apa bu dia mau ambil kamari air. Kalau tidak boleh dia mau ambil kamar ini di atas langit-langit lo mulut upiom untuk adi itu aman pak sama ilu saku siam ikutin aku enjo boleh maaf boleh itu minta wangodu itu wangodu boleh maaf boleh lanjut lagi Pak Salim Nusi. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Alhamdulillah donggol lo dudung gaya tadulah hebotia. Insyaallah tipakuni semangat menghibur rakyat ilohulon talo lipu ujo. Bo mo pohabari. Tosuawa bagian timur itu ya. Jo ma motonto yo omo. Oh jo. Tiama Allah tiama tok lam nyete angko mai ilo duhe ngatun to yo mi ai insyaallah de mam dah didi yo ndo mai to na go botian mo dah didi wa titi adu poto hati-hati jo ada tapi lo mulo to bihu dalalo mo tatango ti apalagi ma peta al didi da karena wo lo jo huta botie ilo bunggalo memang mo patu otutu odito tio oto helo taluhu kalui bio huta be malam kalau video anu oto hello talu heda data gitu loh asik walogat enyo balopo dua lapo data yang punya nama Pudin di popodehu didi setidak melaku es nya debo melaku enyo debo melaku lanjut Nagita Saho. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. To olamiatia malodehu didi ingon die dumodubo. To olamiatia itu di mana? Sebutkan nama desa dan kecamatannya. Kenapa diikuti kecamatan? Karena banyak nama desa yang sama. Gitu loh. Ya. Oh di Pohuwato atau Dengilo. Jo walau dua lapa data. Ya. Yang punya nama Sagita to dengilo pohuanto jojo minto timapo to pohuanto so ada Allah ujang jo pelijang mandi di ujang menjadi kukudu emang kasih ingat boleh itu emang kasih ingat lanjut yang punya nama Dul dupoto ma mo'ohe mo'ohe wano mota eto motor kunija apalagi melawan arus angin to. Indo beda memang orang saju, rasa cuma potong putio. Indo beda, ma mo ohe, ya. Indo ma mo koma ohe dua o, ma mo ohe, bukan ma mo ohe. Indo beda, supaya penyebutannya jadi fasih. Nah, penyebutannya jadi pasti. Nah, walau maaf walau. Eh, lanjut. Pak Sanudin Habib. Ya, Pak Kepsek. Nggak mau melumahiku nih. Boti dupoto cuaca tutuh hatawa pasal lo mengopanggola. Ilongola masa tia madidu motu wawah. Didu motu wawah kuni eh. Openu BMKG dia buat dongko meleset. Dia. Itu beda. Karena dongko omo lumai, dongko pasi-pasi ju. Botia alamu dipoluta lo onakali. Jo. Alamu buti dipoluta lo onakali. Dongko lo masa begitu. Masa tia data tanah kaliolo to alamu buti sehingga ada perubahan. Indo bedo beilo pok baca mak luar tia uito bedo buti dengan adanya global warming buti kan. Indo bedo beilo pok baca mak latio aja atas latihan ulo beto global warming ulo. Indo bedo karena ulo to nakali lo manusia uhi popongan dulu o ayua itu betul sampai itu lo mengopang kolak itu memang tepat itu memang tepat uti masa hati ya meleset pak meleset itu betul karena lo mengopang kolak lo putih ya bila itu poliama dudu tu lo poliama tak wido wano botia utia polima ilmiah lio bila hek botima atau komputer buti buti mama bila mit dari Australia kamari ini oh dia mai uti itu wae bila mai muntah Australia betul jo jo nak indo benda nak itu tu mengembang gola ya enggak itu dongko di tuan tinggal pengamatan luar itu di tu betul jo mata tata nila kali to alamu. Kalau maaf bolo. Lanjut. Yang punya nak Erpina mau ordu tu pina. Pakuni, jo. Alhamdulillah tu tidak muda. Malu dehu didi. Betima tu tidak muda. Malu dehu didi. Delo masih lehati binte hati. Alhamdulillah. Insya Allah dia bawa mau ahu beti binte. Jo. Tak ada hati beti binte hati. Dia bawa wali dia binte tu pulang talo beti ya. Insya Allah. Amin. Lanjut Pak Iwan Jakaria. Assalamualaikum kuni watia lo otampu mai habari londo wala otomarisa malo dehu didi jo. Buti. Tomarisa jo. Mai lo dehu didi. Jo. Alhamdulillah. Lanjut Pak Isra Mustafa. Pak atau bapak atau ibu ini. Ibol ma'bolo. Oh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habari anu ni, jo. Dilabolo polele kuku didi, totalu lotihi, totalu tahipotalia lo esin. No, jo, wanelalio halahadilo wolo lo esin. Jo. Jo. Nah itu. Ada bom mana itu? Esi boleh didi, Pak. Mau lumak dia itu ada bom mampu itu, Tio. Jo. Lanjut. Pak Abdullah Al-Hasni. Aku ni sekali-sekali undang ex-pakar B sebagai bintang tamu. Oh, itu boleh maaf. Walau, Pak. Sudah meninggal semua. Tinggallah saya sendiri. Jo. Malo mandele mula ati ma iloponu mu aami uti ati mongolio yang duluan ti Bali idi patak boloti ape patati api patati nenesari patati nenesari patati upu labato ti upu ti pali labato ti pali ju ti nenengosa labato ti nenengosa ju ti bakiki otutunu hemola ndo beito memang opa tuju beito dabo dito itu ma dito ati bolo ma apu mandele mula tingole pa abula eh. Lanjut. Yang punya nama Erpina mau dutupina. Pak Kuni, kira-kira dongko inggo lualio mai uruti. Didi boti Pak Kuni, karena dongko dua-dua omo to tilamuta. Insya Allah, amin. Berdoa lah. Jo. Itu berdoa lah. Mau dua tiju. Ya. Boleh maaf. Yang punya nama Onal. Walau begitu tondainya pakuni soalnya heodunga he tolinene tondainya siapa belum tahu walau tondainya angku dah itu heodunga heluati ya kontrol waktu mah di dua puluh baca latihan banyak sekali yang di TikTok apa terbeli polo hindari titian posa bongi atau tulu madam butuh dawati ya jo o komentar ti lah di pulau dantelio an posa bongi uti tulu mai jo untuk tulu madam butuh dawati ya bahkan delo latihan sisa dia wean jauh lagi. Umpama Allah ini jo ma lehuli tok uton dah mai lepas latihan lehuli tok lita buti enti nak aku ma walau betia ma Pak Thomas Yusuf te agi aku ni salam kepada au sudah sebab lagi Arman Hamsah ba akad kamari Pak ba akad kamari. Iba itu bakas sejempol itu bukan nak kaji itu. Bak kaji itu apa? Jo. Dia seakad kemari. Oi. Jo. Dia seakad kemari saya. Ibu matun butuh wacana latih ba lumpas kali apa? Jo. Ratusan yang masuk. Nama susah wati yang meluh putih. Padahal gua saya baca kesana nak. Mabuluk ti. Jo. Ya tuan matuk tuan putih apa aja sih belalih. Nah itu juga lo mahal. Kalau apa putih juga malu dah didi. Alhamdulillah jo. Insyaallah dah umah patut-tutuk alim buti didi. Wah ahli jo buti. Walau upilo-pilo mulon to mati. Mu ahu utumu mulo jo. Untuk beda. Insyaallah utamanya buti binde. Ya. Untuk binde. Apalagi buti mau hilirisasi ayam. Buat dia tahu rondalo kan. Nah, tentunya butuh pakan. Ya, butuh pakan itu termasuk binte kan. Indo bido, anu binte ja awalilio. Nah, indo bido mesti debo. Insya Allah juga debo awalilio binte putih. Karena binte putih jadi umasati ya. Dong kalau umasa mengutiom pun tomai, memang mah binte pak. Memang mah binte. Tapi tu betul dong ke binte diiti. Dong ko mali tahwo lo mo hihewo. Masa tia ju mali tahwo la mo hihewo. Masa lo buhu. Halo Pak Kuni, salam dari Pens. Dari saya, pesuami, te agia. Yang selalu mendengar di Pak Kuni tiap hari. Jo, walau dola tu. Dati yang punya nama putri buai kau. Jo, yang punya nama Siji. Alhamdulillah topa berigula malu dehuti deh topa berigula malu dehujo ya ya patala betu tumulo betu patodu alhumali mura Allah juhula jo alhumali mura mura ula lanjut bintang laut ati Allah humbala bu Allah tak beti hati pangkuni madu doma mendehudi di duai dudu ai mola pangkuni jo indo bedo enti malu pot malu patalo du aju lanjut back kanan nomor 13 Spanyol. Ih, kamain ente ya. Oh, tolami didi du mo dupo. Tolami itu to utonu. Iya. Te agia. Putri ya. Wah, den iyo. Lanjut Pak punya nama Robin Gani. To isimu mo dehu. Ma dehu dehu. Mata isimu ma dehu dehu. Ma dehu dehu didi. Lalu mau do isimu pejak kecil mola. Kahar. Kahar X77. Pakuni omolua korupsi di Berantas. I di Potalawati Allahan omolua. Tapi memberantas korupsi ini pada diri sendirilah. Jo. Ndo baido. Wanu debo donggo eela. Ndo sampai itu lo mau ngopanggola itu poti dungu poti langgelo alihu mopio hudu delo. Itu beda. Itu beda. Wanu ma polo langgela lo wa itu awali alo korupsi. Karena wolo idumu tetalo huta upo huwali ngaliyo. Itu. Wanu dongko elamu huwali ngohuta pa. Dia umah mikilan. Itu. Nabi itu mau bangla. Poti dungu poti langgelo alihu mopio hudu delo. Gitu lo. Lanjut. Menanu wa madidu ahwalatia buti utinaku. Lanjut yang punya nama senyum ada kelapa om kelapa wolo. Lanjut Pak Saiful Habi Pak Kuni to desa Tapalulu o madio dio dio du omo bohe hipalio lo dupoto jo itu bisa bela MKG pot lo dupoto Ya. Pak Thomas Yusuf, Balihuta turun hujan. Betul, Balihuta mandiri dia. Lanjut. Yang punya nama Senyum, Pak Kuni Semakan. Nanya, baru 3 piring. Lanjut. Maluti, Murah Senyum, Lomari Saudi. Orang itu Lomari Saudi. lanjut. Siapa ini? Ramin Mo anak yang pertama. So ada akun TikTok tikuni. Ulo RRI itu nu. Jo, belum maaf ulo. Vermilion tika ita sesehati. Ada berdengar dia? Kai. Di mata lebih melu oleh poli kai tanggul itu Vermilion. Jo. Tobualemo Pak Rio sama di. Tobualemo malu dah di pakoni. Jo. Odola apa odata? Farida Panani. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Pemadi dulu ju. Tiap waktu 70 poin dalam apa mengotata mengulah. Enten dali mengotata mengulah. Tanpa penghulu apa itu dunga tetuh yang apa tin salah dan mengatuh yang apa entam itu. Demi waktu tu umai memutu maka kutu umai mau bubul. Enten boleh itu buat yang itu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Itu sudah diakui oleh mereka, pihak dinas, bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kesalahan penginputan. Namun hal ini tentu harus saya sarankan kemarin segera untuk diperbaiki.
2: Provinsi Gorontalo itu dominannya bekerja di sektor informal. Kalau melihat struktur ekonomi di Gorontalo, ini sebagian besar masyarakat itu bekerja di sektor pertanian.
0: Dengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo.

0: Inilah Warta Siang selengkapnya edisi Rabu 22 Juli 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penono. Kita awali berita pertama dalam Warta Siang kali ini. Pendengar, duplikasi nomenklatur belanja dalam dokumen KUA PPAS tahun anggaran 2027 milik Dinas Perindako Provinsi Gorontalo disoroti Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Desrian Syam Hamud.
1: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menemukan adanya duplikasi nomenklatur belanja dalam dokumen KUA PPAS tahun anggaran 2027 milik Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Gorontalo. Temuan tersebut disampaikan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Limono Hipi. Ia mengatakan temuan tersebut berupa belanja jasa tenaga kebersihan yang tercantum dua kali dengan nilai anggaran dan volume yang sama. Menurut Limono, pihak Perindakop telah mengakui bahwa duplikasi tersebut terjadi akibat kesalahan saat proses penginputan data anggaran. Ia menegaskan kesalahan itu harus segera diperbaiki karena dapat memengaruhi total pagu anggaran yang diajukan pada KUA PPAS tahun 2027.
2: Itu sudah diakui oleh mereka, pihak dinas, bahwa itu adalah sebuah kesalahan penginputan. Namun hal ini tentu harus saya sarankan kemarin segera untuk diperbaiki karena ini akan berdampak terhadap pagu anggaran secara keseluruhan. Ya. Setelah dilakukan perhitungan tentu akan berpengaruh karena ada yang ganda, berpengaruh pada total pagu anggaran secara keseluruhan.
1: Limono menambahkan pembahasan anggaran masih berlangsung sehingga perangkat daerah masih memiliki kesempatan melakukan perbaikan sebelum memasuki pembahasan APBD tahun anggaran 2027. Komisi 2 DPRD memastikan akan kembali mengevaluasi hasil penyempurnaan dokumen anggaran sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut.
0: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPRD Provinsi Gorontalo memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan melalui layanan Hari Aspirasi.
3: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPRD Provinsi Gorontalo membuka layanan Hari Aspirasi. Hari aspirasi ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, masukan, dan harapan terkait pembangunan di daerah. Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Gorontalo Hanaf Hamzah usai rapat Fraksi PKS kemarin menyatakan layanan tersebut merupakan bentuk komitmen Fraksi PKS dalam mendekatkan diri dengan masyarakat serta memastikan setiap aspirasi dari masyarakat terserap dengan baik. Setiap keluhan dan masukan yang disampaikan akan ditampung, kemudian merumuskan, sekaligus memperjuangkan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di DPRD.
4: Hari aspirasi itu di luar reses tentunya. Modelnya itu misalnya kita akan mengunjungi dapil per dapil. Kemudian kita juga mengadakan yang di fraksi sini, gitu kan. Kita umumkan misalnya untuk sekian semester dibuka hari, misalnya kita mau buka tiap hari Selasa, datang sampaikan aspirasi. Aspirasi itu yang kita salurkan, kita kawal, kita wujudkan sesuai dengan kewenangan. Dan tentu sudah

0: ada di semua komisi. Penyalurannya ke situ. Insya Allah kita akan perjuangkan aspirasi-aspirasi. Aspirasi masyarakat paling banyak tentang penguatan ekonomi, kemudian pertanian. Keluhannya banyak, ya lagi musim kering.
1: Manaf menyampaikan fraksi PKS menginginkan masyarakat merasa memiliki akses yang mudah untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi. Ia menegaskan fraksi PKS akan menindaklanjuti setiap aspirasi yang diterima dengan berkoordinasi baik dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait agar aspirasi yang disampaikan masyarakat memperoleh solusi yang tepat. Dengan dibukanya layanan hari aspirasi, hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat semakin erat serta mampu menghadirkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bobby Riawan melaporkan.
2: Perbedaan kondisi pengangguran dan kemiskinan di Gorontalo menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi perhatian di Provinsi Gorontalo. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di daerah ini relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Gorontalo masih berada di atas rata-rata nasional. Perbedaan kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja SDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Edwin Hulopi menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan.
4: Potret yang terjadi sekarang, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan yang ada di Gorontalo. Data BPS menunjukkan bahwa untuk di 2026 tingkat pengangguran terbuka itu di angka 3,17. Nah kalau kita membandingkan angka ini dengan rata-rata nasional yang ada, sebenarnya kita lebih rendah dari rata-rata nasional. Rata-rata nasional itu kalau nggak salah di angka 4,68%. Nah untuk yang indikator yang kedua adalah kemiskinan, itu kita sekarang ini di akhir ini ada di angka 12,62%. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata nasional itu cukup tinggi, karena rata-rata nasional itu kurang lebih 8,25%. Normatifnya bahwa angka pengangguran terbuka itu dia berbanding lurus dengan angka kemiskinan. Kalau tolok ukurnya adalah rata-rata nasional, sementara kita di Gorontalo justru berbanding terbalik. Nah, angka pengangguran kita lebih kecil dari rata-rata nasional, sementara kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
3: Edwin juga mengatakan kondisi di Gorontalo menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan gambaran nasional. Menurutnya tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah belum diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. Ia juga mengatakan secara umum pengangguran dan kemiskinan memiliki keterkaitan dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Namun kondisi di Gorontalo menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu diperlukan langkah yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kualitas pekerjaan dan peningkatan pendapatan.
2: Untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan, diharapkan kerjasama dan keterlibatan semua komponen dalam menindaklanjutinya. Khusus penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini berjalan lancar karena adanya kerjasama semua lembaga terkait lainnya. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berlangsung sukses karena adanya kolaborasi panitia penyelenggaraan ibadah haji PPIH yang tergabung di dalamnya Kementerian Agama. Terkait dengan sistem pelayanan ibadah haji tahun ini, seperti pemberangkatan dan pemulangan berjalan sesuai harapan pemerintah dan panitia haji yang berada di daerah ini. Untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 nanti, pihak Kemenag serta Kemenhaj Gorontalo akan terus bekerja sama menyukseskan kegiatan keagamaan ini.
5: Jika untuk kedepannya masih kita tetap melakukan kerjasama dengan diminta oleh Kementerian Haji dan Umroh dalam rangka untuk pelaksanaan ibadah haji 2027. Sehingga kami juga, karena kita lihat sekarang personil dari Kementerian Haji dan Umroh masih kurang dan mereka juga masih minta untuk bantuan ke Kementerian Agama, bukan saja Kementerian Agama tapi Dinas Kesehatan juga. Jika untuk turun sama-sama dalam rangka untuk suksesnya penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang.
2: Iswat menambahkan kerjasama seperti ini penting dilakukan mengingat masih kurangnya personel dari Kementerian Haji dan Umroh dalam melaksanakan berbagai kegiatan berskala besar seperti ibadah haji.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
2: Badan Pusat Statistik BPS mengungkapkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Februari 2026, sebanyak 32,75% penduduk bekerja menggantungkan mata pencariannya pada sektor tersebut. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Monoarfa mengatakan dominasi sektor pertanian menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Gorontalo masih sangat bergantung pada kondisi alam. Karena itu perubahan musim, cuaca hingga fluktuasi harga hasil panen menjadi faktor yang sangat memengaruhi pendapatan masyarakat.
7: Provinsi Gorontalo itu dominannya bekerja di sektor informal. Kalau melihat struktur ekonomi di Gorontalo, ini sebagian besar masyarakat itu bekerja di sektor pertanian. Namun ini memiliki tantangan sendiri ya, karena dari sisi sektor pertanian ini bergantung pada musim, cuaca, hasil panen, bahkan harga komoditas juga ini turut berpengaruh. Jadi misalnya seorang petani jagung misalnya yang dominan di Gorontalo, ini bekerja kan hampir 6 bulan untuk mendapatkan hasil. Jadi ketika panen tiba atau justru harga jagung itu turun, dan pasti dampaknya pendapatan ini akan diterima jauh lebih kecil dari yang diharapkan. Jadi selama ini pekerjaan itu penghasilan dari apa yang mereka tanam itu tidak menjamin besarnya penghasilan yang mereka peroleh, itu Pak Bahri.
2: Menurutnya, ketika musim tidak menentu atau terjadi cuaca ekstrim, produktivitas pertanian dapat menurun sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Kondisi tersebut semakin berat apabila hasil panen melimpah, tetapi harga komoditas justru mengalami penurunan. Sri Dewi menambahkan kondisi ini menjadi tantangan bersama bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor pertanian melalui penguatan produktivitas, peningkatan nilai tambah hasil pertanian, serta menjaga stabilitas harga komoditas agar kesejahteraan petani dapat terus meningkat. Pendengar, petani di Gorontalo dinilai masih membutuhkan edukasi terkait penerapan pola tanam yang tepat. Penanaman jagung secara terus-menerus dinilai dapat menguras unsur hara tanah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesuburan lahan jika berlangsung dalam jangka panjang. Penerapan rotasi tanaman menjadi salah satu langkah yang dinilai penting untuk menjaga produktivitas lahan. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan edukasi kepada petani perlu diperkuat agar mereka memahami pentingnya pola tanam yang berkelanjutan. Menurutnya, petani juga perlu diberikan alternatif komoditas yang sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan budidaya.
8: Edukasi kita kepada petani itu menurut saya masih kurang ya. Jagung-jagung terus itu kan sama dengan kita menguras sumber hara dari tanah. Karena jagung itu termasuk tanaman yang sangat rakus dengan sumber hara. Mestinya kita ada pola tanam, misalnya setelah jagung kita tanam kacang-kacangan, kedelai misalnya. Jadi mestinya ada pengaturan pola tanam, dan saya kira edukasi ini penting sekali ya. Coba kita sering jalan-jalan ke Gorut, ke Pohuwato, itu banyak sekali yang terjal sekali, itu jagung semua itu. Iya. Dan kita tidak bisa menyalahkan petani 100% karena mungkin edukasinya yang kurang, dan alternatif apa yang kita berikan kepada petani.
2: Jamaluddin mencontohkan masih banyaknya lahan di Gorontalo Utara dan Pohuwato yang ditanami jagung hingga ke kawasan yang cukup terjal. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendampingan yang lebih intensif kepada petani. Ia menilai petani membutuhkan alternatif komoditas yang dapat diterapkan sesuai kondisi lahan. Penerapan rotasi tanaman dinilai dapat membantu menjaga keseimbangan unsur hara tanah. Dengan edukasi yang berkelanjutan, produktivitas pertanian diharapkan tetap terjaga sekaligus mendukung keberlanjutan lahan pertanian. Beralih ke berita lainnya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Gorontalo menilai generasi muda akan menghadapi sejumlah tantangan besar dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemuda IMM Gorontalo Yunus Pasau mengatakan tantangan tersebut meliputi masih belum meratanya kualitas pendidikan, perkembangan teknologi digital, menurunnya nilai karakter dan nasionalisme, hingga persoalan kesehatan mental dan perubahan iklim. Menurutnya, bonus demografi hanya akan menjadi peluang apabila pemuda memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta memiliki karakter yang kuat. Yunus juga mengingatkan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan akan mengubah dunia kerja. Karena itu, generasi muda didorong menguasai keterampilan masa depan seperti coding, analis data, dan pemasaran digital agar mampu menciptakan lapangan kerja. Selain itu, ia mengajak pemuda tetap menjaga nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya luar.
9: Isu keamanan manusia seperti perubahan iklim dan meningkatnya kasus masalah kesehatan mental di kalangan remaja menjadi sebuah penghambat terhadap sebuah produktivitas. Nah, maka pemuda harus mempersiapkan diri agar kuat menghadapi tantangan dan peduli terhadap lingkungan itu untuk masa depan yang lebih baik.
2: IMM Gorontalo berharap generasi muda dapat mempersiapkan diri sejak dini sehingga mampu menjadi sumber daya manusia yang kompetitif dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengar sekian Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang pernah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
2: Selamat sore, berikan pusat dari Gorontalo dimanapun anda berada. Kita jumpa untuk gelaran Gorontalo sore ini di hari ini masih bersama saya Yusri. Dan kita awali kebersamaan untuk LDR 100% Indonesia. Satu persembahan dari Tulus untuk anda, single terbaru, Teh Hijau.

Saib suara itu backing vokalnya ya. Aduh, okay, saya ajak Anda bergabung pendengar di telepon di 0821-9664-8664 dan di 0822-5996-8324 atau juga di layanan WA di 0822-5996-8324.

0: Pertama ini ada lagunya Sal Priadi, mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. Panjang banget ya judul lagunya. Terus ada judul lagu Sumpah Mati dari Rio Laskart dan Andi Rianto. Dan lagunya Andre Hehanusa, Dimana Dinda ya. Dimana ada, Dinda dimana? Silakan ditelepon, halo LDR. Oh putus, LDR halo. Iya, dari?
1: Halo, Abi.
0: Bu Nelly?
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa? Terima ya, kasih.
1: Dinda di mana?
0: Andre Hehanusa.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih. Oke, Bu Nelly.
1: Selalu beri hujan.
0: Oh, alhamdulillah. Kita di sini ya, baru diomo. Diomo. Belum mau turun. Nanti Mbak tunggu. Alhamdulillah. Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: kecil-kecilan dulu.
1: Kecil-kecilan?
0: Apa? Apa yang dibilang tadi? Ote. Oh, salah dengar ini.
1: Iya, sebegitu. Bo, logat lo Gorontalo tima kocil-kocilan.
0: Oke, oke. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu sudah ditentukan, lagunya Andrea Anusa sama lagunya Sal Priyadi ya. Bagian ikutan silakan, Anda mau gabung di WA juga boleh ya. Ketikan nama, alamat, terus lagu mana yang mau diikuti ya. Untuk dua lagu yang sudah dipilih ya. LDR, halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Ibu Ratna Naki di Kila Mutabualemu.
0: Ibu Ratna, mau ikutan lagu yang mana?
1: Lagunya Kecil-kecilan.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Asni, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikutan lagunya Sal Priyadi. Judulnya tuh panjang sebenarnya. Mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Kayak gitu ya judul lagunya. Oke, kalau gitu biar gak penasaran ya. Kok judulnya panjang banget gitu? Kayak apa ya lagunya? Kayak mana lagunya? Nanti disusul lagunya Andre Hanusa. Kita langsung ke lagunya Sal Priyadi.
1: Sementara

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda bergabung di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. Untuk milih lagu diantaranya ada lagu dari Jingga Tentang Aku, Keisha Lefronka Pelarian, dan lagunya Rio Lashkar Sumpah Mati. Penelpon,
1: halo LDR.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Indonesia.
1: Dari
2: Inka di Tineo.
1: Inka mau pilih lagu yang mana?
2: Jingga.
1: Oke, terima kasih Inka.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. LDR, halo.
3: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari?
3: Dengan Om Iwin di Kabupaten Balemo di Paguyaman.
0: Mau lagu yang mana? Ada Keisha Lefronka sama Rio Lashkar.
3: Lagu yang ketiga itu
0: Rio.
3: Ya, terima kasih Pak Yusri.
0: Okay,
3: insyaallah sehat-sehat terus sama keluarga.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Anda mau ikutan di lagu yang mana? Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Pak Wardi.
1: Iya, Kayu Sri. Tadi di Tilamokas ini ada hujan, baru sekarang sudah agak apa dulu ya, sudah reda hujannya. Mendung, kembali mendung lagi.
0: Alhamdulillah, sudah hujan.
1: Iya, kayaknya sebentar lagi mau turun hujan ini.
0: Oke. Mau lagu apa, Pak Wardi?
1: Itu ikutan lagu yang apa, Rio?
0: Rio
1: Laskar.
0: Oke, terima kasih Pak Wardi.
1: Sama-sama, insya Allah Kayu Sri sehat selalu. Assalamualaikum Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, LDR, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam, Dery.
2: 100% Indonesia. Dari Lian di Pilodean.
0: Ibu Lian, mau lagu yang mana?
2: Itu, aku bersumpah.
0: Sumpah mati, tidak ada poli, aku bersumpah.
2: Makasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggalkan lagunya Rizky Febian dan Adrian Khalif lewat lagunya Alama, karena yang mau main lagunya Rio Laskat ya, dan disusul lagunya Jingga. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula.

0: masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dan lagu coveran dari lagunya Utopia yang sudah membawa kita di jam 3 lebih 8 menit saat ini. Kembali di Tofan di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 untuk pilihan lagu diantaranya Sesi Potret, Now, Tersimpuh, lagunya Tito, dan Fitri, lagunya Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Jangan lupa dengan kata kuncinya, LDR. Halo. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Dari?
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, mau lagu yang mana?
1: Aku Jatuh Cinta.
0: Oke, terima kasih Ibu Tuti.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, LDR. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Wati? Bukan.
2: Dari Ibu Ia.
0: Oh, Ibu Ia, Bu Alemo. Ibu Ia, Sesi Potret atau Tersimpuh?
2: Sesi Potret.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, sama-sama.
0: Amin. Waalaikumsalam.

0: Dua lagu, lagunya Fitri Mengapa Aku Jatuh Cinta dan lagunya Now Sesi Potret. Silakan Anda yang mau ikutan gabung di dua lagu ini, mau ke lagu yang mana?
1: Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Dari Indonesia.
1: Iya.
2: Dari Wati di Bulado.
1: Mbak Wati mau ikutan lagu yang mana?
2: Aku Jatuh Cinta.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Penelpon kembali LDR. Halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa?
2: ESSS Indonesia dengan nama Abi Bulade.
1: Mau ikutan lagu yang mana?
2: Mengapa aku jatuh cinta.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih, Bung Eza.
1: Yusri.
2: Bakri.
1: Iya, terima kasih. Oke.
0: Yusri.

Lagunya bagus ya. Soalnya lagi trending juga, jadi back soundnya orang-orang tuh bikin video-video TikTok ya. Oke, kita ke lagunya Fitri, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Nanti disusul lagunya Sisi Potretnya Now featuring Ariel Lesmana.

Peringat di manapun Anda berada, kita jeda untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Terima kasih Anda masih terus bersama kami di ProSatria dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus lanjutkan untuk LDR, lagu dan request 100% Indonesia. Kembali kami buka telepon di 082196648664 dan 082259968324 untuk 3 lagu yang bisa dipilih. Di antaranya lagu dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Kamulah Takdirku, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda, dan lagunya Pamungkas, Monolog. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, LDR
1: 100% Indonesia, Raka Yusri.
0: Halo juga, siapa nih?
1: Dengan Ibu Liz di Bolemo.
0: Ibu Liz, mau lagu yang mana?
1: Ivan Seventeen.
0: Oke, terima kasih Bu Liz.
1: Semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pilih silakan ditentukan lagunya Raffi Ahmad atau lagunya Pamungkas ya. LDR, halo.
1: LDR 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Yusri.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa?
1: Ibu Sri ini.
0: Ibu Sri mau apa namanya, milih lagu yang mana? Raffi atau Pamungkas? Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Kak Yusri.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sudah ditentukan, lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda, dan lagunya Raffi Ahmad featuring Nagita Slavina, Kamulah Takdirku. Anda kebagian ikutan, mau ke lagu yang mana? LDR, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berfan Indonesia.
0: Iya, orang Limboto ya.
2: Limboto.
0: Siapa nih?
2: Ibu Reni.
0: Ibu Reni, mau ikutan lagu yang mana?
2: Yang kedua itu siapa?
0: Raffi Ahmad.
2: Oh iya, Raffi Ahmad.
0: Oke, terima kasih Ibu Reni.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Masih ada yang mau ikutan gabung? Silakan LDR. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Ibu Ridu di Belango Ulu.
0: Mau ikutan lagu yang mana?
1: Raffi Ahmad.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Kita ke lagunya Raffi Ahmad yang berduet dengan istrinya sendiri, Nagita Slavina. Kamulah takdirku. Nanti disusul lagunya Evan Seventeen.

0: Edisi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam kehidupan kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan, seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin sering kali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin, tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.

Pendengar 51 menit saat ini dari jam 3 sore kita sudahi untuk kebersamaan di LDR 100% Indonesia. Sampai ketemu besok, tapi jangan kemana-mana, jam 4 sore kita akan ngobrol dengan beberapa tamu kita yang sudah bersiap untuk tema hilirisasi di sore ini. Tetap bersama kami di Persatu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung

masih di daerah. Nah untuk sementara ini Pak, kolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk yang nantinya akan dialog untuk dibangun apa namanya pabrik pakan dan juga pengandangan ini kita upayakan clean and clear and clean. Sesuai dengan tinjauan lapangan kami sudah beberapa kali dengan tim dari pusat dan juga didampingi atau ditemani oleh dinas provinsi Provinsi Gorontalo itu sudah terpola bahwa khusus untuk Gorontalo Utara ini itu memang rencana awal itu ada 4 titik ya untuk pembangunan itu memang rencana awal apa namanya pabrik makan, kemudian untuk pembangunan RPHU rumah potong hewan unggas, kemudian juga ada pengandangan dan pembibitan. Nah, 4 itu yang sudah ditetapkan untuk di Gorontalo Utara. Nah, untuk awal ini yang akan diprioritaskan itu 2 ya, untuk pembangunan pakan apa pembangunan apa namanya pabrik pakan ternak dan 2 untuk pembangunan pengandangan. Nah, ini sudah ditindaklanjuti dengan MOU ya, MOU pemerintah daerah provinsi maupun Gorontalo Utara dengan

tanah ini sudah bisa dimiliki oleh pemerintah provinsi secara legal dengan dibuktikan dengan sertifikat. Namun yang awal yang kita harus raih dulu adalah terbitnya HPL, hak penggunaan lahan, dan juga HGB nantinya akan digunakan oleh perusahaan itu. Itu untuk pembangunan pabrik pakan yang telah diteratangani MOU-nya antara gubernur dengan pihak PT Berdikari. Karena memang kenapa gubernur? Karena lahan itu milik pemerintah provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk pembangunan kandang pengandangan ayam ini, itu PT AGK itu juga telah melakukan MOU dengan pihak pemerintah Gorontalo Utara, karena memang lahan itu memang lahan ex HGU, tapi itu sudah tidak diperpanjang lagi dari tahun 1980 kemarin oleh pemiliknya, sehingga itu otomatis itu sudah menjadi tanah negara. Nah, karena ini ex HGU, tentunya dalam rangka penerbitan juga HPL dan HGB, tentunya ini memerlukan proses istilahnya penataan kembali. Penataan kembali. Nah, sekarang kita sudah pada proses tinggal menunggu persyaratan administrasi, sehingga secepatnya HPL ini dengan HGB ini segera terbit. Mm-hmm. Oleh karena itu

0: usaha dalam hal ini PT AGK sudah bisa melaksanakan kegiatannya pembangunan di lapangan. Nah, sesuai rencana yang telah kami bicarakan dengan pihak PT AGK khusus untuk pengandangan itu, insya Allah bulan Agustus ini akan dilakukan clearing lahan. Selanjutnya kita akan rencanakan ke depannya. Nah, oleh karena itu tugas pokok kami selaku pemerintah daerah tentunya akan mendukung sepenuhnya ini dan akan berusaha berupaya agar supaya hak HPL ini, hak penggunaan lahan ini bisa terbit secepatnya.
1: Baik.
0: Itu harapan kami, Pak Yusuf.
1: Baik, baik. Kalau dukungan infrastruktur yang coba disupport oleh Kabupaten Gorontalo Utara, kalau kita melihat sebenarnya bukan saja perkara persoalan lahan ini sendiri, tapi juga bagaimana nanti ketika kegiatan ini bisa berlangsung lancar, diantaranya dukungan infrastruktur, kemudian bagaimana nanti kelistrikan yang ada, treatment yang nanti akan dilakukan oleh Kabupaten Gorontalo Utara untuk berkolaborasi mungkinkah dengan beberapa pihak-pihak tertentu sehingga ini bisa segera mungkin untuk bisa diwujudkan, Pak Sekda?
0: Ya, makanya Pak Yusuf, jadi terkait dengan dukungan infrastruktur, baik itu jalan, kemudian listrik, kemudian juga untuk perhubungan laut, ya, itu alhamdulillah dilihat dari apa lokasi yang ada, itu dari dari infrastruktur jalan itu memang sudah ada, karena itu di jalan Trans Sulawesi, ya, jadi untuk mencapai lokasi itu agak mudah karena memang ini jalan Trans Sulawesi. Cuma ada dua hal yang perlu kita support lagi, yaitu terkait dengan listrik, ya. Listrik itu kan di Gorontalo Utara alhamdulillah itu surplusnya listriknya, karena di sini ada pembangkit tenaga listrik 2x25 dan 2x50 yang ada di anggrek dengan adi Tomilita. Sehingga untuk persoalan listrik itu merupakan syarat utama juga bagi sebuah perusahaan bisa jalan lancar, itu pasokan ketersediaan tenaga listrik itu sudah memadai. Dengan bagaimana kita setelah kita lanjut kerjasama ini, kita bagaimana untuk memfasilitasi, ya, pihak perusahaan dengan PLN. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dari sektor transportasi. Alhamdulillah di Gorontalo Utara ini, Pak Yusril, itu pelabuhan anggrek itu sementara dikembangkan melalui kerjasama KPBU, ya, badan usaha dengan pemerintah. Nah, dan sekarang sudah jalan sudah satu tahun lebih ini jalan pengembangannya. Dan terakhir, setiap kunjungan PIM maupun Kementerian Pertanian maupun dari pihak perusahaan datang ke Borup itu, kami selalu mengajak beliau ke pelabuhan untuk melihat secara langsung, ini setelah ini jalan usaha-upaya-usaha ini dari sektor transportasi ini tidak ada masalah. Ya, oleh karena itu juga kami pemerintah daerah tentunya akan mendukung dalam hal-hal yang lain yang dibutuhkan, ya, dalam segi administrasi perizinan. Tentunya kami akan mempermudah, yang juga kita tetap merujuk pada aturan yang ada. Namun menurut saya kami akan mempermudah dan kita akan tangani, kita akan padai langsung sehingga pihak perusahaan sudah bisa untuk melaksanakan kegiatannya di Gorontalo Utara.
1: Baik.
0: Jadi dukungan ini sepenuhnya, Pak Yusri, karena ini merupakan juga rahmat bagi Gorontalo Utara.
1: Baik, baik. Pak Tadis, bicara soal kawasan hilirisasi ayam terintegrasi yang kemudian akhirnya dipilihlah Kabupaten Gorontalo Utara untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan pemerintah nasional, secara nasional gitu ya. Dari sisi teknis peternakan, kenapa memilih ayam sendiri atau ternak ayam sendiri gitu, padahal kalau kita lihat kita juga punya sektor peternakan sapi yang sebenarnya juga punya potensi yang luar biasa untuk bisa dihilirisasikan. Apa yang menjadi pertimbangan akhirnya, Pak Kadis?
2: Ya, jadi ya, untuk penentuan hilirisasi ayam itu kan sudah program perusahaan nasional, ya. Jadi kami tidak menentukan. Jadi yang kebetulan untuk hilirisasinya kan banyak, ada banyak hilirisasi, ya.
1: Betul.
2: Yang disampaikan oleh program selesai, salah satunya adalah ayam terintegrasi ini, ya. Jadi pertama, kenapa ayam itu jadi salah satu diprioritaskan untuk khususnya untuk daerah di luar Jawa? Karena memang ya kita tahu bahwa kebutuhan dan untuk harga pakan, harga DOC-nya agak ketimpangan, agak terlalu jauh dari harga di luar Jawa, ya, di daerah Jawa, ya. Karena itu harapannya mereka dengan ada feed mill di daerah Gorontalo. dan supply untuk daerah tetangga lah. Artinya sebagai untuk bisa mensimulasi untuk harga-harga yang ada di daerah gitu ya. Hmm. Yang kedua, kenapa pilih anggrek ya? Anggrek itu kenapa pilihnya di sana? Karena dari sisi transportasi ya. Jadi ini kan bahan baku kita juga kan bukan dari dalam kita, juga ada bahan baku dari luar gitu ya. Dengan kedekatan dengan apa namanya pelabuhan yang cukup besar, ya karena itu jadi salah satu pertimbangan kenapa harus dipandang atau dianggrek. Mm-hmm. Karena terkait daripada dekatnya dengan pelabuhan. Itu juga untuk bisa jentai keluar juga gitu. Mm-hmm. Jadi ini anggrek ini salah satu apa namanya daerah yang sangat strategi mengembangkan untuk pembangunan itu. Jadi kalau kenapa bukan sapi, kenapa ayam? Karena memang itulah prioritas nasional yang sudah diluncurkan oleh Pak Presiden, merupakan salah satu PSN adalah yang terintegrasi itu ada untuk usaha ayam ya gitu ya.
1: Betul.
2: Dan terintegrasi ini kenapa? Karena harapan beliau kalau misalnya kalau konvensional ya kita hanya mungkin berpikir cuma untuk ayamnya saja, untuk apa namanya budidaya ayamnya saja, tapi ini tidak. Ini mulai dari hilirisasi, dari hulu sampai hilir gitu ya.

0: untuk faham untuk tes layer dan juga untuk browser tadi untuk jadi apa namanya untuk apa namanya pengembangan untuk ayam untuk melahirkan ayam untuk petelur dan untuk ayam pedangi itu ya. Ini tahapan yang pertama. Nanti ke depan lagi ada dikembangkan juga nanti ada masuk lagi mengenai apa namanya untuk RPHU rumah potong hewan unggas. Artinya bahwa dengan produksi yang besar harapannya jangan berarti kalau dengan produksi yang besar berarti kan akan terjadi penurunan harga ya.
1: Betul.
0: Harapkan segera dipotong dan masuk di cold storage tadi disimpan sehingga nanti ada ayam beku nanti itu menjaga jangan sampai terjadi peningkatan populasi untuk penetrasi terlalu besar sehingga nanti itu akan jadi disimpan dalam cold storage tadi. Ini satu rangkaian gitu ya. Sehingga nantinya ini satu rangkaian mulai dari pembibitannya, mulai dari penetasannya, ada pabriknya dan ada rumah potong hewannya dan ada cold storage-nya gitu ya. Satu rangkaian satu sesuatu satu rantai,
1: Betul.
0: rantai rantai rantai itu ya.
1: Ya. Boleh
0: Itu
1: dibilang
0: rangkaian.
1: Ya, boleh dibilang Pak Kadis artinya kehadiran apa namanya pengembangan atau pembangunan kawasan hilirisasi ayam terintegrasi di Gorontalo ini sebagai penetrasi harga ya di kawasan Indonesia Timur ketika ini sudah berjalan dengan baik Pak Kadis.
0: Iya. Iya, memang harapannya seperti itu. Jadi kita berharap mungkin masih daerah kita ke Manado, ke Maluku, Sulawesi Tengah maksudnya mungkin daerah perbatasan sampai Palu ya. Atau juga nanti ke Sulawesi Tengah ke Luwut nantinya untuk daerah Pakar. Ya itulah jadi salah satu harapan potensi pasar kita dalam rangka ini bagaimana kita tahu bahwa memang harga-harga pangan kita agak masih agak tinggi gitu ya. Mungkin itu adalah potensi kita di daerah kan ada itu ya. Baru ya jagung. Jagung itu kan salah satu apa namanya satu sumber pakan sekitar 60% daripada bahan pangan itu adalah jagung ya. Jagung kita kan punya ini Pak. Daripada kita kirim ke luar, nah ini akan jadi salah satu sumber apa namanya salah satu bahan pakan. Harapannya bahwa dengan kebutuhan yang ada, dengan produksi yang ada, sebenarnya tidak mengganggu sih dengan apa yang kita keluarkan atau ekspor dari daerah. Karena kebutuhan cuma sekitar 6.000 ton atau berapa ya untuk kebutuhan pasarnya. Nantinya bahwa dengan produksi yang ada itu tidak mengganggu daripada apa yang dan untuk kapasitas daripada pabrik ini luar biasa. Ketersediaannya cukup ya, sehingga potensial untuk dikembangkan di Gorontalo itu ya.
1: Baik. Baik, Pak Kadis dan Pak Sekda, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami ingatkan Anda, pendengar juga bisa bersama kami di layanan telepon atau di WA di nomor yang sama di 0821-9664-8664 atau Anda bisa langsung ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita juga live dari YouTube RRI Gorontalo dan tetaplah bersama kami di Pro 1.
2: Tahu gak sih, banyak orang tua mengira yang penting anak makan sampai kenyang. Padahal, rasa kenyang itu belum tentu berarti kebutuhan gizinya itu sudah terpenuhi. Tubuh anak membutuhkan protein berkualitas untuk membangun sel-sel baru, memperkuat otot dan tulang, membentukkan hormon, enzim, serta mendukung perkembangan otak. Salah satu sumber protein terbaik adalah protein hewani seperti ikan, telur, ayam, daging.

parent penting yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena kualitasnya lebih tinggi dan lebih mudah diserap tubuh dibandingkan sumber protein lainnya, protein hewani sangat dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Jadi, jangan hanya memastikan anak kenyang ya, pastikan juga setiap piring makan anak mengandung sumber protein hewani agar tumbuh kembangnya berlangsung optimal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita masih terus lanjutkan obrolan tamu kita di sore hari ini, masih membicara soal hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Gorontalo Utara, sejauh mana progres yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun juga Kabupaten Gorontalo Utara. Saya mau kembali ke Pak Sekda. Pak Sekda, bagaimana memastikan pembangunan kawasan hilirisasi ayam terintegrasi ini bisa tetap selaras gitu dengan rencana pembangunan daerah jangka panjang? Karena seperti yang kita tahu bersama, ada efisiensi di mana-mana. Namun untuk mengantisipasi tantangan pembiayaan dan koordinasi lintas sektor, bukan hanya saja didudukan perkaranya pada dinas, salah satu dinas saja, tapi ada stakeholder dalam hal ini, the whole Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah daerah yang harus juga menjadi satu kesatuan, Pak Sekda.
2: Ya, makasih Pak Yusuf. Memang alhamdulillah sebelum bergulirnya program Kementerian Pertanian ini tentang hilirisasi ayam terintegrasi, memang dalam rangka menyikapi efisiensi yang seluruh daerah Indonesia ini mengalaminya, maka Pak Bupati itu lebih banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis yang dalam bentuk gerakan-gerakan. Nah, gerakan ini kan artinya tidak terlalu memakan biaya APBD yang cukup banyak, sehingga ini terlibat ada beberapa kebijakan strategis yang sepanjang gerakan. Nah, salah satu kebijakan strategis itu adalah G20 ya. Mungkin saya pernah dengar Pak Yusuf, G20 itu gerakan 2 ekor kambing dan 10 ekor ayam. Di mana gerakan ini bertujuan untuk bagaimana masyarakat ya di Gorontalo Utara, khususnya bagi para peternak ini, itu bisa mengembangkan ternaknya melalui gerakan ini. Hmm. Nah, gerakan ini dimaksudkan agar supaya masyarakat yang ada di Gorontalo Utara yang juga notabene banyak juga yang beternak kambing, kemudian juga ayam, ini ditopang oleh kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah daerah ini, EG210 ini, itu dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk hibah. Jadi ada nantinya investasi ini akan diurus oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDESMA, Badan Usaha Milik Desa bersama. Nah, itu kita selaku investor itu menginvestasikan kambingnya ke BUMDES ini, pengurus BUMDES ini untuk dipelihara, dan kita insya Allah akan mendapat mendapat bagian keuntungan dari sana. Ada juga yang sebagai hibah, saya dari perusahaan, bahkan dari perguruan tinggi, dari usaha-usaha seperti Alfamart, Indomaret, mereka itu menginvestasikan di situ dalam bentuk hibah maupun investasi. Hmm. Nah, ini sudah berjalan dengan baik, sehingga diharapkan melalui gerakan ini, itu semua kecamatan itu punya, atau pemerintah desa itu punya kandang-kandang pemeliharaan ayam yang dibiayai melalui dana desa untuk penguatan pangan. Itu juga. Nah, tiba-tiba ini hilirisasi muncul bagi program kementerian. Nah, ini akan kita selaraskan ya. Kemudian dalam hal program strategi ini, itu dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, RPJMD maupun rencana pemeliharaan RKPD. Nah, sehingga dia akan selaras nanti. Tentunya juga ini bukan hanya melulu tugas dinas peternakan, tapi ini akan diupayakan secara lintas sektor untuk saling mendukung dari segi infrastruktur, dari segi support anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk itu. Jadi saya pikir insya Allah dengan adanya hilirisasi ayam terintegrasi juga, ini akan terintegrasi dengan program pemerintah daerah yang notabene juga harus seiring dengan program nasional, program provinsi dan di daerah untuk mendukung program strategi nasional. Baik. Terutama dalam hal untuk mendukung fiskal daerah kita yang sangat rendah, dari program-program ini akan dapat beberapa multiplier efeknya, untuk tenaga kerja, kemudian juga untuk pemberantasan kemiskinan dan tentunya usaha-usaha UMKM di masyarakat. Saya pikir itu
1: Baik, Pak Kadis, bicara soal hilirisasi yang terintegrasi, kita juga bukan perkara hanya memikirkan bagaimana kesiapan infrastruktur, kemudian juga pengembangan kawasan hilirisasi yang terintegrasi ini bisa diwujudkan di Kabupaten Gorontalo Utara. Ada satu faktor lain juga yang harus kita pertimbangkan, yaitu kesiapan SDM kita, sejauh mana masyarakat Gorontalo termasuk peternak-peternaknya juga akan aware dan melek gitu dengan hadirnya hilirisasi, kawasan hilirisasi AM terintegrasi yang sementara berprogres di Kabupaten Gorontalo Utara, Pak Kadis.
3: Jadi ya oke Pak Kadis, jadi memang untuk apa namanya untuk ya masuk. Maksudnya kegiatan ini apa namanya kesiapan daripada peternak sudah, karena peternak ini sekarang itu kan sudah berlangsung juga untuk kegiatan untuk PS apa namanya broiler sama lain itu masih sementara jalan juga. Cuma bagaimana, bukan berarti mengambil kegiatan yang sudah ada, tapi bagaimana kita menstitusi, artinya dengan harapannya bahwa petani mendapatkan produk yang sedikit lebih murah. Kalau kesiapan petani sudah siap sih namanya, peternak ya, kesiapan peternak sudah siap mereka untuk menerima ini, dan mereka sangat berharap sekali dengan ini, karena dengan tadi dengan kita memotong mungkin rantai distribusi, mungkin kita juga sekarang ambil DOC-nya dari Manado, nanti kan di sini sudah ada DOC-nya dari Gorontalo, berarti kan mengurangi biaya transportasi itu. Nah, karena itu para peternak itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari apa yang mereka laksanakan sekarang itu. Jadi itulah yang harap. Jadi pada sebetulnya para peternak di Gorontalo sudah siap, sudah menunggu mengenai kegiatan ini. Itu ya Pak Yusri.
1: Ya. Artinya memang kalau bicara soal peternak, mungkin ya ada beberapa peternak di Gorontalo yang memang sudah paham gitu ya dengan alur-alur yang ada, bicara soal beternak ayam ini sendiri. Tapi bicara soal terintegrasi, hadirnya cold storage dan sebagainya, bagaimana pendampingan yang bisa diintervensi oleh Dinas Peternakan sendiri untuk agar pemahaman ini bisa diketahui sebagai bekal mereka sebelum ini terwujud gitu dalam bentuk fisik di Kabupaten Gorontalo Utara, Pak Kadis?
3: Ya, memang sebelum ini kan sebelum apa namanya pertama pemerintah provinsi

0: kita dalam hal melakukan kegiatan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait bagaimana proses ini. Terkait daripada tadi mengucapkan di pasar tadi ya, mulai ada mulai ada filmnya, ada mulai mungkin apa namanya PS layarnya, ada RPO yang nanti dibangun. Kita sampaikan kepada, jadi kita juga sudah mulai menyajikan bahwa nanti kalau terjadi overproduksi, kita sudah akan menyiapkan dan bisa dalam menyiapkan dalam hal ini untuk apa namanya tadi RPA apa namanya cold storage ya.
1: Yeah.
0: Sehingga kita juga sudah siap untuk mengkonsumsi kalaupun nanti ada ayam beku, bukan nanti ayam segar. Ya, kita sudah harus siap dengan keadaan seperti itu. Artinya bahwa di dalam hal apa namanya kesiapan daripada rantai ini, saya pikir masyarakat sudah apa peternak khususnya sudah siap untuk menerima atau melaksanakan ini, karena pada prinsip mereka sudah melaksanakan sebagian dari bahwa pada prinsip mereka sudah melaksanakan ini, tinggal mungkin prosesnya akan berbeda dengan yang masyarakat. Memang sekarang ini ada beberapa perusahaan besar, ada 5 atau 6 perusahaan besar yang sudah melakukan masuk mulai dari para DOC-nya, dari pakannya. Nanti harapannya ke depan bahwa para peternak itu nanti ada sistem, ada plasma dan inti gitu ya. Jadi para yang punya perusahaan ini akan membuat plasma, akan menawarkan kerjasama dengan para peternak, semua hasilnya mereka yang ambil gitu ya.
1: Oke.
0: Jadi para peternak bagaimana hanya membesarkannya, hanya memeliharanya, nanti harapan kita mereka akan menilangi kepada peternak. Tapi kendalanya adalah bagaimana kalau terjadi overproduksi. Nah, overproduksi itu yang salah satu solusinya adalah tadi RPHU dan konstruksi tadi.
1: Yeah.
0: Harapannya dengan konstruksi itu pada overproduksi akan ditampung di sana oleh pada perusahaan itu, sehingga itu lagi disuplai ke pasaran yang membantu ayam beku gitu ya.
1: Baik-baik. Pak Sekda, ini menjadi satu momentum yang luar biasa bagi pemerintah Provinsi Gorontalo, terkhususnya Kabupaten Gorontalo Utara, dengan diwujudkannya pengembangan kawasan hilirisasi ayam terintegrasi di Gorut. Bagaimana pemerintah daerah sendiri memastikan iklim investasi ini bisa welcome gitu dengan para investor kita? Kemudahan-kemudahan perizinan dan sebagainya seperti apa yang saat ini sudah dikoordinasikan Pak Sekda, agar para investor ini tidak lagi merasa menjadi sebuah tantangan ketika mau menginvestasikan perusahaannya di pengembangan kawasan ayam terintegrasi di Gorut?
2: Ya, betul sekali Pak Yusri. Jadi dalam rangka percepatan investasi di Gorontalo ini, khususnya untuk pengembangan kawasan ayam terintegrasi di khususnya di Gorontalo Utara dan di Provinsi Gorontalo ini, tentunya memerlukan dukungan kesiapan pemerintah yang maksimal. Saat ini juga untuk penyediaan infrastruktur pendukung. Dan yang terpenting juga adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah. Kemudian juga tadi sudah disilakan untuk perkuat kualitas sumber daya manusia. Dan yang terpenting juga adalah bagaimana memastikan kemitraan yang adil antara perusahaan dengan peternak rakyat yang ada di Gorontalo Utara. Nah, komponen-komponen ini tentunya itu harus didukung secara maksimal, sehingga iklim investasi di Gorontalo Utara ini bukan saja hanya terkait dengan hilirisasi ayam ini, mungkin investasi-investasi lain juga ini bisa bermunculan, apalagi di Gorontalo Utara ini sebagai informasi Pak Yusri, sementara juga dikembangkan untuk mengepang pelabuhan anggrek itu sementara diurus untuk penyiapan kawasan ekonomi khusus untuk dimenupang kegiatan di Gorontalo, sehingga dengan adanya hilirisasi kemudian dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini tentunya akan mempunyai dampak yang positif, mempunyai multiplier effect terhadap perekonomian Gorontalo Utara khususnya, bahkan perekonomian masyarakat Provinsi Gorontalo, terutama juga dalam hal untuk pengurangan apa namanya pengangguran, kemudian juga peningkatan pendapatan masyarakat melalui UMKM, usaha-usaha kecil yang akan mensupport perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Gorontalo Utara. Nah, oleh karena itu tentunya tugas utama pemerintah daerah bagaimana untuk menciptakan iklim investasi yang di Gorontalo Utara dengan bisa apa namanya aman dan nyaman untuk para investor untuk berusaha di Gorontalo Utara. Nah, alhamdulillah kalau dilihat dari segi apa namanya penyamanan wilayah kita ini di Gorontalo Utara memang dari segi pengamanan itu aparat-aparat pengamanan di sini lengkap Pak Yusri. Jadi dari angkatan udara, dari angkatan darat, angkatan darat pun ada sudah ada 3 kompi di sini, bahkan juga dari Polairut, dari Brimob. Sehingga kalau dilihat dari apa kondisivitas wilayah, insya Allah itu bisa terjamin, dan ini merupakan satu hal yang harus dipenuhi oleh suatu daerah ketika banyak investor yang akan menanamkan modalnya di satu wilayah. Sehingga Gorontalo Utara ini memang bisa pengembangannya posisi wilayah strategis karena di berbatasan dengan dua kabupaten provinsi, Sulawesi Utara dengan Sulawesi Tengah, kemudian juga di depan ini, di depan laut Sulawesi ini kan kita berdekatan dengan tetangga-tetangga negara lain, Filipina, kemudian Taiwan, Korea Selatan, China dan seterusnya. Ini membuka peluang besar terhadap usaha-usaha terutama hilirisasi ini, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, sehingga insya Allah ini akan berkesinambungan sampai kapanpun selama Gorontalo Utara, provinsi Gorontalo berdiri Pak.
1: Kita sayang sekali sebenarnya sudah ada di penghujung waktu, namun saya ingin mintakan beberapa closing statement dari masing-masing narasumber di sore hari ini. Saya mau ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, bagaimana memastikan bahwa ini sebenarnya menjadi multiplier effect gitu ya, ketika ini diwujudkan kemudian akan berimbas ke semua, bukan hanya bicara soal peternaknya saja, tapi akan ada di situ terbukanya lapangan kerja baru, kemudian pergerakan ekonomi di Kabupaten Gorontalo Utara tentunya, imbasnya ke wilayah pelabuhan yang tentunya akan ke masyarakat pula gitu. Bagaimana memastikan hilirisasi, pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi ini tidak hanya ke pihak-pihak tertentu saja, peternak-peternak besar, bagaimana nasib peternak lokal, kemudian dibukanya lapangan kerja, bagaimana terakomodirnya SDM kita yang bisa berkontribusi ke kawasan hilirisasi ayam terintegrasi ini, Pak Kadis?
0: Ya, jadi memang ya, jadi untuk kegiatan ini harapannya seperti tadi, sepertinya seperti tadi bisa multiplier efeknya itu ya. Jadi sehingga nantinya bahwa untuk pada peternak-peternak besar, dan nanti kita juga mengharapkan bahwa kita sekarang kan di UPTD itu ada pembagian DOC yang per minggu ya sekitar 2.000 ekor DOC. Harapannya itu salah satu juga untuk pada untuk kelas untuk ketahanan pangan rumah tangga. Nah, harapannya kita itu bisa memanfaatkan itu. Yang berikut adalah bagaimana kami melakukan pembinaan kepada petani yang maksudnya yang kelas di bawah itu, yang bagaimana mereka bisa bermitra gitu. Jadi harapan kita ini bahwa pada prinsipnya bahwa kalaupun nanti ini bisa berjalan, bahwa untuk bisa bermitra dengan para peternak. Peternak ini mereka biayai.

0: kemarin sih cerita-cerita juga sama Pak Direktur Operasional dari PT Bank DKI bahwa justru harga di Gorontalo itu lebih murah daripada di Filipina gitu. Jadi kemungkinan besar itu bisa juga kalau memang kita offer, bisa juga supaya ke sana katanya. Karena dihitung-hitung kemarin untuk hitungan biaya itu ya katanya lebih apa namanya lebih murah di Gorontalo daripada di sana sehingga bisa peluang sehingga pasarnya di Gorontalo dia optimis bahwa nantinya dengan jalannya ini bisa tidak terjadi overproduksi atau tidak akan mengubah karena pasarnya ada jelas. Dan karena itu dengan pasar yang tersedia harapan kita itu akan jadi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya peternak di Provinsi Gorontalo itu.
1: Baik, Pak Sekda, ketika pemerintah daerah sudah melakukan memaksimalkan kerjanya untuk mewujudkan nanti harapannya kehadiran kawasan ayam hilirisasi ayam terintegrasi ini di Kabupaten Gorontalo Utara, lalu bagaimana memastikan dukungan dari masyarakat sendiri gitu untuk sama-sama apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah juga harus didukung oleh masyarakatnya, tentu seperti itu yang diharapkan, Pak Sekda.
2: Ya benar sekali Pak Yusri, tentunya dalam suatu wilayah kabupaten di mana kita sangat berharap investasi itu banyak yang masuk, tentunya peran pemerintah untuk bagaimana investasi itu bisa kondusif, namun ini harus didukung maksimal oleh masyarakat. Karena pada dasarnya investasi masuk ini juga bukan keuntungan pemerintah tapi juga keuntungan bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu bagaimana menjaga investasi ini tetap dalam iklim yang kondusif, tentunya peran masyarakat sangat sangat diharapkan sehingga mereka bisa terlibat langsung, tentunya juga dengan latar belakang dengan peningkatan sumber daya manusia sehingga SDM-SDM di Gorontalo Utara ini bukan saja menjadi penonton di daerah sendiri, mereka bisa berpartisipasi tentunya juga sesuai dengan kapasitas yang ada. Oleh karena itu kami atas nama pemerintah daerah ini sangat berharap kepada masyarakat. Dan ini juga sudah jauh-jauh hari kami sosialisasikan semenjak gerakan di ruas 10 ini dicanangkan oleh Bupati, sudah kami gaungkan ke seluruh Gorontalo Utara. Dan apalagi ditambah dengan hilirisasi ini yang notabene-nya ini akan mengangkat hakikat dan derajat serta ekonomi masyarakat Gorontalo Utara. Tentunya ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya dengan menciptakan iklim investasi, iklim kondusivitas investasi di daerah. Kira-kira seperti itu kuncinya.
1: Baik, terima kasih Pak Sulaiman Lokoro, SHMM, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan juga Bapak Insinyur Haji Ramdan Pade MSI, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo. Sehat selalu Bapak-Bapak, selamat bertugas kembali. Terima kasih untuk bersamanya di dialog sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Yusri yang penuh pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di sore hari ini, selanjutnya kami ajak Anda untuk menantikan bergabung dengan Pro 1 RRI tahunnya untuk mengikuti penyampaian Lintas Magota tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat sore pendengar, kami hadir kembali dalam Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026, bersama saya, Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Gemim mulai benahi mutu pendidikan sekolah-sekolah di bawah yayasan AZR Wenas melalui tim transformasi pendidikan Gemim.
1: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulawesi Utara Febri Dian dipercayakan BPMS Gemim dan Yayasan Aset Erwenas untuk melakukan transformasi besar-besaran dalam dunia pendidikan Kristen Gemim. Ketua Tim Transformasi Pendidikan Gemim Febri Dian mengatakan ada tiga tugas utama atau khusus yang harus dilakukan selang satu tahun kepercayaan yang telah diberikan ini.
2: Ada tiga tugas utama yang menjadi tugas Tim Transformasi itu, yaitu akan ada pembenahan di bidang tata kelola. Yang kedua, kita akan meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui kependidikan. Dan yang ketiga, kita akan fokus di pembenahan sarana-prasarana Gemim. Tiga poin ini menjadi tugas utama kami. Saya terutama yang dilantik tadi sebagai ketua tim transformasi bersama teman-teman saya. Semoga dengan penugasan ini kami bisa melakukan tugas tanggung jawab kami, mohon dukungan semua kepala sekolah, semua pihak Gemim, sehingga tujuan kita meningkatkan mutu pendidikan sekolah-sekolah di bawah yayasan Aset Erwenas yang notabene adalah Gemim dapat terlaksana.
1: Oke, untuk target ke depannya yang lebih
2: target,
1: dulu.
2: Target dalam waktu dekat kita akan melaksanakan assessment untuk semua kepala sekolah. Setelah itu kita akan assessment untuk semua guru dan dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan.
1: Tim Transformasi Pendidikan Gemim dibentuk berdasarkan surat keputusan nomor 42 tahun 2026 yang pengukuhan dan pelantikan di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon yang diawali dengan ibadah dipimpin langsung Ketua BPMS Gemim Pendeta Dr. Adolf Kawenas MTH.

0: Tim ini bertugas melaksanakan transformasi pendidikan di lingkungan Gemim agar berkualitas dan berdaya saing global sesuai dengan amanat dan panggilan gereja dengan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Roy Pesak melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Usaha mikro kecil menengah UMKM salah satu unggulan yang harus dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian di Kota Gorontalo.
2: Kota Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berbagai produk unggulan yang dihasilkan masyarakat seperti kuliner khas, kerajinan tangan, hingga produk olahan lokal baik makanan maupun minuman. Untuk menggairahkan pelaku UMKM, pemerintah daerah terus melakukan upaya, salah satunya dengan menggelar street food di kawasan pusat kota Gorontalo. Kegiatan itu tidak hanya diikuti pelaku usaha dari kalangan umum, tetapi juga turut ambil bagian dari kalangan pengusaha muda. Salah satu pelaku UMKM Prayoga mengungkapkan, produk lokal memiliki daya saing yang tinggi apabila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, kegiatan street food ini sangat strategis dalam membangkitkan semangat sekaligus menghidupkan UMKM di Kota Gorontalo.
3: Ya, kalau untuk ini bagus sih.
4: Bagus.
3: Ya, merangkul UMKM kan. Betul.
4: Artinya bisa ada usaha, toh?
3: Ya, pendapatan untuk sekarang tetap stabil sih. Pendapatan sekarang stabil sih. Pertama lebih pica, Pak. Cuman sekarang ya, langganan-langganan sih, ada langganan. Moga ke depan makin maju nih UMKM sini.
2: Sementara itu, masyarakat Kota Gorontalo Yusrianto menilai produk unggulan UMKM daerah memiliki ciri khas yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo. Untuk UMKM di Kota Gorontalo sangat beragam dan memiliki kualitas yang baik. Sebagai masyarakat Kota Gorontalo bangga menggunakan dan membeli produk lokal, karena selain membantu pelaku usaha, juga ikut menjaga identitas budaya daerah.
5: Memang dampaknya cukup besar terhadap perekonomian yang ada di

0: perekonomian yang ada di Kota Gorontalo juga ikut menggeliat.
1: Ia menambahkan dukungan masyarakat untuk membeli produk lokal salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo. Dengan potensi yang dimiliki, UMKM produk unggulan Kota Gorontalo diharapkan terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkenalkan kekayaan lokal Gorontalo ke tingkat nasional hingga internasional.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Siswa-siswi Negeri 1 Tahuna melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis.
4: Siswa-siswi SMA Negeri 1 Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Merdekawati Serang, petugas Puskesmas Tona di wawancara RRI Rabu 21 Juli 2006 di sela aktivitasnya mengatakan kegiatan saat ini sementara melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah dan usia remaja. Pemeriksaan kesehatan gratis pihak Puskesmas bekerja sama dengan Usaha Kesehatan Sekolah UKS. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik dan tenaga kependidikan.
5: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat.
4: Lanjut dikatakannya, kegiatan yang dilaksanakan saat ini oleh petugas Puskesmas Tona berupa screening kesehatan. Di dalamnya ada beberapa screening meliputi gigi, kebugaran, tes HIV, serta pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Alexander Lengkade melaporkan.
3: Informasi terakhir dari RRI Telaut. Menjaga kualitas penyiaran di wilayah terluar NKRI, Kepala LPP RRI Manado, Budi Nugroho, melakukan kunjungan kerja langsung ke studio produksi RRI Telaut di perbatasan Indonesia-Filipina. Kunjungan ini mengusung misi penguatan kualitas siaran, pembekalan SDM, hingga pemantapan persiapan uji kompetensi wartawan.
6: Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Manado Budi Nugroho melakukan kunjungan kerja perdana ke studio produksi RRI Telaut di Melongane, wilayah perbatasan NKRI dengan Filipina. Tiba setelah menempuh perjalanan laut menggunakan kapal KM Cantika Lestari, Budi Nugroho membakar semangat para angkasawan dan angkasawati RRI Telaut untuk siap menghadapi tantangan disrupsi media dan era transformasi digital. Tak sekadar memberikan arahan umum terkait optimalisasi penyiaran dan manajemen kepegawaian, mantan Kepsta RRI Ambon ini juga menggembleng langsung para kerabat kerja RRI Telaut. Pendampingan dilakukan untuk memantapkan persiapan jajaran wartawan dalam menghadapi uji kompetensi wartawan radio atau UKWR yang akan datang.
7: Kita kebetulan mau menyelenggarakan UKWR, uji kompetensi wartawan radio, dan ada peserta dari RRI Telaut juga. Maka kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan apa sih sebenarnya uji kompetensi wartawan itu bagi teman-teman dan apa yang bisa mereka persiapkan dari saat ini supaya mereka bisa menyelesaikan tugas UKWR itu dengan baik. Selain itu saya juga bisa melihat sendiri apa yang mungkin terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaut ini, serta juga melihat kondisi kantor kita, studio produksi di Talaut ini, apakah ada hal-hal yang barangkali masih perlu kita tingkatkan dan kita perbaiki untuk peningkatan kinerja kita semua, khususnya di wilayah layanan RRI Manado dan sekitarnya, termasuk juga tugas dari SP Talaut.
6: Budi Nugroho juga memotivasi seluruh insan RRI di wilayah terdepan untuk terus mengupgrade kemampuan diri, bekerja sesuai aturan, selalu menjunjung tinggi prasetya, dan menjaga marwah lembaga. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Daerah Talaut waspada kondisi hujan lebat disertai angin kencang. Kondisi ini terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Meski cuaca ekstrim, namun BPBD belum mengeluarkan status siaga.
8: Hujan lebat disertai angin kencang menghantam daerah Kepulauan Talaut sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Kondisi ini berdasar dari data peringatan dini cuaca BMKG Sulut, puncaknya di daerah Sangihe dan meluas di daerah Talaut. Adrianus Simpuru, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut mengatakan, imbauan mitigasi bencana sudah disampaikan kepada masyarakat, namun BPBD belum menyatakan siaga terhadap kondisi ini. Sementara kondisi hujan lebat juga mempengaruhi pada tinggi gelombang di perairan Talaut, sehingga perlu diwaspadai masyarakat daerah perbatasan Talaut khususnya di bidang nelayan dan juga pelayaran.
9: Ya, untuk informasi cuaca, sebelum beberapa hari yang lalu itu BPBD sudah mengeluarkan surat imbauan terkait dengan cuaca yang sekarang ini. Kemudian untuk informasi-informasi ini kami sebarkan melalui grup Pusdam BPBD Talaut yang diimbau bahwa agar pada masyarakat untuk mematuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan kejadian hujan tadi malam sampai dengan saat ini itu Pusdalok belum ada informasi yang diterima oleh kami sebagai petugas Pusdalok. Yang biasa terjadi itu yang untuk rawan banjir dan longsor yang sering terjadi itu Desa Karun dengan Pulutan dan Bantan.
8: Dari data BMKG terakhir, untuk curah hujan dengan potensi peringatan dini di daerah Talaut masih akan berpeluang terjadi hingga hari Kamis 23 Juli 2026 dan terjadi di semua wilayah di kecamatan daerah. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian Lintas Magota untuk sore ini. Selanjutnya kami sampaikan informasi radiogram kepada calon mahasiswa baru lulusan SMA, SMK, MA maupun sederajat untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Universitas Bina Mandiri Gorontalo membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur beasiswa, di mana pada tahun ini Universitas Bina Mandiri Gorontalo menyediakan jalur beasiswa yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa berprestasi serta calon mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Salah satu persyaratan utama untuk mengikuti program tersebut adalah memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP sesuai ketentuan yang berlaku. Pendaftaran dibuka mulai 1 hingga 20 Juli 2026 dengan kuota yang terbatas. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak panitia di nomor 0852-4116-7628, 0813-5567-8822 atau di 0852-1524-1723. Informasi juga tersedia melalui media sosial resmi Universitas Bina Mandiri Gorontalo serta situs www.ubmgorontalo.ac.id. Melalui program ini, Universitas Bina Mandiri Gorontalo berharap dapat memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas sekaligus mendukung lainnya sumber daya manusia unggul di Provinsi Gorontalo dan Indonesia. Tertanda Ketua Panitia Rahmat Nasila.

0: Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026. Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh. Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam. Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3. Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap. Info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayan menjadi UIN. InsyaAllah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026. Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh. Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam. Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3. Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan kepada muslimin muslimah dimanapun Anda berada untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk menikmati terlebih dahulu beberapa irama religi berikut ini.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar muslimin muslimah, kami infokan kembali terususnya bagi para muadzin. Waktu maghrib hari ini pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara itu untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atingkola dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, sementara Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Boliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marissa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

Agar menantikan waktu maghrib sore ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mengikuti lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 183, dibacakan oleh Qori'ah Hajah Sarini Abdullah.

0: Selanjutnya kita ikuti penyampaian risalah maghrib disampaikan oleh Dr. Anda Haja Maryam Hamid MPDI dalam judulnya 4 Resep Hidup Bahagia dalam Ajaran Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menanti azan maghrib berkumandan, izinkan kami membawakan risalah maghrib dengan judul 4 Resep Hidup Bahagia dalam Ajaran Islam. Pendengar yang seakidah dalam Islam, setelah kita menjalankan sholat fardu 5 waktu, kita terbiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara menggapai kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, atau hidup bahagia di dunia dan di akhirat? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Putra-putrinya saleh dan soleha, jiwa raga semangat untuk beribadah, dan harta melimpah ruah bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Mekah, serta ziarah ke makam Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah pasti akan dapat mencukupi. Kemudian yang kedua, qanaah, rida dengan pemberian Allah. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak akan bahagia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Sahih Muslim juz 2 halaman 730, "Qad aflaha man aslama wa rudhiqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'ah, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 7, "Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Keempat adalah halawah ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyuk dhafa finnar." Ada tiga orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Pendengar, dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasul

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci.

engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti,

Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Perintah untuk berperilaku jujur tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman lainnya.

0: Mama yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
1: Ai, anak kici jangan tahu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
0: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ah, masa? Plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
0: Ini, Mama baca. Baca Mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
1: Anak kecil tahu saya.
0: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, saya Nurensyah bersama Anda kembali untuk hari ini di edisi hari Rabu, tepatnya 22 Juli 2026. Apa kabar Anda semua yang masih dengan kami di malam hari ini? Akustis sudah membuka suasana kita, Are You Really The One? Dan kita juga alhamdulillah ini mengucapkan syukur karena beberapa wilayah di Gorontalo, Kabupaten Gorontalo sudah mengalami hujan di DKI. Hujan rupanya agak lama, tapi walaupun tidak deras ini cukup membasahi tanah yang ada di wilayah DKI. Dan kembali untuk suasana malam hari ini pendengar, kami akan hadirkan dulu persembahan berikut dengan ragam informasi lainnya.

101,8 MHz, pendengar dimanapun Anda berada. Walaupun kita tahu bersama Piala Dunia sudah berakhir dan masih ada juga kehangatan obrolan tentang Piala Dunia. Dan kita gak pernah tahu ya sebenarnya, apalagi nih yang mau dibahas, ternyata itu sudah ada dalam satu rencana yang sudah justru sudah mulai dibahas-bahas untuk Piala Dunia di tahun 2030. Potensinya diikuti 64 negara. Dan saat ini FIFA mulai bahas format-format yang baru, di mana wacana penambahan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 negara kembali mencuat, tepatnya setelah Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan CONMEBOL Alejandro Dominguez ia menyampaikan usulan tersebut kepada FIFA. Gagasan itu, Dominguez menilai bahwa sejalan dengan perayaan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia yang akan berlangsung pada 2030. Dan atas usulan Dominguez, FIFA dikabarkan mulai membahas format untuk 64 negara tersebut. Jadi pada tahun 2030, Piala Dunia akan diselenggarakan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Ada tiga negara nih. Jadi sebuah peluang besar bagi seluruh pemain sepak bola untuk merayakan centenary Piala Dunia untuk turnamen yang nantinya diikuti oleh 64 tim.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Satu persembahan lagu dari Sammy Simorangkir, Bisakah? Dan lagu ini beradu suara dengan Fabio Esser. Lagu keluaran tahun berapa nih? 2024 kemarin ya. Dan kalau Anda sebagai penggemar film, tentu Anda juga tahu yang namanya Sony Pictures. Nah, kalau yang namanya Sony Pictures ini, sebenarnya mereka sudah punya film baru lagi nih. Tapi ini baru dirilis trailernya, trailer final Spider-Man Brand New Day. Jadi Sony Pictures sudah merilis trailer ketiga Spider-Man Brand New Day yang menampilkan aksi terbaru, termasuk ini pertarungan antara Spider-Man dan Hulk yang diperankan oleh Mark Ruffalo. Dalam film ini akan tayang di bioskop 31 Juli 2026. So, Tom Holland kembali memerankan Peter Parker atau Spider-Man dalam cerita yang berlatar 5 tahun setelah Spider-Man No Way Home. Ya, di sini Peter menghadapi kehidupan baru sebagai pahlawan yang tidak lagi dikenal orang-orang di sekitarnya. Film terbaru Spider-Man ini menghadirkan pemeran lama dan baru, termasuk ada Zendaya, Jacob Batalon, kemudian ada Mark Ruffalo, John Bernthal, dan Sadie Sink, di mana proyek ini ditulis oleh Chris McKenna dan Eric Sommers, sebagai juga diproduksi oleh Amy Pascal dan Kevin Feige.

dan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: Siapakah kau tuh jatuh cinta? Sebelumnya juga ada Ahmad Dhani dengan lagunya dengan bersama anaknya Al Ghazali, Gayamu. Pendengar dimanapun Anda berada, terutama muslimin dan muslimah, hari ini azan Isya nantinya berkumandang di menit ke-15 dari jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbila qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan. Harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada pada saat ini, kita tepat di jam 19:30 waktu Indonesia Tengah. Ke ruang dengar Anda nanti kami hadirkan mimbar Kristen Katolik. Untuk itu jangan kemana-mana, umat Katolik bisa mengikuti siaran ini. Nantinya juga kami akan hadirkan kembali khotbah dari Franky Paris Melo SSMSI yang akan semoga ini nantinya akan memberikan kembali pencerahan kepada umat Katolik dimanapun Anda berada. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI Gorontalo, khususnya umat Kristiani Katolik, di mana saja suara kami bisa dijangkau. Salam jumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan saya, Franky Parismelo, penyuluh agama Katolik pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Pada Mimbar Agama Katolik kali ini, kita akan membahas tema pengakuan dosa. Saudara-saudari terkasih, pengakuan dosa atau yang sering disebut sakramen tobat adalah salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Pengakuan dosa Katolik adalah sakramen di mana umat Katolik mengaku dosa-dosa mereka kepada imam yang bertindak sebagai wakil Kristus. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan memperbaiki hubungan dengannya. Sakramen ini didasarkan pada perutusan Yesus kepada para rasul untuk mengampuni dosa sebagaimana dikutip dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tugas perutusan ini diteruskan secara turun-temurun hingga sekarang oleh pengganti para rasul, yakni para uskup, dan para uskup dibantu oleh para imam atau pastor yang berkarya di tengah umat. Saudara-saudari terkasih, mengapa pengakuan dosa itu penting? Pengakuan dosa penting karena membantu umat membersihkan jiwa dari dosa, baik dosa ringan maupun dosa berat. Melalui sakramen ini, umat Katolik dapat menerima pengampunan dari Tuhan, memperkuat iman dan hubungan dengan gereja, mendapatkan rahmat untuk menghindari dosa di masa depan, meredakan rasa bersalah dan memberikan kedamaian hati, membantu umat untuk lebih disiplin dalam kehidupan rohani, memperdalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Berikut ini adalah langkah-langkah sederhana dalam melakukan pengakuan dosa Katolik. Yang pertama, pemeriksaan batin. Pada bagian ini, umat merenungkan dosa-dosa yang telah dilakukan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Yang kedua, penyesalan. Rasakan penyesalan yang tulus atas dosa-dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Ketiga, pengakuan. Datanglah kepada imam di bilik pengakuan, lalu ceritakan dosa-dosa dengan jujur dan terbuka. Keempat, penerimaan tobat. Dengarkan nasihat dari imam dan terima penitensi atau doa atau juga tindakan tobat. Dan kelima, pengampunan. Imam akan memberikan absolusi, yaitu pengampunan atas dosa-dosa yang diakui. Saudara-saudari terkasih, gereja menganjurkan kita untuk melakukan pengakuan dosa setidaknya sekali setahun, terutama sebelum hari raya besar
seperti Paskah ataupun Natal. Namun, jika seseorang melakukan dosa berat, sebaiknya segera mengaku dosa untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan. Pengakuan dosa Katolik adalah cara istimewa bagi umat Katolik untuk menerima pengampunan Tuhan dan memperbarui kehidupan rohani. Dengan memahami makna dan langkah-langkahnya, umat dapat menjalani sakramen ini dengan penuh iman dan kesadaran. Umat Katolik yang terkasih, demikian perjumpaan kita kali ini. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pekan depan. Salve.

balik, kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Rakyat Indonesia sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.

0: bubble. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG tegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat. Dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
0: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
2: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
0: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada Kementerian Pertanian.
3: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
4: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
5: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
4: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan.

0: kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
2: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
3: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
2: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
4: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tarif. Ya, kita sudah menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
5: Jadi akan masuk ke mana cepat aturan yang terkait juga masuk ke mikro.
4: Dan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Lebih Wetai mengundang kita karena ini berbagai ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
2: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
6: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
6: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91M. Dan kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
7: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
8: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
7: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan seperindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam seperindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blue Ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
10: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga, karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
10: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
11: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
10: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dino Patijalal mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
12: This is what I want to see young people embracing. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
13: This is what I want to see young people.
14: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
13: Own this democracy and we have high hopes.
12: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jansen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
13: For already many decades, also some decades,
15: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
13: But democracy is not the finished project.
12: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
17: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
18: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
17: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
19: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
17: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara. Memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignat, Silian, Selakas, Ket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignat. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Butter yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
20: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a
21: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
1: Michel Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Jaga Diriku, lagu 2019 sudah kita nikmati bersama. Kembali juga dengan malam yang tidak terlalu hangat di saat ini, sudah mulai mendingin karena memang cuaca sejak tadi siang ya, memang pada mendung, ada beberapa wilayah yang udah hujan. Oke, ini artinya insya Allah nih para petani lagi kembali tersenyum. Pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali juga masih akan memberikan informasi untuk Anda. Ketika ada seorang atlet golf yang hilang, Jaslyn Wijayalai, yang dilaporkan hilang setelah menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di restoran Mangga Besar, Jakarta Pusat. Di sini polisi diduga sebagai korban, diduga bahwa korban dibawa paksa dari lokasi acara keluarganya berdasarkan laporan penculikan yang diterima. Dan kasus ini masih dalam tahapan penyidikan dan pihak kepolisian juga memastikan kronologi peristiwa yang sebenarnya terjadi pada pegolf muda ini. Ya, perbedaan informasi juga membuat penyelidikan berkembang ke berbagai kemungkinan yang masih harus dibuktikan. Sementara polisi juga mendalami seluruh fakta untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana di sana. Jaslyn sendiri dikenal sebagai atlet golf putri yang aktif mengikuti berbagai turnamen amatir di Indonesia. Dan kini perjalanan karirnya justru dibayangi misteri hingga belum sepenuhnya terungkap. Hilangnya Jaslyn kemudian dilaporkan di Kapolres Metro Jakarta Pusat dan laporan ini sudah tercatat dengan nomor registrasi LPB 2092/7/7 Romawi 2026 SPKT Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Sedangkan kamu mendengar istilah Godzilla El Nino. Kedengarannya seperti nama monster ya. Nah, Godzilla El Nino ini adalah sebutan untuk El Nino dengan kekuatan super ekstrim. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur memanas secara signifikan. Diprediksi terjadi pada periode April hingga Oktober 2026. Fenomena ini juga berbarengan dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Artinya, suhu laut di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa justru mendingin, sehingga pembentukan awan hujan jadi terhambat. Terus, apa ya dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, kita bisa menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun menariknya, sebagian wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, Godzilla El Nino ini juga bisa memicu krisis air bersih dan gangguan produksi akibat gagal panen. Dan yang tidak kalah penting, resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penting nih buat kita untuk lebih waspada, mulai bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan sejak sekarang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi ada Soul Wave Gerangan Cinta. Yang pasti bagi Anda pendengar dimanapun berada, saat ini kami akan menyuguhkan untuk Anda sebuah sandiwara radio atau drama radio mini. Mini drama lah istilahnya. Untuk Anda kali ini dari RRI Cirebon. Dan kita dengarkan bersama sandiwara mini drama atau mini drama yang berjudul Kado Sambal Spesial.

0: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
1: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
0: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
1: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu jangan praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
0: Eh, Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
1: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
0: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
1: Waduh, karena masak itu skill bertahan itu, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: akhirnya sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo, mantu ibu yang cantik. Maaf ya, ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo, Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana, Mbak?
0: Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk.

0: Ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya Bu, santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap susah Mbal. Habis makan ini, ajarin gua ya Bang.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar dimanapun Anda berada, malam ini kita akan mendengarkan Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, dan ini nanti akan menghadirkan kelompok musik Best Jam. Wah, Best Jam ini yang lagunya bukan pujangga. Jadi nanti akan bersama host kita malam hari ini, Santarore dan Andes. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam biasanya. Karena aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini, aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu, seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas
1: Isan di
0: malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah, semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin, aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong, hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru
1: ya?
0: Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp kita di
0: 0811-7792-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi. Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isantarori dan juga
2: ada Anda Satria. Dan kita enggak berdua aja.
3: Betul.
2: Enggak bertiga juga, enggak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh, selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah, oh, harus ada nadanya ya, pintas suara banget ya.
2: Okay. Terus sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat. Udah kering diangkat ya.
2: Apa ini? Ya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
4: Paling kakak. Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
4: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
5: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
5: Sama-sama. Dia sama-sama cute kayak
2: mereka. Agak kali gemes ini ya. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
5: Aku jadi mau kenal jadi.
2: Ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang?
5: Alvin.
3: Abang Alvin abang. Di?
5: Temannya Sigit.
3: Ya tahu bang, iya. Temannya sih gitu, di pegang apa? Oh, vokal.
2: Iya, kasih kita kan juga, aku juga temennya dong. Iya.
3: Aku juga temennya kebetulan. Ah, tapi beneran. Ngakuin gak? Okay. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi, main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam
2: kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
6: Ujian kelas 6 itu.
3: Halo. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
7: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
7: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul. Ya lewat kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan? Siapa yang mau menceritakan?
7: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
7: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
7: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary, akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Nah,
7: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini gitu coba.
3: Berarti memang udah benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
7: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Oh, boleh dibuka. Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Ada isinya.
7: Takutnya
3: enggak
7: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
6: Peter Pan.
3: Gusti kali angkatan.
6: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa.
3: BGM
6: Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
6: Tuan Benner daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun. Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul. Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah terjadi.
6: Karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: Iya.
2: Akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetapi
3: harus
6: lagi gitu. Lama lagi ini ceritanya gitu.
3: Oh, Untung belum pada saat satu hari sebelumnya nggak ada perubahan lagi. Kalau nggak kan nggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena iya, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada
3: iya
2: di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Terore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi ya nih.
8: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bu Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
3: Ya,
8: ya mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya
3: grup
8: ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, Bukan Kijangga, kan? Hujan Tak Berawan.
3: Hujan Tanpa Awan.
8: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida semua ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Kujangga.
3: Oke. Biasa kalau hadir lagunya Bu, rekening jalan langsung Bu.
8: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Terore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, selamat malam.
2: Selamat malam dari Palu. Kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
3: Ya, Pak Ahmad.
9: Bidang tamunya siapa ini?
3: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam, saya kenal dengan Mbak siapa?
3: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyanya.
3: Silakan. Boleh.
9: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Pak Maluku, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember kita ke Palembang. Omana. Halo, malam Omana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Omana.
3: Waalaikumsalam.
10: Tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
10: Sekali kan harus tampil juga lah Bang
3: Andes. Betul.
10: Di balik layar terus.
3: Ouch.
10: Baik.
3: Iya. Iya Omana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
10: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
11: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
11: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
11: Best Jam gitu.
2: Iya.
11: Iya, apa artinya itu Best Jam ini?
3: Oke, apa artinya?
11: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
11: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
11: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
11: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya oh,
2: Oma.
3: Kena copyright, Oma.
11: Ini kan 32 tahun,
2: iya.
11: Kan beda tuh Islam, Bang. Pengambil.
3: Iya. Nah, makanya judul buku
11: 32 tahun gitu.
3: Ada Oma judul bukunya.
2: Ada.
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
11: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan. Sekalian. Oke. Okay.
11: Isinya buku itu apa?
2: Oke.
11: Okay. Menggunakan itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
11: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
11: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
11: Biasa dong, Islam.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
11: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
2: Iya.
11: Iyalah, nggak salah. Benar. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya, betul.
11: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
11: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Omana, terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, ada masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
12: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu, Best Jam.
12: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
12: Iya, Iksan Tarori. Penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini Pak.
2: Pak, ya, Kang Hasan silakan.
12: Dengan Best Jam ini ya.
2: Betul.
12: Saya sedikit ya rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Blastika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
2: Oke. Okay.
12: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu. Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita di pantai fotonya saya. Kirim salamnya ya.
2: Siap.
3: Siap.
12: Kedinda. Terus yang baru turun
3: Omana
2: ya.
12: Terus Ibu Halma juga. Terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke.
12: Terus Ciguria.
3: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
12: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu. Dibungkus semua buat Bang Andes.
2: Yap.
12: Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
12: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Siapa Hasan?
3: Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
3: baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Kak Ica.
13: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
13: Siapa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
13: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Iksan Tarore.
13: Kenal gak Bang Andes?
2: Salam kenal.
13: Iya.
2: Silakan, Kaica, pertanyaannya apa, untuk Best Jam.
13: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke,
3: berapa personilnya? Terus apa lagi?
13: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
13: Tadi soalnya nggak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia. Betul.
13: Gitu ya.
2: Iya.
13: Jadi nggak jadi deh sosinya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
13: Cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi
2: Mbak Ita
13: ya udah nggak jadi aja.
3: Ah, iya nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
13: Iya Insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus dong, siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
13: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekol satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
13: Kembali kesannya ke selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
13: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ica.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Ah, itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Iya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari
2: Ahmad
3: Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
7: di masa global apa tadi?
3: Era
2: di global.
3: Globalisasi seperti sekarang.
7: Soal global-globalan.
14: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
3: Iya benar.
2: Ada bridging itu ya. Iya.
14: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
14: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
14: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
14: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
2: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
7: Artinya apa?
3: Waduh,
7: ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Yeah. Yeah.
3: Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
15: Nah. Itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram. Untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
2: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
7: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
7: Apa namanya?
3: Tempat
7: umum. Nama personil.
3: BKS-nya. Oh.
7: Inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Agnio, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu jam session. Ini maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Jadilah band
16: Best Jam.
7: Begitu.
3: Terima kasih. Agak enggak make sense sebenarnya. Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
7: Oh, iya. Make sense ya.
3: Banyak band. Oh, kan harusnya BASS ya kan. Masters. Eh, merek chargeran. Nah, Best Jam. Aku pikir kayak plesetan dari Best Camp.
16: Itu lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
17: Gak mungkin,
3: kenapa?
17: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan Anang itu umurnya 22.
16: Pokoknya bedanya lebih dari 10 tahun.
17: Gue masih SD, dia udah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
16: Tangkap. Oh iya, benar-benar pertanyakan sih.
3: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
7: Lu yang mananya, yang SD-nya
3: apa ya? Akan kuliahnya.
16: Ya terima kasih Om Anang.
3: Itu jawabannya. Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
16: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
16: Biografi kah aja.
3: Silakan, Bang.
16: Atau ada cerita-cerita?
17: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
16: Ah, itu dia. Prolognya ini nasi goreng.
6: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
7: isu-isu
6: ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
17: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama
17: bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Ini gak cuma personel, ada manager, ada executive producer, ada
16: label
17: ya, jadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancara.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
17: Iya, jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
17: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
16: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
16: Res
3: ya.
16: Ternyata seru loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
17: Makanya
16: gitu.
17: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar BCM pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini, cabut itu aja bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu BCM itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca, bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget lah ceritanya.
3: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
16: Pak Hasan, betul.
3: Sama-sama pendengar.
16: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
16: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badeka mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
7: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
7: Oh, enggak ada.
3: Ada buku gitu,
7: single
3: enggak ada. Ada. Hmm. Oke. Okay.
7: Hubungan sama buku ini enggak ada.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
16: Asik.
3: Kok di challenge kok ya?
16: Ada pressure lagi.
17: Ada buku yang lain loh biasanya.
3: Aduh. Gimana?
7: Resortnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu kan. Mm-hmm. Yang udah keluar masuk lagi.
17: Mm-hmm. Gitu kan. siapa sih
7: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSD gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
7: Itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin. Oh, iya.
16: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
16: Sabar.
3: Oke.
16: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
16: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih? Krik.
7: Waktu di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
3: Oke. Okay.
7: Terus ngejam gitu, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
7: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana.
3: Oh gitu, kalau dulu iya.
7: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
7: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
3: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
7: Teknologi juga udah memungkinkan untuk nggak perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
16: masih.
3: Enggak. Aku cuma mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
16: Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
16: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
16: Iya.
3: Personilnya berapa?
16: Betul.
3: Iya.
16: Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
16: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
17: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
3: Oke.
17: Malam ini nggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
16: Surabaya.
7: Baik. Oh, enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
16: Tinggal di sana.
3: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
16: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
16: Terus. Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, Kak?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.

0: Meski rindu, memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Kenapa Mas?
1: Ya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
1: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Ya, yang saya tanyakan, apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas?
1: Oke, itu aja Pak Putra.
2: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas?
1: Silakan Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: Baik.
2: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu Bang Andes, Mike Santarore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Baik, kabar baik dong, Ayu.
3: Ayu.
1: Ayu apa kabar?
4: Yes, alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Ya. Tentang lagu Bukan Pinjang itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Tertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu loh. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah. Ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Ya.
3: Oke, wajib dijawab.
4: Terus? Oh iya dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu orang-orang aku bilang Mas Nene Badang tuh katanya suka denger lagu itu.
3: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Iya, sama Ayu. Iksan, sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
3: Oke, baik, baik.
1: Terima kasih. Oke, terima kasih.
4: Best Jam loh.
3: Oke.
4: Ya, Pak Anies, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih, Pak Benejo juga, Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Diam ke semuanya dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
4: Oke. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, malam Bu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
5: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya, saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung.

0: panggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya. Sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
1: Betul.
0: Itu kira-kira bestimnya bisa collab sama siapa itu? Hmm. Lanjut pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk bestim, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar, harus semangat ya Bu ya.
0: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RUKO 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
0: Untuk Mas Andes Saputra juga.
2: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah,
2: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
2: Langsung
1: saatnya.
2: Dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
1: Dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Iya.
1: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga.
2: Udah dijawab tadi, resepnya apa ya. Pak Putra, itu salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
1: Ayu
2: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
3: Mungkin kayaknya mau jawab.
2: Monggo loh.
3: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
4: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
1: Oke.
4: Lupa dikembalikan tanya lagi.
1: Oke.
4: Hargai dong karya itu.
1: Iya baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
5: Semua jawab. Nanti gini, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik, karena bertahan udah lama nih.
2: 32
1: apa hikmahnya
2: tahun.
1: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah ini
3: hikmahnya, banyak. Tadi ngomongin apa ya, bukan Pujangga dulu kali ya.
2: Bukan Pujangga dulu, silakan kasih tahu.
3: Pujangga itu di album 3 ya. Salah satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
3: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Pujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kasetnya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ikut, kayaknya langsung ke studio. Terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian, langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin. Itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang berbentuk satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: Pujangga.
3: Agak repot itu sebenarnya. Menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain. Rupanya lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Label denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
3: The Rest is History.
2: Betul, ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
4: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh iya, lupa ya.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
5: Hikmahnya apa jawab?
4: Karena aku baru separohnya.
5: Apa dari separohnya itu hikmahnya gimana?
4: Oke, silakan.
1: Iya, lanjut. Loh, ini.

0: tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
1: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
2: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
1: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara PSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ah, ya.
1: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita nih udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia benar. Iya.
2: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
2: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dikade-kade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini. Dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
3: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver payan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu, jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Gimana?
0: Kak Ramzi.
4: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
4: Jadi lontaran.
3: Sigit aja.
4: Ngobrol cantik ya. Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa bikin buku kayak gitu aja. Cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya.
0: Dan tadi malah idenya juga bertanya gak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
3: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena memang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua
0: kecilin,
3: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, kelimis-kelimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, bisa kita tangkap.
0: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Gak
1: gondrong?
0: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
3: Yang gak romantis itu ya?
0: Iya. Ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
1: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu dekat banget ya.
3: Kan enggak bilang depan atau belakang.
0: Iya, ya udah.
1: Kita adalah kemarin.
2: Tapi rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
1: Rencana.
0: Belum.
1: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
1: Kita berencana.
3: Tapi yang ada
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
3: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bezjam, Bezjam official, BASEJAMOFFICIAL, itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi sudah
0: dibicarakan. Betul.
3: terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ.
0: Betul.
3: Ada semuanya.
0: Di update semuanya di sana ya. Best Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
2: Siapa ya? Siapa? Nakila, Nakila.
0: Ah, mantap.
3: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah.
0: Hindia.
3: Kayak apa gitu?
0: Oke. Okay.
3: Gak kebayang tapi.
0: Itu dari Kasita. Bang Alvin?
1: Gak tahu.
0: Saya nggak ingat.
1: Susah sih. Sama siapa-siapa.
0: Aman aja, aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
2: Nakila boleh. Nakila. Sebenarnya sih biasanya open, open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok, ayo gitu ya. Oh iya. Dari kamu. Iya mungkin yang tahu kayak Raisa atau siapa enggak juga.
1: Raisa.
4: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Besti malah kan pamer bojo ya.
0: Oh iya.
3: Yeah.
0: Oh
3: iya. Pamer bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Pamer Bojo. Jadi itu juga Pakde, Pakde, Pakde di Kempot. Siapa sih panggilannya? Pakde. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di single
5: tahun lalu
3: di single Kalimana. Judulnya Mabar.
0: Oke.
3: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify. Biasanya udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
1: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
1: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Kamu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
1: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekau, dan juga Sorong.
1: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvin.
1: Oh, ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama BZ? Itu sudah dijawab
0: tadi. Di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
1: Direl di.
0: Iya, iya benar banyak ya.
3: Negara kita ya.
0: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat live.

0: barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi, mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh, ya Allah. Cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, ya. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener,
0: iya. Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, rote
0: banyak, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya?
2: Down.
0: Pernah. Sedown itu. Pernah. Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dari kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Gua Bujangga ya, jadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, kayaknya tuh kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, nggak usah dijawab kalau gitu ya. Oke.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
0: Bah, penutup.
2: Ya epilognya bahwa kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu, karena namanya mempertahankan 32 tahun itu enggak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya enggak cuma sekali dua kali gitu, terlalu banyak, kecil dan gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut enggak nih.
0: Kalau
2: gue
0: ya,
2: gue sih tadi bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya, kalau pribadi namanya Sal pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priyadi, itu Priyadi, Mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya, dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin, nah, dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Titik terendah, dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Ini kita keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya
3: yang kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu?
3: 4 tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi.
0: Okay, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
4: Ya, itu
1: warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak. Gue sih gak down-down apa sih. Jadi gue menikmati.
3: Emang udah down
0: sebenernya. Dia gak down, karena dia naik down.
1: Naik down. naik daun.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya.
0: Dua
2: kali.
0: Oh, lagi.
2: Soalnya kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya, iya.
2: Terima kasih.
4: Sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa ya. Itu Elsa.
0: Ya maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Siap. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Best Jam. Karena ini lagunya buat aku lagu yang menemani, buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ha. Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di mana nungguin. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksan Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul,
5: dia
0: Mbak Ita ulang. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita.
0: Yeay.
5: Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, ada mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin. Allah,
5: apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik Bang Beni.
5: Wah, hampir gak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Oke, langsung ke Best Jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insyaallah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny,
5: salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
7: Malam Andes Satria.
1: Malam
7: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
7: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
7: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah. Karena dia nonton, dia iya. Dia nonton. Jadi dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
7: Teh Dinda. Tenang aja,
0: Noli. Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda, terima kasih.
1: Silakan Teh.
7: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
7: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
7: Iya. Teh awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
8: Betul. Dan
7: ya. Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
7: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga, e-book.
7: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
7: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
7: ya kan.
0: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
7: Nice. Masukan dari teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Bestjam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
7: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk BSJM terus berkarya 32 tahun dan seterusnya dan seterusnya.
0: Amin. Allahumma amin.
7: Terus teteh mau kasih ucapan satu aja.
8: Walaupun
7: telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17, tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
8: Silakan.
0: Terus siapa tuh?
7: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi
8: umrik
7: untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
8: Iya, Teh.
7: Oke, best jam. Thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam, Teh Dinda.
8: Di Bogor.
0: Ada lagi?
8: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Selamat malam.
8: Best jam.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Begini, Bang Ande, Bang Isan yang saya tanyakan kepada Best
8: Jam. Silakan.
9: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
9: Dan ketiga itu berapa kalau ngundang Sesjen untuk Pensas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Istan.
0: Oh, tiba-tiba hanya saya, budget nih.
9: Tadi Benoso.
8: Ya.
9: Untuk Bang Simon Kayai.
8: Siap.
9: Yang juta apa seribu apa lupa saya punya super kaya yang jelas sudah patomati dan semuanya saja tanpa kecuali.
8: Baik.
9: Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
8: Ini terakhir ini
0: Bu Ana dari Papua soalnya. Dia jauh.
8: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
8: Halo.
10: Selamat malam.
0: Iya.
10: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
10: Oh iya, sabar. Habisnya radionya terlalu besar.
8: Betul.
0: Iya.
8: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
8: Maksudnya suaranya.
10: Sebesar cintaku sama Kak Ande sama Isan Taroka itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
10: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh, terima kasih.
8: Silakan. Mama Ana ke Best Jam.
10: Iya, Kak Ande. Kak Isan Dolore, apa kabar?
0: Kabar baik, kita alhamdulillah.
10: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
0: Baik. Mbak Ana, best jam, bahasa jam, bahasa best jam. Oke.
10: Best jam.
0: Oke, best jam. Oke.
10: Terus ini. Dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
10: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar. Terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
10: Yang dulu tuh waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
7: Okay. Waduh. Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya.
7: Iya,
0: betul.
7: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
7: Buat

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh. Yeah. Oh.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga, kita seinian semasanya dulu kakak. Oh. Andes sama kakak.
1: Oh.
0: Isa.
1: Oh. Iya.
0: Macam
1: iya, iya.
0: Tidak tahu aja.
1: Sorry sorry, kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
2: Oke oke. Okay, okay. Ya tidak lah. Iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya.
2: Pertanyaannya.
0: Oke. Okay. Tapi waktunya lagu terus.
2: Ya makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Semakin jaya.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal
1: alamin.
0: Pertanyaannya, apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu, terus kapan ketemunya di mana, gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik. Itu nggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mbak Ana. Okay. Silakan.
0: Iya 3000
2: Tiga.
1: Wabar. Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Kabar.
0: Kak Iksan ini sama Kak Andes ini. Sungguh sampai sama ini ya. Kak Ana ini ya.
2: Iya. Oke. Silakan. Boleh tiga.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong. Tentunya kakakku yang cantik. Terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semua-semuanya buat Kak Andes sama Iksan Tarorenya. Dadah, bye-bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai dua, sampai anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Betul,
1: ya kan, iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
1: Yeah.
2: Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Yes.
2: Pesan ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Okay.
5: Yaitu Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga, Bung Ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of
2: best. Okay.
5: Jadi beda-beda
2: ya. Bang Beni dijawab sudah?
1: Sudah. Dadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Beni juga ada proyek terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
6: Belum.
2: Belum
6: lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Setelah tapi
6: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah. Nah,
6: jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSD dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
1: Langsung. Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
6: Dari IG Best Jam, Best Jam Official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam Official
6: nomor,
1: ya.
6: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
6: Baru ada bapak.
1: Ah ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
6: Ya itu sebenarnya sudah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
6: belum,
1: ya.
6: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk e-book itu.
1: Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Tali-Tali. Ada rencana collab gak sih sama siapa?
2: Udah tadi.
1: Emang udah? Oh tadi gue ketahui ya.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
6: Udah fokus loh tadi.
2: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanya ya, belum ya.
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin
3: yang belum
1: ya. Yang belum
3: banyak juga.
6: Timur kita belum banyak ya.
3: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
3: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram, terima kasih. Oke. Okay.
2: Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram.
2: Ada di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
6: Kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak, bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Banyak kok pertanyaan.
3: Dari mana?
1: Dari yang personil lama deh.
6: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi ada Sinta, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
6: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor, orang tuanya.
1: Satu kantor.
6: Bapak saya satu kantor, bapak.
1: Oke, terus?
3: 32 tahun yang lalu.
6: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
6: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, okay, terus.
6: Kalau Oni, Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita nyanyi bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
1: Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok jadi, tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
6: 2015 tuh kami, sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya. Lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita gak punya drama, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia. Kenal dia siapa. Terus, yaudah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: kalau official sampai official. Sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Eksan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian?
6: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Jakarta. Oke.
6: Okay. Asal Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
3: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi. Oh, yang aku Jawa.
2: Oh, iya. Benar juga aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
3: Saya Batman.
1: Oh.
2: Iya,
1: mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi gak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia. Oh, iya, di Indonesia Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih, luar biasa loh. Tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini gak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends.
2: Iya.
6: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget gitu, dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
6: Dan banyak gitu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget tuh. Makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Iya. Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, oke. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Wow.

digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam

0: setelah Anda bersama Pro 1 Jakarta, kembali kami hadir untuk Anda di malam hari ini. Dan program selanjutnya Jazz Music untuk yang mau mendengarkan lagu-lagu sampai menemani istirahat Anda atau sampai Anda lelap, bisa bersama kami.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar

kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

diam sampai kau diminta untuk berbicara. Itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

Agar dimanapun Anda berada, irama ini sebagai pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di hari ini, 22 Juli 2026, tuntas sudah. Kami segenap kru yang bertugas di pemancar maupun yang ada di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan di manapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Prof. 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 5 lebih 14 menit ya. Kami sampaikan untuk Anda sebelumnya jadwal sholat untuk hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 waktu subuh di pukul 4 lebih 30 menit, kemudian duha 6 lebih 15 menit, zuhur hari ini pukul 11 lebih 58 menit, kemudian asar 15 lebih 21 menit, maghrib 18 lebih 2 menit, dan isya 19 lebih 14 menit. Kita akan nantikan untuk program religi pagi hari ini dengan topik ekonomi syariah dan zakat. Anda bisa langsung berikan pertanyaan ya di line WhatsApp dan juga telepon nantinya 0821-9664-8664.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surga-Nya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Kan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya-Nya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepada-Nya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir pada-Nya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasih-Nya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasih-Nya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: Dimanapun Anda berada, kita akan ikuti untuk program religi pagi hari ini live dari studio RRI Net Gorontalo ya, dengan topik ekonomi syariah dan zakat. Anda bisa dengarkan juga di RRI Programa 4 Gorontalo.
1: Terhadap

0: belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji, syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pagi ini masih diberikan kesempatan bertemu dalam siaran Religi Pagi Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara di frekuensi 101,8 MHz dan 95,1 MHz kanal YouTube RRI Gorontalo, dan juga di streaming kami RRI Digital. Di pagi ini, setiap hari Kamis dalam sepekan, kita diberi kesempatan untuk pencerahan dalam ilmu fikih, ekonomi syariah, dan zakat. Dan nantinya ke depan akan dicerahkan narasumber kami, Ustadz Dr. Haji Rulianto Podungge, LC. MHI. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat insyaallah Ustaz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya alhamdulillah. Ini persiapan mau jogging Ustaz, pakai jaket. Ba'da religi. Tidak ya?
2: Sebenarnya saya lagi di ini nih.
1: Di luar daerah.
2: Kos anak saya di Bandung, jadi udara cukup dingin.
1: Dingin. Oh iya. Ya.
2: Masih jam 4 di sini.
1: Iya, masya Allah, sehat selalu Ustadz. Dan minta didoakan terlebih dahulu untuk kita semua sebelum menerima pertanyaan di program acara kami pagi ini. Tafadhol Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman sentosa di tempat kita, di negeri kita, di Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan pagi ini dapat kita maksimalkan sepanjang hari dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing, dan juga terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah topik setiap hari Kamis, yaitu tentang fikih muamalat, tentang ekonomi syariah, dan juga fikih zakat. Kita akan langsung berinteraksi dan kami kembalikan ke Mbak Ida sebagai operator.
1: Iya, baik Ustaz. Terima kasih sudah mendoakan. Dan kita langsung saja ada telepon ini dari Telaga Biru, Ibu Halimah. Assalamualaikum, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Ibu.
3: Iya, begini Pak Ustaz. Ini pinjaman di Koperasi Pegawai Negeri. Kebetulan koperasi ini sudah bangkrut karena anggota sudah tidak ada lagi yang menyetor, karena gajinya sudah di ATM masing-masing. Jadi pada akhirnya koperasi ini bangkrut. Nah kemudian anggota ini banyak yang berhutang atau pinjamannya sampai puluhan juta, dan ada anggota yang tidak kembali pinjaman. Nah pertanyaan saya, pinjaman itu apakah kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Halimah. Pertanyaan Ibu Halimah ini langsung dijawab atau diterima lagi satu penelpon, Ustaz?
2: Satu lagi.
1: Baik. Kita terima satu penelpon lagi dan sudah disampaikan topiknya adalah ekonomi syariah dan juga zakat. Halo, penelpon. Penelpon sudah terhubung ini. Halo. Oh, oke, okay. Baik, satu lagi penelpon. Assalamualaikum, halo. Ya, tidak ada. Ustadz, bisa dijawab dulu tadi pertanyaan dari Ibu Halimah.
2: Baik, koperasi itu kan pada dasarnya adalah persyarikatan, tetapi dalam rangka mengumpulkan modal. Kemudian modal tersebut diusahakan untuk bisa menghasilkan jadi dijalankan usaha, kemudian modal-modal tersebut menghasilkan, kemudian dia bersifat simpan pinjam. Jadi pada dasarnya orang yang berhutang kepada koperasi itu memang memiliki hutang yang memang harus dibayar, karena dia kan bersifat materi dalam artian bahwa apa yang materi atau dana yang dipinjam itu bercampur dengan milik orang lain. Yang semestinya itu ketika koperasi itu akan tutup atau koperasi tersebut bermaksud untuk menutup operasionalnya, maka semestinya diadakan terlebih dahulu kesepakatan atau rapat anggota. Kemudian disitulah disepakati beberapa hal, misalnya apakah pinjaman-pinjaman yang berada di anggota koperasi tersebut, bagaimana mekanisme pelunasannya, dan kemudian setelah dilunasi kemudian bagaimana pengembalian dana-dana tersebut yang juga disertai dengan hasil usaha yang diusahakan oleh koperasi tersebut. Tapi ketika ternyata tidak ada yang, artinya tidak ada gerakan, tidak ada rapat, kemudian tidak ada musyawarah, tidak ada koordinasi, maka berarti tidak ada satu perjanjian atau satu kesepakatan yang mengikat, yang disepakati bersama, yang menjadi akad bersama bahwa bagaimana mekanisme pelunasannya, atau bagaimana misalnya apakah penelusuran akad hutang-hutang tersebut apakah akan dikumpulkan kembali oleh ketua, atau bagaimana kesepakatannya, itu kan tidak ada. Maka itu tetap dihitung sebagai hutang. Jadi hutang kepada koperasi pada dasarnya itu juga hutang kepada orang-orang yang menanam saham atau bersyarikat di dalam koperasi tersebut. Maka dia harus dikembalikan. Nah, jika tidak dikembalikan, maka berarti dana tersebut menjadi hutang yang dibawa mati. Ya, kita harus ingat bahwa salah satu dosa mu'amalat yang tidak terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hutang. Maka hutang tersebut harus dilunasi sebelum orang tersebut hilang kekuatannya. Dan kalau hilang kekuatannya atau dia misalnya meninggal dunia, maka hutang tersebut akan jatuh kepada ahli waris. Nah, sebenarnya yang akan bertanggung jawab penuh terhadap hal ini adalah para pengurus koperasi. Jadi pengurus koperasi itu akan menanggung juga beban pertanggungjawaban terhadap uang-uang tersebut atau terhadap jalannya koperasi tersebut. Jadi Rasulullah itu kan pernah mengatakan bahwa, atau Rasulullah mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin, jadi pengurus-pengurus yang ada di koperasi tersebut, mas'ulun 'an ra'iyatihi, akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Jadi pengurus koperasi juga akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap pengurusan koperasi tersebut.
1: Baik.
2: Jadi kita harus perlu berhati-hati.
1: Iya.
2: Saya kira demikian jawaban.
1: Ya, Ibu Halimah sudah dicerahkan oleh Ustadz. Mudah-mudahan Ibu Halimah juga sudah dengar ya, biar tidak rugi batanya, bobatanya berarti tidak dapat dengar. Ada Pak Anies di line telepon. Pak Anies.
4: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Todolo Pak Anies.
4: Ya. Ini menyangkut zakat fitrah Pak Ustadz. Bahwa zakat itu diberikan kepada 8 golongan, antara lain badan amilin. Pertanyaan, bagaimana hukumnya bagian daripada badan amilin lebih banyak daripada bagian yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum dari bagian di badan amilin zakat lebih banyak dari apa tadi Ustaz?
2: Dari hak fakir miskin.
1: Oh ya. Okay.
2: Dari hak yang lapan asnaf itu.
1: Iya, oke. Okay. Kita terima dulu penelpon. So ada. Halo, penelpon.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Pak?
5: Pak Sulaiman.
1: Pak Sulaiman, di mana, Pak?
5: Di BTN Purbala.
1: Oh iya iya iya. Oke, okay, silakan.
5: Pak Ustadz, setiap hari selama ini saya mengirim pahala sedekah subuh buat kedua orang tua saya ditambah istri saya. Pertanyaan saya, Pak, apa bisa tembus? Kalau saya, bagaimana nasib saya?
1: Baik, baik Pak Sulaiman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ruli, tafadol.
2: Baik, jadi yang pertanyaan pertama itu tentang zakat fitrah. Jadi begini, di dalam macam-macam daripada zakat itu diantaranya adalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini punya kekhususan. Dia punya kekhususan harus dibayarkan oleh semua orang. Kemudian dia berada pada bulan Ramadan. Dan ketika pada bulan Ramadan tersebut, Rasulullah memang secara spesifik menyampaikan bahwa zakat fitrah itu adalah untuk tu'matul lil masakin, untuk jatah daripada fakir miskin. Kemudian juga untuk mengeluarkan atau membebaskan mereka dari penderitaan mereka ketika akan jelang hari raya atau pada hari-hari di bulan Ramadan. Di dalam pendapat para ulama itu mengatakan bahwa zakat fitrah itu tidak dibagi kepada 8 asnaf. Ya, jadi zakat fitrah itu tidak dibagikan kepada 8 asnaf, tetapi dia khusus memang untuk fakir miskin. Jadi kalau dia spesifikasi daripada zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin, berarti amil zakat itu tidak berhak di situ. Kan ada delapannya, ada gharimin, ada ibnu sabil, ya, kemudian ada mu'allafatul qulubuhum. Nah, secara spesifik zakat fitrah itu dengan karakteristik yang diuraikan diantaranya yang saya sebutkan tadi, dan Rasulullah sudah mengucapkan bahwa tu'matul lil masakin menjadi bahan makanan fakir miskin, kemudian juga untuk membebaskan mereka dari meminta-minta selama bulan Ramadan sampai dengan hari raya nanti, maka di situ ada yang disebut dalam hukum Islam adalah pengkhususan taksis. Jadi secara umum itu ada 8 asnaf. Ya, secara umum itu ada 8 asnaf. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan bahwa itu untuk fakir miskin selama bulan Ramadan, maka di situ ada taksis. Di situ ada spesialisasi yang dikeluarkan dari kaum muslimin itu selama bulan Ramadan berupa zakat fitrah itu khusus hanya untuk fakir dan miskin. Maka demikian, maka berarti 6 golongan yang lainnya itu tidak berhak atas zakat fitrah. Jadi dia hanya fakir dan miskin saja. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang sedekah subuh, memang subuh itu dia memiliki kekhususan yang luar biasa. Jadi ada banyak dalil-dalilnya, tetapi yang diantaranya yang berhubungan dengan sedekah itu, jadi setiap pagi itu kan malaikat itu akan turun. Kemudian ada dua malaikat yang turun. Di malaikat pertama itu berdoa Allahumma ati munfikon khulafa. Kemudian malaikat yang satu lagi akan berdoa Allahumma ati mumsikan khulafa. Nah, ya Allah, orang-orang yang bersedekah, yang munfik itu diberikan ganti yang lebih baik. Nah, di situ memang ada keberkahan yang berlipat ganda. Selain sedekah itu 700 kali lipat dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memang salah satu amal yang bisa kita amalkan kemudian dia sampai kepada orang-orang yang kita niatkan itu diantaranya adalah amal jariah, ya, sedekah jariah. Jadi ada sedekah jariah. Kemudian juga jika kita niatkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya berdasarkan hadis Rasul itu akan sampai. Jadi apa yang diniatkan tadi itu oleh Pak Sulaiman itu akan sampai kepada orang-orang yang diniatkan. Dan jika itu berupa harta wakaf, ya berupa harta wakaf yang terus menerus dimanfaatkan, misalnya dia menjadi sedekah jariah, maka dia akan terus menerus mendapatkan pahala tersebut. Atau bisa jadi juga sewaktu-waktu misalnya Pak Sulaiman itu mengeluarkan sedekahnya di waktu subuh tersebut, dia menjadi amal yang besar, kemudian itu menjadi sarana untuk dia berdoa. Jadi setelah dia bersedekah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pengampunan kepada orang-orang yang dia doakan tadi, kemudian dimasukkan kepada surga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka doa tersebut akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di menjadi sarana yang digunakan itu adalah amal besar, yaitu sedekah subuh tersebut. Saya kira demikian jawaban.
1: Jadi jangan khawatir Pak Sulaiman, ya, bisa tembus kok. Tadi sudah ada penjelasan dari Ustadz Ruli. Insya Allah yang terpenting ini keikhlasan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala dan juga konsistensinya, ya. Sedekah subuh Allah itu boleh kasih makan kucing kan, Ustadz?
2: Iya betul. Jadi sedekah itu bukan hanya berbentuk materi uang, tetapi setiap kebaikan yang memberikan manfaat kepada makhluk hidup itu dia akan menjadi sedekah.
1: Iya, kasih makan operator yang bertugas juga boleh. Dari KMB dan TMB. Soalnya dong sebuah suara, Ustadz. Lanjut. Lanjut ini. Oh, kita sudah di menit ke-40, mau break dulu. Insya Allah nanti setelah break kita lanjut lagi. Masih ada pertanyaan di WhatsApp dan channel YouTube RRI Gorontalo. Tetaplah bersama kami.
6: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
0: Mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjut lagi, semoga sisa waktu ini bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di WhatsApp kami. Saya awali dulu dengan pertanyaan dari ini nih, Bilawal, ya. Ustadz, alhamdulillah setiap bulan kami berpenghasilan 8 juta, mengeluarkan zakat Rp250.000, karena kalau menunggu haul, kami tidak pernah bisa berzakat. Zakat dijemput petugas yang resmi setiap tanggal 5. Sekarang ini banyak media, medsos yang peduli Gaza, Palestina dengan program open donasi pembelian gandum Rp50.000 per kilo, per 4 kilogram. Pertanyaannya, andai zakat kami dialihkan ke program Gaza, apakah masih terhitung zakat atau sedekah, Ustaz?
2: Baik, jadi begini, memang saya sering menyampaikan bahwa zakat tersebut itu tidak harus menunggu haul dan tidak harus menunggu nisab. Jadi para ulama sepakat bahwa menyegerakan bayar zakat itu adalah merupakan ihsan, ya, merupakan bentuk terbaik amal muzaki yang sangat baik, ya. Jadi kalau misalnya sudah disegerakan zakat itu, kemudian zakat tersebut memang diperuntukkan untuk yang mustahik. Jadi orang yang mustahik itu ada banyak, ya. Anak orang-orang di Palestina itu dia memang masuk pada kategori fakir dan miskin. Jadi lil fuqara wal masakin. Ini baru masuk azan di sini, mungkin terdengar di sini. Jadi, jadi masuk fakir dan miskin. Mereka bukan hanya miskin ya, tetapi mereka sudah fakir ya, karena memang sangat membutuhkan. Bahkan rumah, harta mereka itu kan tidak ada. Sebagian mereka hanya tidur di tenda-tenda penampungan. Kemudian mereka juga masuk pada kategori ibnu sabil. Mereka masuk pada kategori isabilillah. Mereka masuk pada kategori algorimi. Jadi ketika dialihkan zakat itu kepada santunan untuk Palestina, maka itu sudah pas. Dia ketika diniatkan zakat, maka dia akan jatuh kepada amal zakat. Jadi itu hanya, jadi sedekah dengan zakat itu dia dibedakan berdasarkan niat. Ya, jadi kalau misalnya kita menghitung, misalnya kita dapat penghasilan, kemudian kita niatkan 2,5% atau lebih daripada penerimaan kita untuk zakat, maka dia akan jatuh kepada zakat. Tapi kalau misalnya kita sudah berniat zakat, kemudian tiba-tiba kita ingin bersedekah lagi, kita ingin mengeluarkan zakat lagi untuk orang-orang Palestina tersebut, maka dia akan jatuh kepada, maka yang diniatkan adalah niat sedekah, karena zakat sudah selesai. Jadi intinya adalah menyegerakan bayar zakat dalam bentuk ihsan, kemudian ketika diniatkan, maka dia akan jatuh kepada zakat. Nah, pengalihannya kepada Palestina itu sudah sangat pas, karena mereka merupakan 4 atau 5 kategori mustahil zakat yang memang diperuntukkan zakat tersebut untuk mereka.
1: Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikut. Ini juga bagus untuk dicerahkan. Saya pekerja ingin mengajukan pembiayaan rumah melalui perbankan, tapi tidak bisa difasilitasi oleh bank karena tidak memenuhi syarat. Apa saya bisa meminjam dalam bentuk uang saja, Ustadz, dan uang itu digunakan untuk membangun rumah?
2: Dalam bentuk uang apa tadi, Mbak Indah? Tadi tidak terlihat, terdengar ya.
1: Apakah boleh saya meminjam dalam bentuk uang saja, baru uang itu dipakai untuk membangun rumah? Karena kalau mengajukan pembiayaan rumah itu masih tertolak, tidak memenuhi syarat.
2: Oke, baik. Peminjamannya kemana? Tidak disebutkan di situ ya?
1: Di bank.
2: Oh iya, baik. Jadi begini, kita sering menyampaikan bahwa memang bahwa para ulama itu kan tidak sepakat bahwa bank itu dia masuk pada kategori riba. Jadi ulama sepakat bahwa praktik rentenir ya, jadi rentenir pribadi atau rentenir berkedok koperasi, itu dia merupakan bentuk daripada riba. Tetapi kalau dia perbankan resmi, jadi perbankan yang memang resmi milik negara atau milik swasta yang diakui oleh negara, maka dia adalah praktik daripada muamalat yang berbeda dengan karakteristik riba. Jadi kalau misalnya yang dimaksud adalah pinjam uang kepada perbankan untuk bangun rumah, berarti ada celah untuk bisa kita mafhum bahwa dia bukan merupakan bagian daripada riba. Tapi memang yang paling aman itu memang dia dalam hal ini diakad dengan akad murabahah ya. Jadi kan yang dibutuhkan itu kan semestinya kan adalah berupa materi, berupa barang ya, entah itu bahan-bahan bangunan atau misalnya berupa rumah yang sudah jadi ya, katakanlah misalnya KPR, sehingga terjadi transaksi murabahah. Nah, namun demikian ya, jadi rumah itu kan merupakan kebutuhan doruri. Jadi kebutuhan doruri itu adalah kebutuhan yang niscaya, kebutuhan primer, karena di situ ada penjagaan terhadap agama, ada penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap keturunan, keseluruhan daripada hidup kita dijaga ketika kita memiliki rumah tersebut. Jadi ketika ini dia mengajukan ternyata tidak bisa, tapi mudah-mudahan ini memang sudah diajukan terlebih dahulu, misalnya di perbankan syariah. Nah, perbankan syariah itu biasanya dia akan mempelajari nasabah. Nasabah butuhnya apa? Apakah dia berupa pembiayaan jasa atau pembiayaan berupa materi? Nah, kalau misalnya dia pembiayaan berupa materi, maka akan diakad dengan akad-akad jual beli. Nah, tetapi kalau misalnya memang sudah dicoba kemudian dia tidak mendapatkan dan dia jadi kan darurat itu atau primer yang daruri dalam masalah hati itu, dia harus terlebih dahulu berusaha. Nah, kalau tadi misalnya dia sudah jelaskan dia berusaha kemudian dia tidak mendapatkan pembiayaan tersebut, maka dia bisa beralih kepada pilihan yang kedua tadi. ya, pilihan yang kedua tadi, karena hal yang mendesak yang harus dia lakukan, yang harus diadakan dalam hidupnya atau hidupnya akan tidak nyaman, akan terancam kesehatannya kalau dia tidak punya rumah, maka dia bisa menempuh tadi, dia pinjam uang kepada pihak perbankan. Nanti apa perbankan tadi saya sudah jelaskan kedudukannya, maka apa yang dia lakukan itu sudah mubah. Mubah dalam artian bisa dia lakukan untuk mendapatkan rumah tersebut.
1: Iya. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Bagaimana wujud penerapan ekonomi syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Koperasi Desa Merah Putih?
2: Koperasi Merah Putih, setahu saya dia tidak ini ya, dia bukan merupakan koperasi syariah. Tapi kalau memang dia koperasi murni, maka berarti dia dalam rangka ta'awun. Nah, kalau dalam rangka ta'awun itu bisa kita jadi kan Koperasi Merah Putih itu saya belum mengetahui persis secara pasti dari mana dana tersebut. Tetapi kalau yang kita lihat bahwa dana itu berasal dari pemerintah, kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk koperasi. Nah, kalau misalnya memang dia bergerak meskipun tidak ada label-label syariahnya ya, misalnya dia pembiayaan apa, pembiayaan mudoroba atau pembiayaan musyarakah misalnya, tetapi kalau misalnya bentuknya adalah bentuk pembiayaan yang memang berkesuai dengan syariat, maka dia tidak perlu label syar'i tersebut. Nah, kalau misalnya memang berusaha untuk memberikan modal kepada masyarakat, kemudian masyarakat berdaya, ya dia pembiayaannya adalah pembiayaan dalam rangka membantu permodalan masyarakat, masyarakat kemudian mengambil keuntungan dari hal tersebut dan mengembalikannya kepada koperasi, maka ini merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan sesuai dengan syariat Islam. Nah, tujuan daripada ekonomi syariah itu adalah tabaru itu artinya dia untuk mencapai falah. Jadi keuntungannya itu semata-mata bukan keuntungan individual, ya jangan sangat berbeda dengan tujuan daripada ekonomi kapitalis atau ekonomi yang konvensional. Jadi ekonomi kapitalis itu atau ekonomi yang umum itu dia memang individu atau kelompok tertentu yang menikmati kekayaan tersebut. Tetapi kalau dalam ekonomi Islam itu kailatakuna dulatan bainal aghnia'i minkum. Jadi harta itu harus terdistribusi juga kepada orang-orang lain. Jadi pusat-pusat kekayaan itu tidak terkonsentrasi kepada orang-orang tertentu. Jadi kalau misalnya itu adalah tujuan daripada Koperasi Merah Putih, maka dia sudah merupakan bagian daripada misi daripada ekonomi syariah. Nah, kita lihat bahwa tujuan daripada ekonomi syariah, Koperasi Merah Putih itu adalah dalam rangka penyebaran dana tersebut agar bisa masyarakat ini mendapatkan modal yang cukup, kemudian mendapatkan keuntungan, dan kemudian keseluruhan dari masyarakat bisa sejahtera. Saya kira demikian.
1: Baik, Ustaz. Ada lagi ini pertanyaan dari Pak Halim di Tilongkabila. Apa boleh Ustaz memberi zakat infak sedekah itu dari uang yang bercampur riba?
2: Jadi di dalam ayat itu ya, jadi ada taksis bisifah, jadi ada spesialisasi hukum itu, spesialisnya itu di atau pengkhususannya itu diberikan kata sifat di situ. Makanya di dalam ayat tentang zakat infak dan sedekah tersebut itu disebutkan min toyibat, jadi dari hal-hal yang baik, ya dari hal-hal yang baik yang diberikan rezeki kepada kita berupa rezeki hasil bumi atau daripada pertanian, itu diikat memang dari min toyibat, dari yang baik-baik. Jadi kalau misalnya memang kita tahu bahwa ini hasil daripada riba, kita tahu ini hasil daripada menipu orang, ya kita tahu ini bahwa dari hasil jual beli yang tidak berkah, maka itu tidak bisa kita keluarkan zakat infak dan sedekah darinya. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, ya kita tidak tahu atau bukan itu profesi kita hanya ragu-ragu, misalnya memang kita berinteraksi dengan pemakan riba, bermuamalat itu tidak bisa kita hindari sama sekali, misalnya terjadi percampuran harta di kita. Ya, misalnya kita juga pergi ke pasar, kemudian kita tahu bahwa penjual ini menggunakan segala cara, ya misalnya dia mengurangi timbangan, kemudian merekayasa liter, kemudian uang itu tercampur dengan uang kita. Nah, cara untuk mensucikannya itu adalah dengan cara zakat, infak, dan sedekah. Tapi kalau misalnya memang profesi kita, ya memang artinya memang kita mendapatkan uang tersebut dengan tipu daya dari kita sendiri, dengan hal yang tidak syar'i, maka itu tidak akan mampu untuk mensucikan daripada harta kita. Ya, ya. Kecuali seperti yang saya jelaskan yang tadi, dari luar daripada kuasaan kita. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik. Kita sudah di penghujung waktu, Ustadz, sudah di menit ke-55 dari jam 5 pagi. Alhamdulillah pagi ini sudah mendapatkan pencerahan tentang ilmu syariah, ekonomi syariah dan juga zakat. Apa yang sudah ditanyakan tidak habis aja ditanyakan, tapi insya Allah bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Ustadz Ruli dalam kesempatan pagi ini. Kami tahu narasumber religi pagi ini kegiatannya banyak ya, belum dengan kegiatan keluarga. Insya Allah dimanapun berada semua narasumber RRI Gorontalo, khususnya di religi pagi, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, baik itu yang sudah memberi pertanyaan maupun yang belum terlayani atau yang hanya mendengarkan saja. Terima kasih untuk Basnas Provinsi Gorontalo. Tafadhal Ustaz, kita didoakan kembali di akhir jumpa kita.
2: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung waktu. Mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnal ittiba' warinal batila batila warzuqnal ijtinaba rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dukungan infrastruktur, baik itu jalan, kemudian listrik, kemudian juga untuk perhubungan laut. Dilihat dari lokasi yang ada, itu dari infrastruktur jalan itu memang sudah ada.
2: Kami ada mobil tangki satu unit yang memang karena mobil tangki ini umurnya sudah dua dekade lebih, yang memang untuk pelayanan kami tetap standby.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, program hilirisasi ayam terintegrasi di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara terus dipersiapkan melalui penguatan infrastruktur pendukung. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menilai kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran investasi dan operasional kawasan. Akses jalan menuju lokasi program disebut telah tersedia karena berada di jalur Trans Sulawesi. Kebutuhan pasokan listrik juga menjadi perhatian agar aktivitas perusahaan dapat berjalan optimal. Selain itu, pendengar, dukungan sektor transportasi laut terus diperkuat untuk menunjang distribusi logistik. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, mengatakan pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan kemudahan perizinan sesuai aturan yang berlaku.
1: Dukungan infrastruktur, baik itu jalan, kemudian listrik, kemudian juga untuk perhubungan laut, dilihat dari lokasi yang ada, itu dari infrastruktur jalan itu memang sudah ada, karena itu di Jalan Trans Sulawesi. Cuma ada dua hal yang perlu kita support lagi, yaitu terkait dengan listrik ya. Listrik itu kan di Gorontalo Utara, alhamdulillah, itu surplus ya listriknya, karena di sini ada pembagi tenaga listrik 2x25 dan 2x50 yang ada di Anggrek dengan ada di Tomilito. Sehingga untuk persoalan listrik itu merupakan syarat utama juga bagi sebuah perusahaan bisa jalan lancar, itu pasokan ketersediaan tenaga listrik itu sudah memadai. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi pihak perusahaan dengan PLN. Yang kedua, juga dari sektor transportasi. Alhamdulillah di Gorontalo Utara ini itu pelabuhan Anggrek itu sementara dikembangkan melalui kerjasama KPBU ya, badan usaha dengan pemerintah. Dan sekarang sudah mau jalan sudah 1 tahun lebih ini pengembangannya ya. Oleh karena itu juga kami pemerintah daerah tentunya akan mendukung dalam hal-hal yang lain yang dibutuhkan ya, dalam segi administrasi perizinan tentunya kami akan mempermudah, yang juga notabene harus kita tetap merujuk pada aturan yang ada.
0: Suleman Lakoro juga mengatakan infrastruktur jalan menuju lokasi program telah tersedia sehingga dapat mendukung akses kawasan hilirisasi. Ia menjelaskan kebutuhan yang masih perlu diperkuat adalah fasilitasi penyediaan layanan kelistrikan melalui koordinasi dengan PLN. Menurutnya, kapasitas pasokan listrik di wilayah Anggrek sudah memadai untuk menunjang operasional perusahaan. Dari sisi transportasi, pengembangan pelabuhan Anggrek juga terus berjalan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan terhadap kebutuhan lain yang diperlukan dalam pengembangan kawasan. Kemudahan administrasi perizinan juga diberikan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pendengar, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan. Hindari intimidasi, kekerasan fisik dan verbal. Perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar berdampak terhadap mental, prestasi pelajar hingga masa depan generasi muda.
2: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengingatkan agar memperkuat pengawasan terhadap siswa selama berada di lingkungan sekolah. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan bebas dari tindakan bullying maupun kekerasan antar siswa. Gubernur menegaskan kasus perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar berdampak serius terhadap mental, prestasi belajar hingga masa depan generasi muda. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi siswa, hindari intimidasi baik kekerasan fisik maupun verbal.
3: Cegah terjadinya bullying, terjadinya kekerasan di setiap sekolah. Saya ingatkan ini, sekolah adalah cermin daripada nilai martabat, nilai kebersamaan, dan itu semua tidak bisa dicederai dengan kekerasan ataupun bullying. Oleh sebab itu, saya mintakan kepada semua sekolah untuk memperhatikan ini.
2: Selain itu, orang tua juga diminta aktif membangun komunikasi dengan pihak sekolah termasuk siswa agar potensi bullying dapat dijaga sejak dini. Gusnar menekankan pentingnya peran seluruh komponen mulai dari tenaga pendidik, keluarga, hingga masyarakat dalam membentuk perilaku positif generasi muda yang berkarakter. Sekolah tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan empati antar siswa. Selain itu, setiap sekolah agar menyediakan ruang pengaduan bagi siswa yang mengalami perundungan sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Bobby Riawan melaporkan.
0: Dengan momentum peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 dimanfaatkan para pendidik untuk mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Berikut laporan Desriansa.
4: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Salah seorang guru Taman Kanak-kanak di Kota Gorontalo, Muammar Jakaria, mengatakan seluruh pihak terutama orang tua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang bagi anak. Menurutnya, anak harus dipastikan terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi hingga berbagai ancaman yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Muammar juga mengingatkan sekolah harus menjadi ruang belajar yang ramah anak melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan sesuai kebutuhan perkembangan anak.
5: Orang tua perlu sekali ikut mengambil bagian dalam terus menumbuhkan rasa sayang terhadap anak. Anak itu harus mendapatkan perlindungan agar mereka bisa dipastikan terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, atau perkawinan anak, perundungan maupun ancaman lainnya. Dan ancaman-ancaman terhadap anak itu sangat terkait dengan orang-orang terdekat dengan lingkungannya.
4: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, yang mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama memenuhi hak dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.
0: Pendengar, masih terjadinya kekerasan terhadap peserta didik harus mendapat perhatian dari semua komponen, dalam hal ini pemerintah, kemudian pihak sekolah dan orang tua. Seiring kemajuan teknologi informasi, dewasa ini diharapkan orang tua agar dapat menjaga anaknya dengan baik. Untuk menyikapi seperti apa upaya yang harus dilakukan menekan angka kekerasan terhadap anak, berikut kita ikuti wawancara bersama anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Winra Lagarusu.
6: Sampaikan terkait dengan tupoksi Bapak sebagai di bidang pendidikan dan kesehatan. Kira-kira apa yang menjadi pesan-pesan kepada masyarakat ini, Pak? Silakan, Pak.
7: Kami terus dorong kepala dinas dan seluruh stakeholder untuk bisa menjalankan kegiatan belajar-mengajar ini sesuai dengan amanah undang-undang. Dan yang paling pokok, praktek-praktek kekerasan seksual, kemudian pelecehan seksual,

0: yang pelecehan terhadap anak, memang ini perlu kerjasama dari orang tua, dari tokoh agama, pemangku adat, untuk bisa menyampaikan, terus mensosialisasikan ini. Karena yang pertama, guru itu tidak mengawasi sepenuhnya aktivitas daripada anak didik. Mereka lebih banyak di rumah, maka orang tua harus memaksimalkan. Yang harus dipantau adalah pertama tontonan daripada anak-anak itu. Jangan dibebaskan mereka mengakses situs-situs yang tidak boleh mereka tonton melalui handphone. Kemudian game-game yang ada muatan-muatan kekerasannya itu juga harus terus dipantau. Game-game yang ada muatan seksualnya juga. Sebenarnya ini perlu ada kerjasama dengan orang tua menurut saya. Kami dari Komisi 3 terus berupaya agar pemerintah dan seluruh komponen masyarakat bisa bekerja sama dalam hal ini, terutama juga soal maraknya kegiatan-kegiatan LGBT ya, ini sudah masuk juga ke Gorontalo Utara. Kami terus menyuarakan ini, jangan sampai ada penambahan populasi daripada orang-orang yang terpapar dengan LGBT ini. Karena di Gorontalo Utara itu ada beberapa desa yang pertumbuhan LGBT-nya itu luar biasa. Nah, ini yang perlu kita kita minimalisir. Sudah kompleks masalah pendidikan ini, baik, masalah kekerasan seksual, kemudian LGBT-nya.
1: Ya, baik, terima kasih atas waktunya ini, Pak.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar Perumda Tirta Bualemo siagakan satu unit mobil tangki air untuk melayani kebutuhan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan selama musim kemarau saat ini.
2: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Bualemo menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi krisis air bersih selama musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiagakan satu unit mobil tangki air untuk melayani kebutuhan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan. Direktur Perumda Tirta Bualemo, Haryono Bokingo, mengatakan kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari langkah mitigasi agar pelayanan air bersih kepada pelanggan tetap berjalan meski debit air baku berpotensi menurun akibat musim kemarau. Selain mengoptimalkan armada milik Perumda, pihaknya juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bualemo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi air bersih dapat menjangkau lebih banyak wilayah apabila kebutuhan masyarakat meningkat.
3: Kami ada mobil tangki satu unit yang memang karena mobil tangki ini umurnya sudah dua dekade lebih yang memang untuk pelayanan kami tetap standby, namun untuk wilayah Paguyaman Pantai ini kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena di BPBD di BPBD itu ada satu mobil tangki juga yang insya Allah kami akan berkoordinasi untuk mengantisipasi wilayah-wilayah nanti yang akan berdampak kekeringan. Pada prinsipnya mobil tangki kami standby untuk mengantisipasi nantinya ada wilayah-wilayah yang kekurangan.
2: Haryono menjelaskan musim kemarau berpotensi menyebabkan penurunan debit sumber air baku yang menjadi bahan utama produksi air bersih. Sehingga itu Perumda terus memantau kondisi sumber air serta melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga kontinuitas pelayanan kepada pelanggan melalui kesiapsiagaan armada tangki air dan dukungan pemerintah daerah serta BPBD. Diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama menghadapi musim kemarau. Rusdianita melaporkan.
1: Para penyuluh Kabupaten Gorontalo dilarang keras mencatatkan menikahkan pasangan suami istri di bawah umur. Secara administratif, pasutri yang dapat melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan harus cukup umur. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Untuk meningkatkan kinerja para penghulu ke depan di Kabupaten Gorontalo, pemerintah daerah melalui Kementerian Agama melaksanakan uji kompetensi bagi para penghulu yang berada di kecamatan se-Kabupaten Gorontalo. Seperti diketahui bersama bahwa peran penyuluh tersebut sangat strategis dalam melakukan pembimbingan sekaligus pencatatan kepada pasangan suami istri. Terkait dengan hal itu, Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Irfan Ismail, mengemukakan faktor umur merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasutri. Menurutnya, pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan terjadinya angka perceraian di tengah masyarakat selama ini. Secara administratif, bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri yang dapat melaksanakan pernikahan berdasarkan ketentuan harus sudah cukup umur.
5: Seorang yang pasangan nikah yang nanti secara legal

0: formalnya akan dicatatkan itu dia mesti memenuhi syarat-syarat, baik syarat administratif ataupun syarat teknisnya. Misalnya bagi calon pengantin itu sudah harus cukup umur. Kalau tidak bisa, tidak cukup umur, misalnya 19 tahun tidak cukup umurnya, maka kita dari Kementerian Agama sangat dilarang dan memang tidak boleh untuk dilakukan pencatatan. Artinya pasangan itu tidak akan mendapatkan buku nikah, dan kita penghulu pun sangat dilarang untuk melakukan, baik dia bertugas sebagai pegawai pencatat nikah atau secara kelembagaan Kementerian Agama, tidak bisa melakukan pencatatan atau menikahkan calon pengantin itu.
1: Irfan Ismail menambahkan, apabila pasutri berumur di bawah 19 tahun, dengan sendirinya Kementerian Agama melalui penghulu dilarang keras untuk melakukan pencatatan terhadap pasangan tersebut. Pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat mendukung program pemerintah dengan menaati berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan dini guna menekan angka perceraian ke depan.
2: Pendengar, UMKM salah satu sektor unggulan di Kota Gorontalo yang terus berkembang dalam menggerakkan perekonomian daerah. Bobby Riawan melaporkan.
3: Kota Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berbagai produk unggulan yang dihasilkan masyarakat, seperti kuliner khas, kerajinan tangan, hingga produk olahan lokal baik makanan maupun minuman. Untuk menggairahkan pelaku UMKM, pemerintah daerah terus melakukan upaya, salah satunya dengan menggelar street food di kawasan pusat kota Gorontalo. Salah satu pelaku UMKM, Prayoga, mengungkapkan produk lokal memiliki daya saing yang tinggi apabila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, kegiatan street food ini sangat strategis dalam membangkitkan semangat sekaligus menghidupkan UMKM di Kota Gorontalo.
4: Ya, kalau untuk ini bagus sih, merangkul UMKM kan. Pendapatan untuk sekarang tetap stabil sih, Pertama, pertama lebih cepat, Pak. Cuman sekarang ya langganan-langganan sih. Semoga ke depan makin maju nih UMKM sini.
3: Ia menambahkan dukungan masyarakat untuk membeli produk lokal, salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo. Dengan potensi yang dimiliki, UMKM produk unggulan Gorontalo diharapkan terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkenalkan kekayaan lokal Gorontalo ke tingkat nasional hingga internasional.
2: Menjaga persatuan di tengah keberagaman menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat sebagai fondasi utama keutuhan bangsa Indonesia. Di tengah kemajemukan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat, semangat persatuan dinilai menjadi modal utama dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Gorontalo Rizan Ada mengatakan Indonesia sejak awal dibangun di atas fondasi persatuan. Sehingga itu keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia tidak boleh dipandang sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai kekuatan yang harus terus dirawat. Ia menegaskan sebagai pengurus FKUB, menjaga persatuan dalam keberagaman bukan hanya menjadi tugas sosial, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai agama dan amanat lembaga yang bertujuan memperkuat kerukunan antar umat beragama.
5: Memang untuk menjaga persatuan dalam keberagaman itu hal yang sangat penting bagi kita bangsa Indonesia, karena memang kita bangsa Indonesia ini dianugerahi keberagaman suku, ya banyak suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Karena memang Indonesia berdiri atas fondasi persatuan. Keberagaman bukan menjadi kelemahan, tetapi melainkan menjadi kekuatan yang harus dirawat dengan penuh tanggung jawab. Maka sebagai pengurus FKUB, saya memandang bahwa menjaga persatuan dalam keberagaman itu merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai agama, juga sekaligus sebagai amanat konstitusi. Sementara dalam agama itu sendiri kan kita diminta untuk menjaga persaudaraan, bahwa semua agama mengajarkan kasih sayang, mengajarkan perdamaian, penghormatan terhadap sesama manusia. Di Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita maknai bahwa meskipun kita berbeda-beda ya agama, suku, budaya dan seluruhnya itu, tetapi kita tetap satu bangsa dengan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur dan bermartabat.
2: Menurut Rizan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dimaknai sebagai komitmen untuk tetap bersatu meskipun masyarakat Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda. Perbedaan agama, suku, budaya, dan adat istiadat tidak boleh menjadi alasan untuk saling menjauh, tetapi justru menjadi kekayaan yang memperkuat sistem bangsa. Rizan juga seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk terus menanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta memperkuat dialog antar umat beragama. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
6: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2.ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
2: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
1: Pilihan fakultasnya ada tarbiyah dan keguruan, syariah, usuluddin dan dakwah, serta ekonomi dan bisnis Islam.
2: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
1: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi IAIN menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi.

penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, dan selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca pagi ini bersama perakirawan BMKG Hani Setianing Rahayu.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 23 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Pinogu, Bone, dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato, Taluditi, Buntulia, Dengilo, Manangu, Betumoito, Dulupi, Asparaga, Wonosari, Tolinggula, Biau, Sumalata Selatan, Suawa Tengah, Kabila Bone, Bone Pantai, Suawa Timur, Pinogu, Pulawa, Bone Raya, Bone, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Bulawa, Bone Raya, Bone, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Dulupi, Paguyaman Pantai, Biluhu, Dungalio, Batu Daa Pantai, Bone Pantai, Bone, dan sekitarnya. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dengan arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 6 lebih 37 menit saat ini. Anda yang sudah memulai aktivitas di hari Kamis pagi, semoga semuanya sehat, semangat untuk hari ini. Ya, pendengar, Anda bisa terus ikuti informasi juga di portal resmi kami rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kabupaten Purwokerto melalui Wakil Bupati Iwan S. Adam melepas 5 penyandang disabilitas yang akan mengikuti program pemasangan kaki palsu melalui program asistensi rehabilitasi sosial atau atensi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pelepasan berlangsung di kantor Bupati Purwokerto dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Asisten Administrasi Umum Ahmad Juuna, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Amrin Umar, dan lainnya. Pendengar, kelima penerima manfaat ini diberangkatkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bualemo untuk menjalani tahapan pengukuran, pemasangan, hingga pelatihan penggunaan kaki palsu. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Iwan S. Adam dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial RI melalui Sentra Tumoto Manado atas dukungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Purwokerto. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk pagi ini. Kita akan awali untuk program dengan Gorontalo pagi ini di sesi pertama kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Topik kita di Sesi Indonesia, pendengar mencintai karya anak bangsa, membela ekonomi lokal. Pendengar mencintai karya anak bangsa bukan sekedar slogan atau kampanye sesaat, ya. Mencintai karya anak bangsa ini sebagai bentuk nasionalisme nyata yang dapat diwujudkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya dengan menggunakan dan juga mendukung ya produk buatan Indonesia. Ketika kita memilih produk lokal, kita tidak hanya membeli sebuah barang, tapi juga ikut menghidupkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan juga sekaligus memperkuat kemandirian bangsa. Ya. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan kreativitas yang luar biasa. Di Provinsi Gorontalo sendiri, berbagai produk unggulan hasil tangan masyarakat Gorontalo mulai dari kuliner, kerajinan tangan seperti karawo hingga produk industri kreatif lainnya. Kualitas produk lokal Gorontalo seperti kain karawo ini mampu bersaing dengan produk luar negeri, baik dari segi desainnya, inovasi, maupun mutu ya. Sayangnya masih ada sebagian masyarakat yang memandang produk-produk impor justru lebih bergengsi dibandingkan produk lokal. Nah, pola pikir seperti ini perlu diubah lagi, pendengar. Kebanggaan terhadap produk buatan lokal perlu ditanamkan sejak dini, karena rasa bangga ini akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk membangun ekonomi ke depannya.

Pendengar, membela ekonomi lokal berarti memberikan kesempatan pada para pelaku usaha dalam negeri untuk berkembang ya. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai tulang punggung perekonomian ini sangat membutuhkan dukungan masyarakat ya. Dengan kita membeli ya produk-produk UMKM, tentunya ini kita bisa dibilang membantu juga para pengrajin, petani, nelayan dan pelaku usaha kecil untuk terus berkarya dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarganya ya. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0821-9664-8664 pagi ini untuk memberikan komentarnya, mencintai karya anak bangsa, membela ekonomi lokal. Bagaimana dengan versi Anda sendiri pendengar untuk mencintai karya anak bangsa? Apakah dengan ikut juga membeli produk-produk lokal yang ada ya, UMKM? Nah, apa saja nih yang Anda lakukan untuk bisa membantu membela ekonomi lokal dengan cara mencintai karya anak bangsa ini?

Pagi ini juga apa kabar untuk Anda yang bergabung di live Facebook RRI Gorontalo. Terima kasih untuk Anda yang sudah mampir ya. Bisa memberikan komentar juga di live Facebook ya. Ya, pendengar, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah persepsi masyarakat bahwa produk impor yang bisa dibilang selalu bagus, selalu lebih unggul ya. Padahal anggapan ini juga tidak selalu benar ya. Banyak sebenarnya produk Indonesia yang sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat ya, dari sisi kualitas, terus juga teknologinya, kemasannya, dan banyak juga produk lokal yang mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional ya. Keunggulan dari produk lokal kita itu yang kita sering temukan adalah lebih sesuai gitu dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Memanfaatkan bahan baku lokal juga yang berkualitas ya. Jadi untuk kualitasnya tidak perlu diragukan lagi gitu ya. Harga lebih kompetitif, terjangkau, memiliki identitas budaya yang tidak dimiliki produk luar, dan juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Indonesia. Di Gorontalo sendiri, selain tadi yang sudah disebutkan kain khas Karawo, ada juga kuliner-kuliner khasnya yang tentunya ini menjadi satu produk khas Gorontalo yang patut kita kembangkan juga ya. Mulai dari olahan jagung, keripik pisang, abon ikan, ini juga yang sudah banyak para pelaku UMKM kembangkan dan untuk prospeknya ya, hingga dijual ke luar daerah, bahkan ke luar negeri malah gitu ya. Ada gitu yang sudah berhasil tembus ke pasar internasional. Dilihat dari geografisnya juga ya, kondisi untuk Gorontalo sendiri berada di pesisir sekaligus daerah pertanian. Gorontalo ini memiliki banyak sekali komoditas unggulan yang bisa menjadi modal utama ya, yaitu komunitas jagung, terus juga dari laut juga ada ikan tuna, cakalang ya, rumput laut. Nah, ini juga bisa menjadi produk-produk olahan yang bernilai tambah, dan juga keuntungan yang diperoleh masyarakat tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya menjual bahan mentah saja nih, pendengar ya. Silakan untuk Anda pendengar line telepon 0821-9664-8664 ya. Topik kita untuk sesi pertama, kita Indonesia mencintai karya anak bangsa, membela ekonomi lokal.

Bagaimana dengan cara Anda, pendengar, untuk ikut mendukung produk-produk UMKM, produk lokal kita? Ya, silakan Anda bisa memberikan komentarnya di 082196648664. Apakah menurut Anda produk-produk lokal kita sudah sesuai dengan keinginan, ya, atau perlu ditingkatkan lagi dari kualitasnya dan lainnya? Silakan Anda bisa menyampaikan komentar Anda di line telepon kami 082196648664, juga bisa di live Facebook RRI Gorontalo.

Ya, pendengar, silakan untuk Anda sekali lagi 0821-9664-8664. Kita masih akan ada dua topik lagi untuk pagi ini ya. Ya, ketika kita beli produk lokal, manfaatnya sangat luas, pendengar. Bisa meningkatkan pendapatan pelaku usaha, membuka lapangan pekerjaan juga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor ya. Memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan juga ikut melestarikan budaya daerah ya, dengan cara kita untuk membeli produk-produk yang dijual ini.

Jadi bisa dibilang mereka mencintai karya anak bangsa bukan hanya slogan saja gitu, melainkan tindakan nyata yang bisa kita lakukan. Ya, siapa saja bisa ikut mendukung melalui pilihan sehari-hari dengan menggunakan produk-produk ini ya.

UMKM juga perlu untuk menjaga kepercayaan konsumen ya, karena tidak mudah begitu untuk mereka mendapatkan satu kepercayaan dari para konsumen ini ya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah tersambung di ujung telepon bersama dengan pelaku UMKM, ada Pak Budi Muda, ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Budi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, Pak Budi, Anda sebagai pelaku UMKM, bagaimana menurut Anda sendiri, seberapa penting masyarakat perlu untuk mencintai dan menggunakan produk-produk lokal kita? Silakan, Pak.
1: Baik, baik, terima kasih untuk Energi Gorontalo dan terkait pertanyaan tadi, kami selaku pelaku UMKM yang ada di Gorontalo punya sudut pandang bahwa dari sisi ekonomi memang pastinya ada dampak bagaimana produk lokal itu semakin banyak dibeli, semakin banyak menjadi perhatian atensi masyarakat, tentunya akan meningkatkan sisi ekonomi. Tapi sebenarnya ada sisi lain yang harus bisa kita lihat bahwa bagaimana saat kita memakai produk lokal yang kita angkat adalah budaya potensi daerah. Nah, ini kan yang menjadi kebanggaan identitas kita, yang membedakan kita dengan produk lokal dari daerah lain tentunya. Yeah. Itulah yang bagaimana kami sebagai pelaku UMKM selalu, khususnya ya dalam Wastra Tenun Karawu ini, selalu mengangkat ide-ide baru, inovasi baru, bagaimana membuat produk-produk yang tidak begitu-begitu saja, sehingga ini tidak hanya di level lokal saja, regional, tapi juga nantinya kami percaya bahwa produk identitas kebanggaan lokal Gorontalo Karawo ini salah satunya bisa menjadi produk yang diminati secara global. Jadi itu sisi lain yang mungkin selain ekonomi meningkatkan kapasitas atau keuangan, tapi juga bagaimana identitas daerah ini bisa naik begitu levelnya.
0: Iya. Pak Budi, sebagai pelaku UMKM di bidang Anda, bagaimana Anda terus berinovasi agar produk-produk ini tetap diminati, terlebih lagi untuk generasi muda yang mereka ini suka pilih-pilih gitu untuk produk-produk, nah, tanpa menghilangkan juga nilai tradisi yang dimiliki oleh daerah kita nih, Pak Budi.
1: Ya, jadi tentunya kita harus beradaptasi dengan perkembangan tren saat ini. Misalnya kalau di kami kan Wastra Tenun Karawu ini selalu identik dengan bagaimana tren fashion. Ada prediksi ke depan, 2 tahun ke depan ini trennya akan seperti apa. Nah, ternyata Tenun Karawu ini tidak sulit kita aplikasikan ke tren-tren yang baru. Misalnya dengan model-model inovasi pakaian fashion yang terbaru.

0: baru itu kita sesuaikan dengan motif. Motif tidak hanya begitu-begitu ya, tapi kita lihat bagaimana tren ke depan, oh motif seperti ini, warna seperti ini, dan pola baju seperti apa yang cocok untuk diaplikasikan. Kita selalu beradaptasi dengan itu, sehingga memang produk-produk Karawo berikutnya itu tidak akan lekang oleh waktu dan akan selalu diminati, terutama bagi generasi muda, karena salah satu produk inovasi itu seperti adanya sneakers Karawo misalnya. Ternyata Karawo itu bisa diaplikasikan ke sneakers, di mana tren sekarang adalah sepatu yang bisa digunakan daily harian kan, sneakers, dan ternyata itu bisa dilakukan dan juga diminati. Nah itu salah satu produk inovasi dari tenun Karawo, ternyata bisa ke pouch, bisa ke tote bag, bisa ke clutch, atau bisa ke produk-produk yang memang sudah saat ini sudah dilakukan dan diminati oleh generasi muda juga.
1: Ya, Pak Budi, sejauh ini dukungan pemerintah dan juga pihak perbankan untuk mendorong pemasaran produk lokal bagaimana ini?
0: Sejauh ini yang kami lihat memang dukungan dari Himbara, khususnya ya Himpunan Bank Negara, sangat besar dan banyak sekali program-program pembiayaan yang selalu disosialisasikan, yang selalu dilakukan business matching, one-on-one meeting, sehingga pihak perbankan itu secara bisa tidak langsung dikasih sebagai konsultan keuangan ya. Jadi tidak hanya memberikan kredit, tapi bisa juga memberikan arahan-arahan, memberikan masukan terkait manajemen keuangan dan bagaimana kita punya pencatatan keuangan yang baik, sehingga itu juga berdampak bagi usaha pelaku UMKM itu sendiri.
1: Baik, pesan Anda terakhir Pak Budi untuk masyarakat khususnya generasi muda agar bisa semakin bangga lagi menggunakan dan juga mempromosikan produk lokal. Silakan.
0: Iya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa salah satu potensi kebanggaan Gorontalo itu adalah warsa tenun Karawo. Itulah yang membedakan kita dengan daerah lain. Dan tentunya identitas seperti ini harus menjadi kebanggaan.
1: Ya, halo Pak Budi.
0: Daya tarik tersendiri tentunya, menjadi daya tarik sendiri, dan orang pasti akan lebih penasaran lagi, oh seperti apa sih Karawo itu.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Budi Muda sudah bersama kami di RRI untuk pagi hari ini.
0: Baik.
1: Iya, selamat beraktivitas kembali Pak Budi.
0: Terima kasih.
1: Iya. Demikian pendengar, kita sudah bersama dengan pelaku UMKM ya, Pak Budi Muda. Dan untuk Anda, kita cukupkan untuk topik kita di sesi pertama Kita Indonesia. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung di live Facebook. Ini ada Anto Nuis, selamat pagi RRI Gorontalo. Juga ada Pak Karim Ismail, salam dari Bolemo Tilamuta. Ya. Baik, terima kasih untuk Anda. Kita akan break sejenak. Kami akan kembali dengan topik selanjutnya di sesi kedua. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Hey Budi, lihat deh jaket baru aku. Keren kan?
1: Wah, keren banget. Beli di mana, Brodi?
0: Ini tuh buatan lokal. Produk UMKM dari Bandung. Kualitasnya nggak kalah kan sama yang impor?
1: Seriusan? Aku pikir itu dari merek luar negeri loh. Ternyata produk lokal ya.
0: Iya, kita tuh punya banyak produk lokal yang bagus-bagus nih. Kayak kopi yang kita lagi minum tuh, kopi Gayo. Ini juga asli Indonesia dan rasanya pasti top.
1: Iya ya, kadang kita tuh suka meremehkan produk sendiri ya, padahal kualitasnya keren-keren. Jadi gimana caranya ya kita bisa lebih mendukung produk lokal?
0: Simple aja, Brad. Mulai dari hal kecil, kayak belanja produk lokal, pakai barang-barang buat Indonesia, dan yang paling penting, kasih tahu orang lain tuh tentang betapa bagusnya produk kita.
1: Setuju banget, Brodi. Kalau semua orang sadar, pasti produk lokal kita bisa lebih maju.
0: Bangga buatan Indonesia adalah gerakan kita bersama. Yuk, mulai dari diri kita sendiri.

Ya, pendengar, program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau yang lebih kita kenal dengan program bedah rumah kembali menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di Provinsi Gorontalo. Program ini ya harapan nyata bagi ribuan keluarga yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni ya. Topik kita di sesi kedua, program bantuan stimulan perumahan swadaya, apa syaratnya? Kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung memberikan komentarnya, silakan di 0821-9664-8664. Ya, pendengar, rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi ini juga sebagai ruang tumbuh bagi keluarga. Kondisi rumah yang layak ini akan berdampak langsung pada kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karenanya program BSPS ini memiliki makna strategis ya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gorontalo. Hingga saat ini program BSPS di Provinsi Gorontalo sudah mencapai 6.066 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius pemerintah terhadap persoalan perumahan di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat. Dan bantuan ini juga dapat meringankan beban keluarga yang selama ini kesulitan memperbaiki rumah secara mandiri.

Ya, peringkat program ini ditujukan memang kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang memenuhi sejumlah persyaratan, terutama warga negara Indonesia dan juga memiliki atau menguasai tanah yang sah, ya, memiliki rumah yang tergolong tidak layak untuk huni atau tidak layak huni, ya, belum pernah menerima bantuan perumahan sejenis dari pemerintah, dan juga memiliki penghasilan yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, silakan untuk Anda mendengar di line telepon, kami berikan kesempatan untuk bersama kami di pagi ini 0821-9664-8664, juga di live Facebook, ya, silakan Anda bisa memberikan komentarnya.

Ya, pendengar, hal yang juga perlu dipahami masyarakat adalah bantuan BSPS ini pada prinsipnya itu digunakan untuk memperbaiki kualitas rumah sesuai ketentuan programnya, ya. Pengelolaannya diawasi agar benar-benar digunakan untuk kebutuhan pembangunan rumah. Dalam pelaksanaannya terdapat pendamping teknis juga yang akan memastikan pembangunan sesuai standar rumah layak huni. Walaupun manfaatnya sangat besar, pelaksanaan BSPS ini masih menghadapi sejumlah tantangan lainnya. Di antaranya jumlah rumah yang tidak layak huni ini masih cukup banyak, ya, dibandingkan kuota bantuan. Terus juga keterbatasan anggaran, status kepemilikan tanah yang juga belum jelas, lokasi rumah yang sulit dijangkau, kenaikan harga material bangunan, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan administrasinya.

Untuk sesi kedua kita masih buka untuk line interaktif. Mendengar bagaimana tanggapan Anda mengenai topik ini ya di 0821-9664-8664 untuk topik program bantuan stimulan perumahan swadaya.

Nah, program BSPS ini juga di Provinsi Gorontalo sudah menjangkau 6.000 lebih unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus juga mempercepat pengurangan kawasan rumah tidak layak huni. Ya. Selain memberikan manfaat bagi penerima, program ini juga memberikan efek berganda yaitu terhadap perekonomian daerah. Pelaksanaan pembangunan rumah melibatkan tukang lokal, juga pembelian material bangunan dari toko sekitar, hingga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kita berharap memang program bantuan simulan perumahan warga ini bukan hanya program untuk memperbaiki bangunan, melainkan juga investasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya. Bagaimana dengan Anda pendengar? Silakan bisa berkomentar. Kembali kami buka untuk line telepon.

Baik pendengar, kita di ujung telepon sudah tersambung dengan Pak Jamal Ngandro ya. Ya, selaku asisten 2 ya untuk

0: Ya, Pak Jamal Gandro, Asisten 2 Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Jamal Gandro.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Salam sehat, Pak Bobi.
0: Iya, dengan Azhar ini, Pak Jamal ya.
1: Oh, Pak Aswar.
0: Iya.
1: Maaf, Pak Aswar. Ya, gimana ya. Pak Aswar?
0: Pak, untuk tujuan utama untuk program BSPS ini sebenarnya bagaimana, Pak Jamal, implementasinya saat ini?
1: Iya. Ya, tentu program BSPS ini itu salah satu tujuannya adalah bagaimana bisa membantu masyarakat kita yang berada pada desil 1 sampai desil 4. Nah, desil 1 sampai desil 4 ini adalah termasuk masyarakat yang pendapatannya sangat minim atau rendah. Nah, tentu program ini sangat baik sekali kepada masyarakat karena membantu melakukan rehabilitasi rumahnya yang tanda kutip yang belum layak ya secara infrastrukturnya. Oleh karenanya pemerintah masuk. Nah, tentu program ini untuk Gorontalo sangat bermanfaat sekali. Kenapa saya katakan bermanfaat sekali? Karena kenapa? Ini kan pemerintah pusat ya. Ini kan melalui Menteri Perumahan membangun rumah ini. Alhamdulillah tadinya kita itu hanya di Gorontalo dapat kuota hanya 1030.
0: Ya.
1: Kemudian ya dengan sinergitas semua pihak, kabupaten, kota, provinsi dengan kementerian sendiri itu bertambah menjadi 4.066. Nah, kemudian dari 4.066 kemarin dengan adanya Penas ya, itu kan kemarin acara puncaknya kan tanggal 24. Nah, tanggal 23 waktu itu ada kunjungan Mendagri. Beliau menyempatkan diri meninjau kegiatan-kegiatan atau program BSPS di Provinsi Gorontalo. Ternyata setelah dia melihat, dia memberikan apresiasi yang sangat baik karena ternyata program BSPS ini di Provinsi Gorontalo ternyata berjalan dengan sangat baik. Bisa berkolaborasi sesuai dengan kan ada kemarin ini kan merupakan program 3 juta rumah.
0: Iya.
1: Nah, dari program 3 juta rumah ini, nah, di tahun 2024 dicanangkan oleh Bapak Presiden bahwa ini merupakan bagian dari program strategis nasional. Maka ada SKB 3 menteri pada saat itu untuk mempercepat, yaitu Menteri PU, termasuk Menteri Perumahan dan Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian kemarin untuk mempercepat lagi, nah itu diperdalam lagi, ada SKB 2 menteri, yaitu menteri perumahan dengan Mendagri. Nah, apa sih kewenangan-kewenangan dari adanya percepatan impres tadi, SKB bersama tadi? Tujuannya adalah ada pembagian kewenangan di dalam. Nah, pembagian kewenangannya diantaranya di sini perumahan yang bangun sesuai dengan penjelasan oleh Satker Perumahan yang ada di Provinsi Gorontalo bahwa setiap unit itu kan nilainya 20 juta, Pak. Mereka yang bangun. Kemudian di situ juga ada program yang dikolaborasikan, itu program yang ada di pertanahan. Nah, pertanahan juga memberikan sertifikat secara gratis untuk pengurusan yang baru di situ. Terus yang ketiga, kaitannya dengan Mendagri, yaitu adalah karena dia yang mau bagian daripada pemerintah daerah, kabupaten, kota. Di sana ada program yang diminta, yang dibutuhkan dalam persertifikatan itu diantaranya misalnya BPHTB. Kemudian ada lagi satu PGB. Nah, alhamdulillah kita di Gorontalo ini, seluruh kabupaten kota sudah ada peraturan bupatinya atau SK bupati menggratiskan semua tiada pembiayaan. Nah, Pak Menteri melihat bahwa ini Gorontalo luar biasa. Yang lain masih sementara mempersiapkan, tapi Gorontalo sudah mengimplementasikan. Nah, oleh karenanya setelah itu kan Pak Gubernur diundang. Dan ini beritanya viral, Pak Mendagri menyampaikan ke Menteri PKP. Akhirnya Pak Gubernur diundang oleh Pak Menteri. Alhamdulillah Gorontalo ketambahan lagi 2.000, Pak. Nah, tentu kalau ini bisa dikerjakan dengan baik, nah karena tadi bekerjanya apa datanya mencari adalah desil 1 sampai desil 4, maka ini bisa berkontribusi besar dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Gorontalo.
0: Baik.
1: Karena salah satu indikator kemiskinan itu adalah ketersediaan rumah layak yang huni, layak untuk kepada masyarakat tadi. Nah, pemerintah oleh melalui Kementerian PKP hadir di situ untuk membangun itu, kemudian ditambah lagi oleh Menteri BPN ATR menggratiskan sertifikatnya, kemudian pemerintah daerah menggratiskan juga BPHTB dengan PBG. Nah, artinya kalau bayangkan coba 6.000 itu kan berapa berarti 6.000 rumah, iya, yang keluar betul. daripada yang masyarakat kita yang masih masuk di desil 1 sampai desil 4.
0: Baik, terima kasih Pak Jamal Gandrus sudah menjelaskan untuk program SPS ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Jamal Gandrus, asisten 2 Provinsi Gorontalo.
1: Iya. Sama-sama Pak, nanti insya Allah mungkin lebih detail nantinya bisa juga nanti diajak teman-teman dari Satker Perumahan. Karena dia menjadi leading sektor, tentu pemerintah daerah memfasilitasi, komunikasikan terkait dengan program pemerintah pusat yang ada di daerah.
0: Baik.
1: Ya, demikian Pak.
0: Iya. Ya. Terima kasih Pak Jamal. Iya. Demikian mendengar asisten 2 Provinsi Gorontalo, Jamal Gandrul, dan kita masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung kembali di pagi ini untuk topik kita sesi kedua. Bagaimana mengenai program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS ya.

0: Baik, kita sudah tersambung kembali di ujung telepon bersama dengan Pak Reflin Buata, Kadi Sosial Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Reflin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya. Pak Azhar.
0: Ya, Pak Reflin, persyaratan utama yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan atau menjadi penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS ini bagaimana Pak?
1: Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI. Jadi kriteria BSPS ini yang dari Kementerian Perumahan, kami kemarin menghadiri rapat terkait dengan BSPS ini. Ada beberapa kriteria. Kalau kami dari Juknis Kemensos, ada namanya RST, Rumah Sejahtera Terpadu, yang memang berkolaborasi dengan Kementerian PKP. Nah, kriterianya ini sebenarnya hampir-hampir mirip ya dengan persyaratan yang ada di Kementerian PKP. Itu yang pertama, terdata dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, kondisi rumahnya memang rusak, dinding rusak, atap rusak. Yang ketiga, lantai dan sanitasi, lantai, tanah, dan dinding yang rusak dan tidak mempunyai MCK yang layak. Kemudian rumahnya sempit sekali, cuma kurang lebih 7,2 meter bujur sangkar. Kemudian kepemilikan harus atas nama sendiri, dibuktikan dengan sertifikat atau akta jual beli atau surat keterangan camat. Dan yang terakhir, keenam, belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah sejenis dari pemerintah.
0: Baik.
1: Nah, ini kalau kami dari Dinas Sosial itu yang persyaratan-persyaratan. Kemudian juga yang dibantu ini juga harus tadi sesuai ada di data CN, harus ada, karena ini kami Dinas Sosial Kependudukan, dia harus ada KTP NIK yang memang sudah sesuai ya, karena ada NIK yang hanya angka 11, 12, 14 yang seharusnya NIK-nya itu 16 ya. Jadi sehingga yang ada yang penerima, calon penerima tidak KTP-nya belum sesuai. Kemudian dia harus di desil 1, 2, 3, 4 ya, yang memang ini yang diprioritaskan di dalam pemberian BSPS ini.
0: Pak Reflin, BPS atau rumah swadaya ini berapa biaya yang ditanggung pemerintah dan berapa yang ditanggung oleh pemilik rumah, Pak?
1: Kalau tidak salah kemarin disampaikan itu sejumlah 20 juta ya per unit.
0: Baik. Dokumen apa yang perlu disiapkan oleh calon penerima bantuan ini untuk mengajukan permohonan BSPS?
1: Jadi ada dokumen-dokumen yang harus diajukan ke melalui dinas pemukiman ya di kabupaten kota ya. Jadi ada beberapa persyaratan memang saya tidak hafal itu yang ada di dinas perumahan di kabupaten kota Pak.
0: Baik. Ya Pak Kadis, bagaimana untuk KTP pemilik rumah yang berada di Kota Gorontalo tapi tanah dan pondasi rumahnya itu di Kabupaten Gorontalo nih Pak?
1: Jadi harus sesuai ya. Jadi lokasi calon untuk calon penerima bantuan ini harus sesuai KTP. Tidak bisa dia tinggal di kabupaten kemudian rumahnya di Kota Gorontalo, harus sesuai ya. Karena itu juga akan diupload, begitu diverifikasi itu yang kesulitan karena tidak kesesuaian data ini. Antara
0: Pak Reflin, walaupun tanah itu memang atas nama yang bersangkutan begitu Pak ya.
1: Kalau tidak salah kemarin itu harus sesuai Pak. Karena itu sudah dibagi per wilayah.
0: Harus sesuai domisili berarti begitu Pak ya?
1: Ya, kalau dia mau harus pindah alamat.
0: Oke, ya. Apakah masyarakat yang sudah pernah menerima bantuan ini juga dapat mengajukan BSPS, gitu Pak?
1: Tadi sudah ada kriteria yang saya sampaikan.
0: Oh iya, betul. Ya.
1: Belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah ya.
0: Siap, Pak.
1: Jadi kalau sudah pernah tidak bisa lagi. Kemarin itu juga disampaikan ulang-ulang pada saat pertemuan.
0: Iya. Nah, ini langkah yang dilakukan Dinas Sosial sendiri untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan atau penerimaan ganda untuk program BSPS bagaimana nih Pak Reflin?
1: Terima kasih. Jadi kemarin juga dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo mengajukan surat juga ke kami terkait dengan pemadanan NIK ya. Jadi yang dikirim ke kami kemarin mereka kirim NIK tapi tidak punya nama, akhirnya kami bisa padankan. Mereka ajukan itu sekitar 24.611.000. Kemudian yang bisa kita padankan yang sudah sesuai 24.201 orang penerima.
0: Berarti untuk permohonannya ini melalui kelurahan atau melalui Perkim, Pak Kadis?
1: Ya, jadi melalui kelurahan desa ada pengantarnya, kemudian diajukan ke Dinas Pemukiman Kabupaten Kota.
0: Baik. Iya, Pak Reflin Buata, Kadis Sosial Provinsi Gorontalo. Terima kasih waktunya Pak Reflin sudah bersama RRI untuk penyelesaiannya juga. Ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak Reflin. Kita cubukan untuk topik kita di sesi kedua, pendengar. Kita masih akan kembali untuk Anda, masih ada satu topik lagi akan kami hadirkan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita masih kembali untuk Anda di Kopi Pagi, komentar dan opini pagi, dan masuk di sesi ketiga. Kita mengangkat topik perlindungan anak lawan kekerasan, perlindungan dan eksploitasi. Juga hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional ya, ke-42 atau HAN. Pendengar, anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan juga tentunya memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, perlindungan dan juga eksploitasi. Kekerasan terhadap anak baik secara fisik, psikis, seksual maupun melalui media digital ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental, perkembangan sosial dan kualitas hidup anak. Oleh karenanya keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung tumbuh kembang anak. Perlindungan masih menjadi salah satu tantangan besar dalam kehidupan anak, terutama di lingkungan sekolah dan ruang digital. Tindakan mengejek, mengucilkan, mengintimidasi hingga perlindungan cyber ini dapat menurunkan rasa percaya diri, juga prestasi belajar, bahkan memicu gangguan psikologis. Silakan mendengar, kami berikan kesempatan untuk Anda kembali bergabung di line telepon 0821 9664 8664 pagi ini.

di 0821-1996-6486-64 dan juga Anda bisa ikut bergabung di live Facebook RRI Gorontalo. Untuk topik ini juga akan dibahas nanti di jam 9 untuk dialog Gorontalo pagi ini, mendengar ya. Ya, perundungan atau bullying masih menjadi persoalan juga yang sering ditemukan di lingkungan sekolah maupun media sosial. Bentuknya beragam, mulai dari ejekan, penghinaan, pengucilan, ancaman kekerasan fisik hingga penyebaran informasi yang juga mempermalukan di internet ya.

Ya, pendengar, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman. Peran keluarga juga menentukan karena orang tua ini merupakan pendidik pertama di lingkungan bagi anak gitu ya. Komunikasi yang terbuka, kasih sayang serta pengawasan ini juga perlu dilakukan ya. Dan juga termasuk untuk pengawasan penggunaan internet menjadi fondasi utama dalam membangun perlindungan anak. Peran sekolah juga tidak kalah penting ya untuk menciptakan budaya saling menghormati, memberikan pendidikan karakter, juga menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban tentunya ya.

Silakan komentar Anda mendengar di line telepon sebelum kita akhiri untuk topik kita di sesi ketiga. Dan kembali kami ingatkan untuk Anda, topik ini nantinya akan dibahas dalam dialog Gorontalo pagi ini jam 9 yang akan menghadirkan narasumber tentunya.

0: Baik, pendengar, kita tersambung dengan Pak Sarjan Kase selaku guru ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Sarjan.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, Pak Sarjan, upaya apa saja yang dilakukan untuk menghindari kekerasan antar siswa, terutama di lingkungan sekolah ini, Pak Sarjan?
1: Iya, jadi di SMA 3 Gorontalo itu ada beberapa langkah yang kami lakukan untuk mengantisipasi kekerasan maupun perundungan di lingkungan murid itu. Yang pertama tentu kami menanamkan nilai-nilai karakter terhadap anak-anak kami untuk bisa saling memahami bahwa setiap murid itu, setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dengan penanaman nilai-nilai karakteristik terhadap anak itu, kita berharap bisa meredam sesuatu yang bisa terjadi, hal yang kita tidak harapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga di SMA 3 Gorontalo ini membentuk satuan tugas anti kekerasan dan anti perundungan. Jadi di SMA 3 itu kami sudah ada satuan tugas baik pada guru maupun pada murid untuk mengantisipasi, mencegah terkait dengan kekerasan maupun perundungan itu. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu kami memiliki tata tertib yang mengharuskan, mewajibkan pada setiap murid untuk tidak melakukan kekerasan. Kemudian yang keempat adalah pemberdayaan ruang BK, di mana mereka, anak-anak bisa menjadikan posko pengaduan di ruang BK yang tentunya terjaga kerahasiaan terhadap para pelapor yang melihat ataupun mengalami sebuah kekerasan yang dilakukan oleh teman sebayanya. Tapi itu yang kami lakukan di SMA 3 Gorontalo.
0: Iya, dari pandangan Anda sebagai tenaga pendidik, Pak Sarjan, dampak dari tindakan kekerasan atau perundungan ke para siswa ini apa nih?
1: Bagaimana, Pak?
0: Dampaknya dari tindakan kekerasan yang dialami oleh peserta didik, Pak Sarjan.
1: Ya, tentu dampak yang ditimbulkan itu, yang pertama, itu bisa mempengaruhi psikologi kondisi anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena dengan adanya kekerasan itu, tentu anak itu tidak akan merasa nyaman untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dampak dari ketidaknyamanan itu, maka anak itu pasti akan gagal di dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Oleh karena itu, kami sering mengingatkan kepada anak-anak kami untuk saling mengingatkan satu sama lain agar tidak melakukan kekerasan. Kita lebih banyak mengedepankan berpikir yang jernih dibandingkan kita menggunakan otot untuk menyelesaikan masalah.
0: Baik. Ya, Pak Sarjan Kasir selaku tenaga pendidik atau guru. Terima kasih Pak Sarjan waktunya sudah bersama RRI di pagi ini, Pak.
1: Ya, terima kasih. Sukses terus untuk RRI.
0: Siap, terima kasih. Ya, pendengar, dengan Pak Sarjan Kase tadi selaku guru, dan kita akhiri untuk topik di sesi ketiga. Sekali lagi kami ingatkan untuk pembahasan lebih dalam lagi mengenai topik ini bisa Anda ikuti di jam 9 nanti ya. Tetap bersama kami di Pro 1, saya Azhar Yusuf dan gatekeeper Darmawan Kasim Bobby Riawan. Kita akan jalan menyampaikan warta berita di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.